0: ليزيد. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI, dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
2: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
1: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman, bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
2: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi

0: begitu mudah tersebar yang tidak benar.
1: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
2: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
1: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
6: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
6: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
7: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama, ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
4: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
6: Pimpinan DPR RI menambahkan penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
8: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
9: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kalau rupiah melemah tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
12: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
11: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: perilaku.
1: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Untuk Anda yang mengikuti Kabar Aceh pagi hari ini, tentu Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Tentu nanti teman-teman akan menyampaikan informasi di pagi hari ini. Dan sebelum saya sapa untuk rekan-rekan semuanya, saya coba update dulu informasi program cuaca. Sini sudah pagi, Nofrita.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
1: Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, terima kasih.
1: Sehat ya. Baik, karena Frida boleh disampaikan untuk update atau perakiran cuaca Provinsi Aceh untuk edisi hari ini, Rabu 2 September 2026.
2: Ya, baik. Berdasarkan pantauan citra satelit maupun citra radar cuaca kami di wilayah Provinsi Aceh, secara umum pagi ini cerah berawan. Lalu diperkirakan untuk menjelang sore hari hingga malam hari nanti cukup merata potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, lalu Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Benar Meriah, Gayo Luas, Langsa, Pidi, Tubulu Salam, Simelu, dan juga wilayah Nagan Raya. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang, diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati dan terus mengambil informasi perkiraan cuaca dari kami. Lalu untuk angin, umumnya bertiup dari arah selatan hingga barat, kecepatannya berkisar antara 4 hingga 40 km per jam. Potensi angin kencang hari ini terdapat di wilayah Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, dan juga wilayah Pidi. Untuk suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Lalu untuk perakiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 atau 2,5 meter. Berada di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga di perairan selatan Simelu. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap gelombang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk penyedia jasa penyeberangan dan nelayan agar tidak memaksakan untuk berlayar maupun melaut apabila terjadi gelombang tinggi. Lalu terakhir untuk titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 55 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Luas, Lok Tumawe, dan juga wilayah Tubulu Salam. Bagi masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perakiraan cuaca dari BMKG, dapat terus mengakses melalui website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian Bang untuk
1: perakiran
2: cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Nofrida untuk informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Tapi sebelumnya, hari ini sepertinya lebih sejuk dibandingkan sebelumnya. Untuk ya, beberapa hari ke depan, bagaimana potensi cuaca Nofrida? Apakah ada potensi cuaca ekstrim?
2: Baik, dimulai hari ini hingga khususnya 3 hari ke depan hingga tanggal 4 September nanti, ini memang di Provinsi Aceh diperkirakan hujan cukup intens dan merata begitu Bang, di kategori sedang hingga lebat wilayah Provinsi Aceh.
1: Baik, oke, terima kasih banyak atas informasinya pagi ini Nofrida. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, sudah kita simak informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Sepertinya yang kita nantikan akan segera tiba ini ya. Oke, ada teman-teman yang sudah bergabung, ada Yana di Sabang, Bung Karno di Melabo, di Takengon ada Bang Budi, terus di Lux Maui ada Kak Yuna Arya Dan di Singkil kita masih menunggu untuk bergabung pagi hari ini. Saya ke Sabang dulu karena kemarin Sabang terakhir ya. Jadi hari ini Sabang dulu deh. Sabang, apa kabar pagi ini Kak Yana?
3: Iya, alhamdulillah Sabang baik, Bang.
1: Baik ya.
3: Iya, ada mendung juga ini, Bang.
1: Iya, sepertinya kita mendung ya.
3: Allah hujan ya, Bang ya.
1: Insyaallah. Oke, okay. Ada kabar apa dari Sabang Kak Yana? Silakan.
3: Iya, Bang. Terima kasih Bang Dimas. Selamat pagi teman-teman semua di Korwil 17 Aceh ya. Ada Bang Karno di Melabu, Kak Yuna Ari di Loksmawe, ada Bang Budi di Takengon, dan juga Singkil bergabung. Ada Bang Dimas juga di Banda Aceh. Informasi dari Kota Sabang, pemerintah Kota Sabang mematangkan persiapan Aceh Culinary Festival 2026 dengan melibatkan lintas perangkat daerah. Nah, festival tersebut juga diarahkan menjadi momentum promosi pariwisata Sabang, sekaligus memperkenalkan kuliner lokal dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah kepada para pengunjung. Nah, Sekretaris Daerah Kota Sabang, Andri Norman, memimpin rapat koordinasi persiapan Aceh Culinary Festival 2026 ini di ruang rapat asisten 2 Sekda Kota Sabang, kemarin ya, dan rapat ini membahas kesiapan sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan festival, mulai dari pariwisata, perdagangan, pertanian, pendidikan, hingga kelautan. Nah, Andri Norman juga mengatakan bahwasanya koordinasi lintas sektor ini diperlukan sejak awal agar festival tidak hanya menjadi agenda kuliner, tetapi juga mampu memberikan ruang promosi bagi berbagai potensi daerah. Menurutnya, kekayaan kuliner lokal ini perlu dipadukan dengan potensi pariwisata dan juga produk UMKM sehingga kehadiran pengunjung selama festival ini dapat memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Sabang. Dia juga mengatakan bahwasanya sektor pertanian dan juga kelautan memiliki peran dalam mendukung ketersediaan bahan baku pangan lokal. Sementara Dinas Pariwisata serta Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan menyiapkan keterlibatan pelaku UMKM dan juga penguatan promosi. Potensi kuliner khas Sabang ini dinilai itu dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata yang ditawarkan kepada para pengunjung. Serta juga produk UMKM-nya diharapkan mendapatkan ruang lebih luas untuk diperkenalkan melalui kegiatan tersebut. Demikian informasi dari Kota Sabang, Bang Dimas.
1: Baik, terima kasih Kak Yana dari Sabang. Selamat bergabung Bung Mulyadi. Tadi agak susah masuknya ya.
4: Susah masuknya Bung Dimas.
1: Mungkin pintunya yang agak kekecilan kali ya, atau badannya yang sudah semakin besar ini. Oke, saya ke Melabu, ada Bung Karno di Melabu. Pagi ini apa kabar Bung Karno?
5: Alhamdulillah sehat Bang Dimas.
1: Sehat ya, suaranya juga bagus pagi ini ya.
5: Ya, harus bagus lah.
1: Bagaimana cuaca di Melabu malam tadi, hari ini bagaimana?
5: Oke, cuaca mendung, saya nggak keluar-keluar soalnya tadi. agak mendung ya, tapi semalam sempat hujan di Melabu, sempat hujan.
1: Oh, semalam sempat hujan, alhamdulillah ya.
5: Ada keras, tapi lumayan lah bisa menyejukkan suasana pagi ini.
1: Benar, kami masih menunggu nih Banda Aceh besar nih. Ada kabar apa dari Melabu, Bung Karno, silakan.
5: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh yang memandu kabar Aceh pagi ini. Ayana di Sabang, ada Bang Budi di Singkil, ada Bang sahabat kita nih, udah lama nih gak ketemu. Jaringan juga baik di sana ya. Bang Mulyadi ya, kemudian ada Kak Yuna di Loksmawe ya. Baik, ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu, teman-teman pendengar dan juga pemirsa serta sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan Pro 1 di Provinsi Aceh pagi ini, soal Pemkab dan Bulog Sidak Pasar Bina Usaha Melabu. Jadi Bupati Aceh Barat diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakap Wistanoar itu bersama Kadis Pangan, kemudian ada juga Kadis Perindakop UMKM serta Bulog itu kemarin melakukan sidak di Pasar Bina Usaha Melabu. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakap Wistanoar mengatakan sidak pasar yang dilakukan oleh pihaknya kemarin ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Aceh Barat untuk memantau dan juga mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok. Jadi secara umum dari beberapa bahan kebutuhan pokok terpantau yang mengalami kenaikan adalah harga ayam broiler. Sementara untuk harga beras saat ini masih dalam batas wajar, di mana Pemkab juga memberikan toleransi harga yaitu 5% dari harga eceran tertinggi atau head yang telah ditetapkan. Dan saat ini memasuki musim panen sehingga harga beras cenderung menurun begitu. Di samping itu harga telur juga masih dalam batas wajar di kisaran harga Rp49.500 per papan dan dijual rata-rata itu Rp52.000 per papan. Jadi harga komoditi lainnya seperti cabai merah itu dijual di harga Rp52.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Pemkab Aceh Barat akan terus mengingatkan kepada seluruh pedagang untuk bisa mematuhi ketentuan terkait harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ada beberapa komoditi yang telah ditetapkan dari harga eceran tertinggi dengan batas toleransi tentunya. Untuk menstabilkan harga, ada beberapa instrumen yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu salah satunya melakukan sidak di pasar murah dan saat ini Pemkab sedang melakukan subsidi khusus untuk gula pasir yaitu sebanyak kurang lebih dari 40 ton begitu. Untuk dialog pagi hari ini teman-teman dan pendengar dan pemirsa juga di program Lamu Menyapa nanti kita akan mengangkat tema soal penanganan TBC di Aceh Barat. Nanti kita akan hadirkan narasumber yaitu PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat, Evi Darni Eskep MKM. Kita ajak pendengar nanti bisa ikut partisipasi dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu, Bang Dimas dan teman-teman.
1: Baik, terima kasih Bung Karno. Dari Melabu saya langsung ke Singkil deh, lebih dekat ya. Apa kabar Bung Mulyadi Simanjuntak pagi ini, sehat ya? Aduh, ini udah semangat ngomong tapi suaranya nggak ada, gimana sih? Tolong dong Bang Mulyadi. Masih di mute itu?
6: Halo.
1: Okay, baik. Okay. Kabar leh?
6: Ya, kabar baik ini, Bung Dimas.
1: Kabar baik ya?
6: Nama saya dalam lupa ya?
1: Ah, gimana? Marganya ya? Marganya dalam lupa ya? Tidak, saya tidak akan lupa. Oke, Bun Juntak, Singkil bagaimana?
6: Singkil, alhamdulillah pagi ini cuacanya cerah berawan dan sebelum itu saya ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Koroil 17 dapat satu pagi hari ini. Informasi lain yang akan kami hadirkan yaitu terkait bakti sosial 78 tahun Koroil di Aceh Singkil. Tebar senyum ke panti asuhan. Pada Jumat pagi 28 Agustus 2026 rasa berbeda di panti asuhan Putri Aisyah Desa Gunung Lagan Aceh Singkil. Tawa anak-anak pecah saat polwan dari jajaran Polres Aceh Singkil berseragam coklat khas datang membawa kardus sembako bukan razia ya ataupun bukan patroli. Hari itu polwan Polres Aceh Singkil datang sebagai kakak dan ibu. Momentum tepat 1 September 2026 polisi wanita Republik Indonesia ataupun polwan genap berusia 78 tahun dan dalam merayakan polwan Polres Aceh Singkil memilih cara paling sederhana berbagi ke panti asuhan. Pukul 8 waktu Indonesia bagian barat hari itu rombongan polwan tiba. Mereka tidak hanya menurunkan beras, minyak, gula dan kebutuhan pokok lainnya. Mereka juga menurunkan senyum, pelukan dan waktu untuk berinteraksi dengan mendengarkan cerita anak-anak panti dan pengurus panti. Bakti sosial ini bukan seremoni di panti tersebut, suasana terasa hangat bagi mereka dan hari jadi polwan ke-78 bukan hanya soal mengenang sejarah panjang pengabdian perempuan di Korps Bayangkara ini tentang membuktikan bahwa Polri hadir untuk paling dekat dengan masyarakat. Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono SIK MH mengatakan bakti sosial di hari ulang tahun Polwan merupakan wujud kehadiran Polwan di tengah masyarakat. Dituturkan Kapolres Joko Triyono, Polwan sebagai bagian Polri terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pada pagi itu janji itu ditepati dan bantuan sembako diserahkan langsung ke pengurus panti. Tetapi yang lebih penting, interaksi tercipta, tidak ada jarak antara aparat dan warga. Melalui momentum hari jadi ke-78 Polwan Aceh Singkil berkomitmen untuk terus mengabdi, melayani, melindungi, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Karena ternyata melindungi negeri juga bisa dimulai dari melindungi senyum seorang anak di panti asuhan. Itu saja dari Aceh Singkil, Bang Dimas.
1: Siap. Terima kasih Bu Mulyadi. Di Singkil kemarin siapa kemarin? Yang bertugas kemarin Bu Muksin, katanya sore-sore sana memang hujan ya?
6: Sore-sore, ya hujan.
1: Baik, oke. Okay. Dari Malabuh kita ke Kak Yona di Lok Sumawe. Apa kabar pagi ini Kak Yona?
7: Selamat pagi, assalamualaikum teman-teman.
1: Waalaikumsalam.
7: Bergema ya.
1: Apa kabar pagi ini, sehat ya?
7: Alhamdulillah sehat dan cuaca sepertinya sama semua kita ya, se-Aceh. Mendung semua.
1: Sepertinya begitu ya.
7: Tapi bukan berarti, ini suara Yuna masih kedengeran? Dengar ya. Baik. Hari ini cuaca mendung dan dari kemarin juga sempat hujan disertai dengan angin kencang, namun tidak lama, durasinya singkat. Tapi masih juga kami harapkan hujan hari ini turun karena beberapa hari yang lalu juga kebakaran hutan dan lahan masih tetap terjadi. Nah, kita harapkan hujan turun di hari ini, walaupun tidak disertai dengan angin kencang, cukup dengan hujannya saja.
1: Iya, benar sekali. Apalagi tadi dari BMKG juga menyebutkan titik panas lumayan banyak juga ya.
7: Iya, ini kan berpengaruh ke ini ya. Maksudnya titik panasnya ada, tapi hujannya juga ada. Jadi biar merata semuanya kita turun hujan hari ini.
1: Amin. Oke, ada kabar apa dari Lok Sumawe? Silakan.
7: Baik, Bang Dimas, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan yang ada di Sabang, Singkil, Takengon, Melabuh semuanya, pendengar kami yang juga sedang menyaksikan kami di YouTube RRI. Untuk kabar Aceh hari ini berkaitan dengan cuaca juga ternyata mempengaruhi harga ikan di Kota Lok Sumawe yang mengalami kenaikan dalam satu minggu terakhir ini. Kondisi terutama terjadi pada komoditas ikan tongkol yang menjadi salah satu ikan yang paling banyak dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang bersahabat sehingga berdampak terhadap aktivitas melaut dan juga hasil tangkapan nelayan. Ada salah seorang penjual ikan di Desa Ujung Blang, Banda Sakti Lok Sumawe yang mengatakan bahwa harga ikan ini mulai naik dirasakan satu minggu terakhir. Dan juga untuk jenis ikannya selain tongkol, ini memang ikan tongkol yang paling banyak, ikan tuna juga. Dan kenaikan harga ini berkaitan dengan cuaca buruk yang terjadi beberapa hari terakhir. Selain angin kencang, juga sesekali hujan turun walaupun dengan durasi singkat namun disertai dengan petir. Nah, akibatnya jumlah ikan yang berhasil ditangkap menjadi lebih sedikit dan berpengaruh terhadap ketersediaan ikan di tingkat pedagang. Untuk harganya sendiri naik, ada yang paling murahnya itu Rp10.000 dari harga Rp35.000 per kilogram, kini harganya mencapai Rp45.000. Ada yang naik hingga 29% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Dan informasi selanjutnya juga mengenai hari ini Hardikda ya, jatuh pada 2 September, Hari Pendidikan Daerah. ini nanti kami akan hadirkan dalam bincang pagi. Kami akan angkat tema Hardikda mendorong pendidikan yang berkualitas. Nanti kami hadirkan dua orang narasumber, salah seorang tokoh masyarakat, dan juga kami hadirkan Rektor Universitas Malikul Saleh yang akan memberikan semangat untuk generasi muda kita untuk bisa bersaing di tingkat global, di tingkat pendidikannya. Begitu Bang Dimas dan rekan-rekan di seluruh Aceh.
1: Baik, terima kasih Kak Yuna dari Los Mawai. Kita ke Takengon, ada Bang Budi di Takengon. Apa kabar pagi ini Bang Budi?
8: Alhamdulillah kabar baik Bang Dimas. Ya, kabar juga cukup cerah pagi ini di Takengon, walaupun memang sangat berdebu ya, karena memang udah beberapa hari kebelakang ini nggak ada turun hujan.
1: Yeah.
8: Event pacuan kuda kemarin hari Sabtu hari Minggu tuh saking panasnya, debunya luar biasa sekali di sana waktu event pacuan kuda hari Sabtu Minggu.
1: Karena terlalu kering begitu ya?
8: Tidak ada hujan, debu luar biasa pokoknya, ditambah penontonnya membludak juga pacuan kuda kemarin.
1: Oke. Tapi malam tadi sempat hujan juga atau enggak nih?
8: Di sini hujannya lucu, kadang mau cuma 5 menit, 10 menit dah berhenti. 5 menit, 10 menit dah berhenti. Cuman sekedar basahi jalan aja.
1: Gak apa-apa Bang, kalau lucu diketawain aja.
8: Siap.
1: Ada kabar apa dari Takengon Bang Budi, silakan.
8: Siap, terima kasih dari Takengon, singkat saja. Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga ini resmi menunjuk Dr. Andes Alam Suhada sebagai pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten setempat. Penyerahan surat perintah tersebut berlangsung di ruang kerja Asisten Administrasi Umum Setdakap Aceh Tengah Selasa kemarin 1 September 2026. Penunjukan ini tertuang dalam surat perintah Bupati Aceh Tengah yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026 lalu. Alam Suhada yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum ditugaskan sebagai PLT Sekda mulai 1 hingga 30 September 2026. Penunjukan dilakukan setelah Sekda sebelumnya Dr. Andes Mursyid ini memasuki masa pensiun atas permintaannya sendiri terhitung mulai 1 September kemarin. Dalam surat perintah itu, Alam Suhada diminta untuk menjalankan tugas pemerintahan sekaligus melakukan koordinasi dengan Bupati Aceh Tengah terhadap hal-hal yang bersifat strategis dan juga prinsipil. Bupati juga meminta PLT Sekda menjalankan amanah tersebut secara seksama dan penuh tanggung jawab demi memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan optimal. Nah, penyerahan surat tugas tersebut juga turut dihadiri Kepala Bapeda, Kepala BKPSDM, Kabak Organisasi, serta tenaga ahli Bupati Aceh Tengah. Demikian, singkat saja dari Takengon, kita kembali lagi ke Banda Aceh bersama Bang Dimas.
1: Baik, terima kasih Bang Budi dari Takengon. Kalau dari Banda Aceh, satu saja informasi terkait Polsek Pekanbada menelusuri temuan tulang belulang yang ditemukan di kawasan pesisir Aceh Besar, dan ini sempat viral di media sosial. Dan lokasi penemuan berada di pantai Dusun Imum Daud, Gampung Lam Gurun, Kecamatan Pekanbada. Kapolsek Pekanbada Ibtu Srianto mengatakan berdasarkan keterangan perangkat Gampung dan masyarakat, tulang belulang tersebut diduga berasal dari kawasan pemakaman lama. Dan menurutnya, kawasan itu dulunya merupakan daratan dan perkebunan kelapa yang juga terdapat pemakaman lama. Dan namun abrasi dan perubahan bentang alam setelah tsunami menyebabkan sebagian kawasan tersebut berubah menjadi perairan. Dan saat air laut surut atau terjadi abrasi, material dari bekas kawasan pemakaman termasuk tulang belulang dapat muncul ke permukaan. Dan polisi memperkirakan masih ada kemungkinan ditemukan tulang belulang lainnya di kawasan tersebut. Dan Polsek Pekanbada mengimbau masyarakat yang menemukan benda mencurigakan atau diduga berkaitan dengan pemakaman lama agar segera berkoordinasi dengan perangkat Gampung maupun pihak kepolisian. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi dan menghindari kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Karena ini memang sempat viral juga kemarin di media sosial begitu ya. Dan untuk dialog dari Sabang kita pagi ini. Ya Kak Yana.
3: Iya Bang, benar.
1: Apa yang akan dibahas nanti?
3: Oke. Okay. Untuk nanti jam 9 itu temanya dengan mendukung ketahanan pangan tanpa merusak lingkungan. Nanti narasumbernya ada dua, ada Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu dan ada Sekretaris Distan Pangan Kota Sabang Widya SPMSI. Itu Bang Dimas.
1: Baik, nanti juga dipandu sama Kayana ya.
3: Iya, insyaallah.
1: Oke, baik, kita akhiri ya untuk kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan selamat melanjutkan aktivitas atau dapur pagi sampai selesai. Tetap semangat ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormiu 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Semangat pagi untuk kita semua ya di Rabu menggebu. Hari ini hari kedua kita di bulan 9 dan kita sudah masuk di bulan yang berakhiran ber September, Oktober, November, Desember. Akankah ini juga menjadi pertanda kita siapkan ember? Karena biasanya begitu ya, kalau sudah ber itu berarti tandanya hujan akan lebih sering turun. Nah, untuk memastikan kita coba dengarkan perkiraan cuaca, namun sebelumnya kita doakan dulu saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami kebakaran hutan dan lahan secara signifikan yang juga sudah mengancam habitat alami di wilayah jelajah satwa liar di Indonesia. Kondisi darurat kebakaran hutan dan lahan memaksa satwa liar untuk meninggalkan habitatnya dan masuk ke area pemukiman warga, menciptakan potensi konflik antara manusia dengan satwa.

Sebagian satwa berhasil menyelamatkan diri, namun ternyata banyak juga satwa yang terjebak dalam kondisi tidak sehat akibat dari dampak kebakaran. Bahkan ada video yang viral di media sosial yang menunjukkan ada orang utan yang pingsan akibat terlalu lama menghirup asap dari kebakaran. Ya, kita doakan saudara-saudara kita di sana untuk kondisi ini segera normal, segera baik-baik saja. Tidak ada lagi yang terjebak dalam kondisi tidak sehat ya. Karena untuk satwa liar ini mereka

0: sudah kehilangan tempat tinggal juga. Namun untuk data jumlah satwa yang terdampak masih terus dihimpun bersama dengan organisasi lingkungan. Spesiesnya juga mencakup berbagai jenis, termasuk juga primata seperti orang utan di wilayah Kalimantan. Upaya penyelamatan dikoordinasikan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA dan relawan dari berbagai wilayah. Kawan Alam Indonesia juga mengirim bantuan logistik serta mengirimkan personel ke sejumlah titik karhutla di Kalimantan. Bukan hanya di Kalimantan, ternyata daerah-daerah kita nih di Lok Semawe, di Aceh Utara. Kemarin jika Anda perhatikan dan Anda masuk ke dalam link berita resmi kami, rri.co.id. Kebakaran lahan di Blang Raya Lok Semawe kembali terjadi. Juga ada beberapa titik kebakaran hutan dan lahan yang berhasil dipadamkan apinya. Namun ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa cuaca yang panas, terik ini meminta kita untuk lebih waspada lagi. Terutama untuk para petani yang mulai membersihkan lahannya sebaiknya tidak dengan cara dibakar. Nah, dari pagi tadi mulai dari jam 6 sampai dengan sekarang Lok Semawe masih mendung ya. Sepertinya akan turun hujan. Tadi juga kita sudah dengarkan info dari BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Namun kita akan update seperti apa perkiraan cuaca di pagi hari ini sampai dengan sore hari nanti bersama BMKG Malikul Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Baik pendengar, Anda sedang mendengarkan dan menyimak informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Karendra Muiz. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Karendra.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Iya, Karendra, kemarin kita sempat berada dalam kondisi cuaca yang tidak baik-baik saja. Ada hujan yang disertai dengan angin, namun di beberapa daerah juga ada petir, walaupun dengan durasi yang singkat. Bagaimana dengan hari ini? Akankah hujan akan turun sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti? Silakan informasi Anda.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada pagi kali ini kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Pagi ini cuaca memang terpantau berawan ya. Ini berlaku untuk wilayah pesisir semuanya dari Kota Biren, Kota Lok Semawe. Idiraya Klangsa masih berawan di pagi ini. Dan memang kami lihat dari satelit, cakupan awan yang paling luas itu di laut, berarti di sebelah utara Kota Lok Semawe, di sana sudah hujan ringan, sedangkan untuk wilayah pesisir itu masih berawan saja. Dan kami prediksi hujannya akan fokus di laut saja dan sedikit ke arah pantai. Dan kemudian cuaca nanti siang akan kembali cerah berawan dengan suhu antara 30 hingga 33 derajat Celcius. Dan nanti menjelang sore nanti, cuaca akan mulai berawan untuk wilayah dataran tinggi seperti Biren bagian selatan, Aceh Utara bagian selatan, kemudian Bandar Meriah, kemudian Aceh Timur bagian tengah. Sedangkan untuk wilayah Kota Lok Semawe akan dominan cerah berawan hingga berawan nanti sore.
0: Ya, tetap masih ada wilayah yang berpotensi hujan juga di sepanjang hari ini? Atau memang hanya berawan saja? Tadi hujannya di laut ya fokusnya?
2: Ya, untuk hari ini, untuk pagi ini ya. Pagi ini hujannya di laut memang. Tadi disampaikan nanti sore akan mulai berawan di Biren bagian selatan. Tapi hujannya nanti di Jelang maghrib. Jadi di
0: Menjelang
2: atas
0: maghrib.
2: jam 4 ke atas itu akan mulai hujan. Ya, jam 4, jam 5, jam 6 itu akan mulai hujan untuk dataran tinggi khususnya.
0: Iya.
2: Dan hujannya ini kami prediksi akan disertai petir dan sesekali angin kencang.
0: Ini juga nanti maksimal di 33 derajat Celcius suhu kita di siang hari. Ini apakah ada potensi titik panas? Terpantaukah dari satelit kita, Harendra?
2: Ya, baik. Dari pantauan satelit, memang di Provinsi Aceh itu sudah ada beberapa titik hotspot. Yang paling banyak di Aceh Barat itu di atas 10 titik. Kemudian Aceh Jaya ada 4 titik, Aceh Selatan ada 5 titik, Aceh Selatan ada 8 titik. Aceh Tengah ada 2 titik, kemudian Aceh Utara ada 2 titik, tepatnya di Sawang. Kemudian di Kota Lhokseumawe Semawe, ini data kemarin, tepatnya di Muara Satu, di Long Kip SNPP, kemudian Rundeng NSP, Rundeng Konsultan Daulat. Jadi Kota Lhokseumawe Semawe sendiri, sorry, di Kota Lhokseumawe Semawe sendiri sebenarnya ada 2 titik hotspot kemarin. Jadi untuk pagi ini sudah hilang titiknya, tapi mengingat cuaca yang masih dominan panas, otomatis kondisi semak belukar dan ilalang pasti kering ya, dan sangat mudah sekali terbakar. Dan kami lihat titik hotspot Indonesia di Kalimantan sendiri dan Sumsel itu kembali meningkat titik hotspotnya, dan mudah-mudahan di wilayah kita, Provinsi Aceh, tidak ikut-ikutan juga banyak titik hotspot, tidak ikut-ikutan pembakaran hutan dan lahan.
0: Betul sekali ya. Dengan
2: karena dampaknya sangat bahaya ya, dapat mempengaruhi kesehatan bukan hanya satu, tapi hampir seluruh wilayah yang terbakar.
0: Iya, bahkan juga informasinya bukan hanya manusia, tapi satwa juga sudah mulai kehilangan tempat tinggalnya. Bahkan sudah masuk ke pemukiman warga juga tuh kalau
2: iya, benar
0: kebakaran
2: sekali.
0: hutan, ya. Baik.
2: Iya, benar sekali.
0: Karendra, kalau untuk tingkat kelembaban hari ini kering atau lembab? Berapa persen?
2: Ya, untuk hari ini pagi akan lumayan lembab pagi, tapi siang nanti akan mulai kering kembali di kelembaban antara 70 hingga 85%.
0: Berapa? 70?
2: Iya, hingga 85.
0: Hingga 85%. Ini cukup kering juga. Kita beralih ke informasi di wilayah pesisir. Seperti apa kondisi angin dan juga gelombang? Karena tadi pagi juga Yuna dapat informasi harga ikan kita naik akibat cuaca buruk. Apakah hari ini masih dalam kondisi yang buruk dan berbahaya bagi para nelayan?
2: Ya, baik. Untuk informasi kecepatan angin, untuk pagi hingga siang ini akan dominan tenang ya. Kalau pagi sampai siang akan dominan tenang dengan kecepatan antara 5 hingga 14 km per jam. Tapi nanti menjelang sore, angin akan mulai meningkat sedikit di antara 8 hingga 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai, itu masih aman, antara 0,1 hingga 0,6 meter saja. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,6 hingga 1,2 meter. Memang terjadi sedikit peningkatan gelombang, namun yang cukup mengganggu adalah kondisi hujan yang jadi di laut mungkin ya. Ada hujannya dan gelombangnya sedikit meningkat. Dari yang kemarin 1, sekarang 1,2.
0: Betul. Ini berarti harus ada himbauan khusus ya untuk para nelayan agar lebih waspada. Ada himbauan apa yang ingin disampaikan, Karendra?
2: Ya, mungkin himbauannya cukup beragam hari ini ya. Karena ada potensi hujan dan kondisi umum masih panas. Jadi untuk itu kami BMKG menghimbau kepada teman-teman, apalagi yang punya lahan dan akan membuka lahan, itu jangan membakar lahannya dengan karena kondisi lahan yang cukup kering, ditakutkan api yang bisa menyebar kemana-mana. Kemudian untuk teman-teman pengendara, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Dan untuk teman-teman yang tinggal di dataran tinggi tadi, seperti Biren bagian selatan, Aceh Utara bagian selatan, Bener Meriah, harap waspada untuk sore nanti, karena akan berpotensi hujan disertai petir, jangan sesekali berteduh di bawah baliho ataupun pohon rindang dan tetap di dalam bangunan yang kokoh selama terjadi hujan ataupun petir. Dan untuk teman-teman nelayan, untuk hari ini juga juga waspada juga untuk kapal-kapal kecil khususnya, mengingat tinggi gelombang di atas 20 km lepas pantai yang lumayan berbahaya untuk kapal-kapal kecil, sebaiknya tidak terlalu jauh melaut, karena tinggi 1 meter itu pasti sangat berbahaya untuk kapal kecil, sebaiknya dekat-dekat pesisir saja. Jikapun memang terpaksa melaut jauh dan gelombangnya mulai meninggi atau meningkat, itu sebaiknya segera kembali ke wilayah pesisir, karena lebih utamakan keselamatan jiwa daripada pekerjaan di lapangan.
0: Berarti yang harus diperhatikan adalah untuk para nelayan ya, jangan terlalu jauh melautnya jikapun memang terpaksa dan kondisi cuaca sudah mulai, hujannya sudah mulai deras, sebaiknya kembali. Jadi yang dekat-dekat saja, ikannya juga betul, nanti nggak terlalu banyak, berarti akan berpengaruh lagi dengan harga ikan di Loksmawe ini, akan tinggi lagi harganya, sudah naik 10.000 dari 35.000 menjadi 45.000 hari ini. Ya, semoga informasi yang disampaikan Karendra ini bermanfaat ya untuk masyarakat kita yang ingin beraktivitas di luar ruangan, dan tetap semangat juga karena nanti jelang siang akan panas, perkiraannya seperti itu ya. Karendra, maksimal di berapa ya, tadi? Betul, ya.
2: 30 hingga 33 derajat Celcius.
0: Itu dia. Baik. Terima kasih sekali lagi Karendra. Kami akan hubungi kembali pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam info cuaca. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian info cuaca.

0: Selamat pagi pendengar setia kami. Sudah kita dengarkan tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Maliko Saleh Aceh Utara. Dan saat ini kita masuk dalam agenda selanjutnya dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional atau hari ini juga bertepatan Hari Pendidikan Daerah. Sebagaimana tema yang diusung dalam dialog kita adalah Hardikda mendorong pendidikan berkualitas. Jadi hari ini kita sama-sama merefleksikan kembali perjalanan pendidikan kita, sudah sejauh mana kita melangkah, ada tantangan apa saja yang harus kita hadapi untuk bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Loksmawe dan sekitarnya. Program yang hadir setiap Senin sampai dengan Jumat, hari ini kita coba kupas tuntas isu-isu yang krusial, ya. Apakah masih ada kesenjangan akses pendidikan, ya, atau juga seberapa penting kompetensi guru dalam menciptakan generasi unggul dan juga adaptasi kurikulumnya seperti apa dengan perkembangan zaman sekarang. Di Zoom kami sudah terhubung dengan dua orang narasumber. Kami sapa terlebih dahulu Profesor Dr. Insinyur Herman Fitra, ST, MT, IPM, ASEAN Eng. Ya, selamat pagi Pak Rektor Universitas Maliko Saleh.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar setia RRI Loksmawe dimanapun berada.
0: Salam kenal Yuna, Pak. Oh, sudah kenal ya, Pak, ya?
1: Sudah sering ketemu sama Yuna.
0: Tapi kalau di udara baru ini kayaknya, Pak.
1: Ya, betul.
0: Kita bertemunya di darat ya, Pak, ya? Kalau di udara ya, baru ini. Kalau bertemu di darat, di laut, dan juga di udara, ini ada Pak Yuswardi. Hari ini selaku tokoh masyarakat, Pak Yuswardi Mustafa, SAG MKOMI. Assalamualaikum, Pak Yuswardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Prof. Herman.
1: Waalaikumsalam. Pak. Sekarang jadi ketua.
0: Baik. Jadi pagi hari ini kita ingin diskusi ringan saja ya mengenai bagaimana kita bisa membangun fondasi pendidikan yang kokoh tapi bisa berdaya saing global untuk menciptakan generasi muda yang bisa memajukan daerah kita tercinta. Untuk Prof dulu, silakan Prof.
1: Ya, yang pertama buat kita semua masyarakat Aceh tentunya selamat peringati Hari Pendidikan Daerah Hardikda tahun 2026, tepatnya 2 September 2026. Kalau saya nggak keliru, ini sudah peringatan ke-67 ya, kalau saya nggak keliru. Nah, seiring dengan tema tahun ini yang saya ketahui, pendidikan adalah jalan damai kan, menuju peradaban yang mulia. Artinya memang tahun ini diperingati bagaimana kita terus bisa menuju perdamaian yang abadi di bumi Serambi Mekah ini dengan peradaban yang semakin mulia. Karena memang kita perhatikan, kita rasakan bagaimana perkembangan teknologi informasi, media sosial yang suka tidak suka mempengaruhi tata hidup kita semua, termasuk generasi penerus yang ada di Aceh. Kita perhatikan hari ini bagaimana etika itu menjadi satu tantangan yang berat bagi kami pendidik, terutama semua yang menjadi guru, ya, yang menjadi dosen, pendidik di daerah, ulama, pemerintah juga merasakan etika ini semakin hari semakin terdegradasi. Dan ini harus kembali bersama-sama bagaimana etika ini harus kita junjung bersama untuk menuju peradaban yang mulia. Nah, kalau bicara tentang pendidikan Aceh, tentu sering didiskusikan ya. Di Aceh ini salah satu provinsi yang paling banyak perguruan tinggi negeri. Begitu juga dengan perguruan tinggi swasta. Sering juga disampaikan bagaimana hasil-hasil atau anak-anak kita lulusan perguruan tinggi yang belum bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, ruang kerja yang terbatas, dan seterusnya. Nah, tetapi itu kan ruang lingkupnya pendidikan tinggi. Setelah pendidikan dasar menengah juga diselesaikan. Saya tidak mau bicara ke pendidikan tinggi terlalu jauh karena memang kalau bicara pendidikan tinggi ini kan ranahnya pemerintah pusat lewat Kementerian Pendidikan, Sains, Teknologi, Saintek ya, pendidikan tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, itu kan ranahnya pemerintah pusat. Nah, karena ini bicaranya adalah tentang hari pendidikan daerah, saya mau bicara tentang pendidikan dasar menengah karena ini menjadi domainnya pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Hari ini kita suka tidak suka harus akui kualitas pendidikan dasar menengah kita belum sangat menggembirakan. Saya tidak bilang jelek, tapi belum sangat menggembirakan. Kenapa? Karena memang kesenjangan antar wilayah, yang Aceh yang cukup besar, ya wilayah pesisir utara, timur, tengah, barat, selatan, itu masih terjadi ketimpangan. Kesenjangan akses pendidikan dasar dan menengah. Buktinya apa? Hari ini kalau kita lihat perguruan tinggi negeri besar di Indonesia, anak-anak Aceh yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi top di Indonesia yang ada di Pulau Jawa, itu masih dinominasi oleh anak-anak yang berasal dari sekolah-sekolah favorit di ibu kota provinsi, misalnya Banda Aceh, kemudian menyusul ada Lhokseumawe Ini kan artinya belum merata akses pendidikan. Sementara Aceh itu kan bukan bicara Banda Aceh, Lhokseumawe, tapi bicara 23 kabupaten kota. Nah, ini menjadi tantangan karena memang sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil, pedalaman, ya, kemudian mungkin juga daerah 3T kategorinya, ini kesenjangannya masih tinggi dengan anak-anak yang sekolah di ibu kota provinsi atau kota-kota yang aksesnya lebih bagus, seperti salah satunya Lhokseumawe. Nah, ini jadi tantangan buat kita bersama. Yang kedua adalah bicara kualitas dan kompetensi pendidiknya. Dalam hal ini guru. Saya juga nggak yakin guru-guru yang bagus itu, yang terbaik itu, mau mengajar di daerah-daerah yang aksesnya terbatas. Dan itu bukan menjadi kampung halamannya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita hari ini bersama-sama meningkatkan mutu dan kompetensi para guru pendidik, terutama yang berada di daerah-daerah yang aksesnya susah. Jadi mereka yang berada di daerah terpencil itu juga harus didorong dengan kuat, dikasih kesempatan yang luas untuk mereka bisa meningkatkan kualitas dirinya, kompetensinya meningkat. Dengan harapan kemampuan dia itu nanti bisa melahirkan anak-anak yang juga kualitas ilmu pengetahuannya sama setara dengan anak-anak yang berada di sekolah-sekolah favorit di ibu kota provinsi ataupun di kota Lhokseumawe. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini saya pikir se-Indonesia sama ya, infrastruktur dan fasilitas yang sangat terbatas. Apalagi kemarin dengan ada bencana banjir ya tahun lalu, ini merusak infrastruktur fasilitas yang ada di sekolah-sekolah, terutama di daerah pedalaman yang memang menjadi tempat bencana banjir. Nah, ini bagaimana kita mempercepat ya, lewat dana revitalisasi, mempercepat perbaikan infrastruktur dasar dan menyiapkan kembali fasilitas agar pendidikan anak-anak kita di daerah-daerah ini tidak semakin tertinggal. Dan yang terakhir menurut saya, ya sesuai dengan Aceh sebagai daerah syariah, kita berlaku secara Islam, menjunjung etika, hormat kepada guru, hormat kepada orang tua, ulama, dan seterusnya. Jadi harus kita lakukan kembali transformasi karakter dan nilai. Jadi pendidikan Aceh yang khusus ini, kita harus bisa menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual dengan penguatan iman, takwa, akhlak mulia. Di tengah arus degradasi moral yang semakin kuat yang kita rasakan. Nah, ini menjadi tantangan buat kita semua agar kualitas pendidikan kita semakin baik dan selaras dengan nilai-nilai Islami yang kita anut sebagai masyarakat Aceh. Itu menjadi catatan buat buat kita semua. Baik. Nah, saya berharap kita semua ikut serta di dalamnya, termasuk media RRI menyuarakan terus ya, bagi seluruh masyarakat. Saya pikir itu, Yuna.
0: Iya. Prof, di awal sudah banyak sekali yang dibahas ya. Untuk pembukaan ini di awal saja sudah membahas ada kesenjangan, ada keterbatasan infrastruktur, bahkan ada yang rusak juga infrastruktur kita karena bencana kemarin ya. Juga ternyata ada tantangan seimbang antara AI dan juga iman dan takwa yang harus dimiliki oleh generasi muda kita. Tapi kita coba dengarkan dari sudut pandang masyarakat nih. Pak Yuswardi, gimana nih untuk momentum Hardikda ini, apakah memang sudah benar-benar terasa dampaknya khusus untuk kualitas pendidikan di daerah kita? Bagaimana Pak?
3: Ya, terima kasih Una. Saya pikirkan saya sepakat dengan Prof. Herman tadi yang sudah begitu dalam ya membahas bagaimana kualitas pendidikan Aceh pada umumnya dan kualitas pendidikan tinggi pada khususnya ya kan?
0: Iya.
3: Tentu Prof. Herman paham karena beliau kan selama juga menjaring dan menyaring lulusan-lulusan menengah atas untuk masuk perguruan tinggi negeri. Paham bagaimana kualitas mereka dan memang itulah keseharian dari Prof. Herman. Tetapi begini, Yuna, kan, pakat memang apa yang disampaikan. Dan hari ini juga tema pendidikan Hardikda, khusus Usnawi kan. Usnawi kan apa tema yang mengajukan pendidikan Aceh membangun generasi Islami unggul dan bermartabat.
0: Iya.
3: Nah, ini apa ya jargon yang dibangun oleh Kemenko Usnawi dalam Hardikda hari ini. Nah, kalau kita mencoba memperluas lagi jangkauan sebagaimana disampaikan oleh Prof. Herman, kita kan ada beberapa apa ya kategori ya kan, cara membangun pendidikan. Yang pertama pendidikan kualitas guru. Kalau kita lihat sekarang kan jumlah guru begitu banyak Ina.
0: Yeah.
3: SD misalnya ya kan,
0: betul.
3: Hampir 61.405 orang. Itu untuk SD. Kemudian SMP 34.900 orang. Kemudian SMA sederajat 28.200 orang. Nah, puluhan ribu guru yang ada di Aceh tentu kan perlu dia peningkatan kualitas mutu gurunya. Bagaimana kalau memang guru yang berada di pedalaman nggak sama kualitasnya dengan guru yang mengajar di perkotaan? Sebagaimana Prof. Herman bilang tadi bahwa saya juga kurang yakin guru-guru berkualitas baik itu mengajar di pedalaman misalnya. Ya kan? Kalau di kota ya sudah pastilah. Apalagi ada persaingan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Ya kan? Kita kan sering sekarang lebih condong mengeluarkan anak ke swasta karena mutunya lebih bagus. Bapak menyerahkan sekolah negeri. Nah, ini juga menjadi perhatian dan harus fokus dari pemerintah Aceh pada khususnya. Dengan berbagai perkembangan peningkatan kualitas guru, kemudian peningkatan kurikulum dan sebagainya. Kemudian revitalisasi dan pemerataan fasilitas pendidikan. Mungkin Yuna, kalau pulang kampung Yuna kan beda antara sekolah di kampung Yuna dengan sekolah tempat tinggal Yuna misalnya di masa masjid. Ya kan? Tentu beda dia.
0: Beda.
3: Saya misalnya pulang ke Sawang. Ya kan? Lihat sekolah di Sawang dengan sekolah di Usmawi. Tentu beda dia. Di sana orang anak-anak Sawang harus menunggu jembatan disambung menggunakan rakit untuk sekolah.
0: Betul.
3: Usmawi tidak dia. Ya kan? Usmawi tidak, tinggal hanya berangkat pakai sepeda motor. Nah, kalau kita bandingkan misalnya 4-5 tahun lalu. Kan di antara Blangkrumah dengan Usmawi kan banyak anak-anak sekolah pakai labi-labi dia.
0: Iya.
3: Sedaku kan? Tidak lagi. Mereka semuanya pakai sepeda motor. Nah, ada perubahan yang sangat drastis di sini. Nah, perubahan-perubahan ini diikuti juga dengan perubahan nilai. Kenapa perubahan nilai? Karena AI yang Yuna sebut tadi, kemudian perkembangan teknologi yang Yuna sebut tadi, juga mempengaruhi pola pikir anak. Anak-anak sekarang, dia sepi dalam keramaian. Ya kan? Empat dia duduk, dia tidak bicara. Dia sibuk dengan dunianya masing-masing.
0: Betul
3: kan? Nah, kemudian, coba sekarang, guru misalnya, ketika anak salah, dia cubit, merah, orang tuanya visum, dan terjadi pelanggaran HAM di situ. Sehingga, ya agak takut-takut guru nih, bagaimana ceritanya kita meningkatkan kualitas pendidikan ketika memang anak juga tidak takut ke gurunya. Takutlah arti-arti positif. Nah, kenapa saya misalnya Prof. Herman sekarang, menjadi orang-orang yang bisa berdiri depan. Karena kan bekat-bekat guru dulu. Dicubit, enggak kita protes. Malah disuruh cubit sama orang tua kita. Nah, tapi sekarang tidak bisa. Nah, ini juga harus dibarengi dengan hal-hal yang positif saya pikirin. Nah, apalagi kita sebagai pandang Prof. Herman tadi dikuatkan dengan nilai-nilai moral Islami. Ada kanun pendidikan kita, penyelenggaraan pendidikan yang Islami. Nah, kemudian ada dinas pendidikan dan ada dinas pendidikan daerah lagi. Nah, ya kan? Katakanlah yang dinas pendidikan ini dia hanya fokus pada sekolah-sekolah umum. SD, SMP, SMA, dan sederajat. Nah, kemudian yang dinas pendidikan daerah, dia hanya fokus pada pendidikan daerah. Dan tentunya di daerah juga ada sekolah-sekolah yang memang diakui ijazahnya. Nah, ini elaborasi antara dua dinas ini tentu diharapkan akan melahirkan anak-anak yang baik dan akan meningkatkan pendidikan, baik pendidikan umum, pendidikan agama. Nah, apalagi dia ada Kemenag lagi. Kan komplit kita di Aceh ini. Ada Kementerian Agama, ada Dinas Pendidikan Daerah, ada Dinas Pendidikan. Nah, ya kan? Ada Kanwil Kementerian Agama. Nah, ini saya pikir dengan dengan OPD-OPD ini, kita tidak sangat yakin akan hadir kualitas pendidikan yang baik. Tentunya harus dibarengi juga anggaran yang cukup, yuk. Nah, hanapeng hanapogatif.
0: Anggaran yang bicara.
3: Bisa dia. Mm-hmm. Nah, apalagi sekarang dengan pemotongan anggaran macam-macam lah. Juga akan tergerus pada kualitas pendidikan. Sarana sekolah nggak bisa dibangun akibat efek banjir dan sebagainya. Ya kan? Jembatan yang merupakan akses anak sekolah nggak bisa dibangun. Ya kan? Kursi yang patah nggak bisa diganti. Nggak mungkin anak-anak sekolah dia duduk di lantai. Itu saya pikir salah satu yang harus menjadi perhatian dari pemerintah Aceh pada umumnya dan pemerintah kabupaten kota pada khususnya.
0: Baiklah, itu dari sudut pandang masyarakat kita sudah dengarkan. Prof, gimana nih langkah strategis apa yang bisa kita ambil? Prof, selaku Rektor Universitas Malik Saleh, kita bisa memastikan agar tantangan ini bisa ada solusinya. Jadi nanti lulusan ini bukan cuma ngantongin ijazah aja, Prof. Bisa punya daya saing tinggi juga, siap kerja nantinya. Gimana nih, Prof?
1: Ya, jadi saya sepakat dengan Pak Suwardi tadi menyatakan pola pendidikan yang sudah berubah. Misalnya beliau tadi bilang ke kita, saya hari ini bisa berhasil karena dulu waktu dididik, waktu kecil kita, remaja, dengan keras. Dicubit, dipukul sama rol kayu. Dulu kan masih pakai rol kayu, pakai kapur nulis gitu. Itu kan sebenarnya adalah cara-cara untuk membentuk karakter orang yang kuat, tangguh menghadapi tantangan gitu ya. Nah, tapi pola itu hari ini nggak bisa lagi digunakan, sudah bergeser dia. Jangankan di pendidikan dasar menengah, di perguruan tinggi aja kalau kita salah dalam mengajar gitu. Anak-anak remaja ya, yang udah jadi mahasiswa itu melawan, bahkan bisa dengan fisik gitu. Melawannya ya, misalnya pernah kejadian bisa aja memukul dosen, mengancam dosen dan seterusnya. Atau kalau dia nggak sanggup melawan, kan kita juga lihat bagaimana ada mahasiswa akhirnya bunuh diri. Begitu juga anak SD yang kejadian di NTT karena tidak mampu membeli peralatan tulis, alat tulis. Ini kan berubah paradigmanya. Kehidupan kita juga berubah. Nah, saya pikir dengan kondisi hari ini, yang paling bertanggung jawab untuk pendidikan kita, anak-anak generasi penerus ini, yang paling bertanggung jawab itu menurut saya adalah keluarga, orang tuanya. Menurut saya, hemat saya. Jadi bagaimana hari ini kita mendorong ya, keluarga di rumah terutama, guru, ulama, umara, lembaga adat, masyarakat, itu terus membudayakan untuk orang-orang belajar. Nah, saya ingat waktu kita kecil di rumah itu ya, kalau sudah malam itu, maghrib, setelah sholat maghrib itu nggak diizinkan keluar, disuruh buka buku, suruh belajar, didampingi orang tua, ya sampai dengan jam 9 waktu itu ingat saya. Jadi ada hampir 2 jam. Setiap malam didampingi orang tua kita, diingatkan. Jadi anak-anak itu juga nggak keluyuran malam hari, nggak nongkrong di kafe, dan seterusnya. Jadi maka peran orang tua hari ini juga sangat besar. Anak-anak nggak bisa dilepas. Apalagi dengan tren hari ini, dengan adanya gadget ini, anak-anak itu lebih nyaman di dalam kamar, berinteraksi mana-mana. Nah, ini siapa tanggung jawab? Orang tua. Jadi mengajak anaknya duduk, bicara, atau kalau nggak masuk ke kamarnya, lihat apa yang dilakukan. Nah, jadi budaya belajar itu dari rumah, kampung, itu harus terus didorong. tidak bisa hanya mengharap dari guru atau dosen, karena pola pendidikannya sudah berubah. Kita nggak bisa lagi ngomong kasar aja ke anak-anak, itu nggak bisa, itu kena kode etik.
3: Ya.
1: Dosen guru bisa diproses. Nah, kan nggak mau ngambil risiko guru. Akhirnya ya sudah, kewajiban dia mengajar, mentransfer ilmunya, sudah. Tapi ada etika nggak lagi, nggak berani. Apalagi misal ada orang gaya-gayanya yang keras gitu, nggak berani, padahal akan disanksi. Nah, maka saya bilang pendidikan itu harus menjadi tanggung jawab utama tetap di keluarga orang tua. Guru yang mendampingi. Karena kan waktu dia datang ke sekolah saja, masyarakat sekitarnya, lingkungan. Nah, itu juga. Kemudian jangan lupa, harus terus, yang kedua itu menguatkan akhlak dan adab. Karena ilmu tanpa adab itu hilang dia. Nggak ada artinya. Nah, jadi harus dikembalikan itu. Adab itu di atas ilmu. Bagaimana kita berhadapan dengan orang, hormati orang lain, hormat sama yang tua, bicara lemah lembut, dengan sopan. Dan itu biasanya orang-orang yang berhasil itu, yang bisa menempatkan diri sebagaimana mestinya dan adab di atas ilmu. Orang pintar itu banyak. Sekarang banyak sekali kan orang bisa mengecap pendidikan, bahkan dengan biaya yang gratis sekarang ini karena bantuan pemerintah. Tapi kalau nggak punya adab, saya selalu ingatkan anak-anak saya, nggak jadi kalian, nggak berhasil kalian. Jadi jangan bangga dengan nilai-nilai yang bagus ya dalam pendidikan. Kalau nggak punya adab, nggak akan jadi, saya bilang. Orang nggak akan mau, saya bilang. Jadi itu harus didorong dengan kuat, lewat rumah, masyarakat, bukan cuma guru. Itu saya pikir, Yuna.
0: Baik, ada tambahan dari Pak Iswardi terkait dengan kendala atau masalah lainnya? Mungkin ada masalah biaya juga nih. Katanya kuliah itu mahal ya?
3: Iya begini dia, saya kan nggak mau masuk ke perguruan tinggi dulu lah, pendidikan tinggi kan. Saya ingin hanya ingin pendidikan menengah atau menengah pertama dan menengah atas lah ya. Tapi juga menjadi kendala ya kan.
0: Betul, silakan.
3: Menarik tadi Prof. Herman bilang bahwa adab di atas ilmu, ya kan? Ya hampir-hampir semua yang kita lihat sekarang ini udah hilang nih. Nah, kan misalnya secara salam aja lah antara senior dengan junior lah. Biasanya kan junior membungkuk ya.
0: Membungkuk.
3: Ya kan? Kan ada bungkuk badan lah kan, apalah istilahnya kan, sehingga kita memang menghormati orang tua kita, orang di atas kita lah.
0: Betul.
3: Ya kan? Cara ngomong dan sebagainya. Nah, ini sudah hilang. Nah, kenapa ini hilang pertanyaannya? Apakah salah satu pilar penguatan pendidikan itu penguatan karakter enggak terlalu dilakukan di sekolah? Nah, ini juga perlu kita gali. Nah, karena pendidikan karakter ini ya memang ini menjadi tanggung jawab dari orang tua masing-masing. Ya, caranya bagaimana? Ya, batasi penggunaan gadget misalnya. Tanamkan nilai-nilai agama ke mereka. Jangan juga harap 99% itu ke lembaga pendidikan pengajian dia misalnya. Sekolah dia misalnya. Tapi ajarin dia di rumah. Karena kan rumah tempat dia pulang. Nah, jangan sampai dia pulang ke rumah nggak ada orang tuanya. Jangan sampai pulang ke rumah dia orang lihat orang tuanya lagi nyibuk TikTok dan sebagainya. Perlu komunikasi dengan anak. Teringat saya Yuna, dulu kami ini sebelum tidur, mungkin karena memang zaman-zaman dulu lah, antara jam 9 ke jam 10, kan ada peratip namanya. Kemudian diuji kita hafalan-hafalan kita surat-surat pendek. Nah, diuji, kemudian dibilang ke kita bahwa sebelum tidur, maka baca kul huwallahu ahad, baca kul a'udzu birabbin nas, baca kul a'udzu birabbil falaq. Nah, kenapa kita baca? Karena menghindari mimpi-mimpi buruk. Itu jawaban orang tua kita. Nah, apalagi hasil yang kita dapat? Mempertajam hafalan kita. Nah, ini saya pikir nilai-nilai ini yang nggak salah dilakukan oleh orang-orang tua sekarang. Nah, tes uji baca Al-Quran pada anak-anak. Karena inilah nantinya yang akan menjadi fondasi mereka ketika mereka merantau dan sebagainya. Nah, belajar azan, macam-macam lah. Ini kan penting, ya kan? Pun kita nggak ada kerja ke tempat, ketika kita lihat masjid dan menasah, kita rebut mic itu untuk azan, minimal suara kita bagus, ya kan? Makhrajul hurufnya pas, kita dipakai jadi muazin di situ. Udah dapat pekerjaan, dalam tanda kutip lah, pekerjaan kita untuk azan-azan di musala. Minimal kan sudah ada makan siang di situ lah. Dan ini yang kami-kami dulu menerapkan ketika pergi ke Banda Aceh. Nah, mungkin kalau Prof. Herman juga melakukan hal yang sama lah, jika memang beliau merantau dan sebagainya. Dan sepakat dengan Prof. bahwa adab ini sudah quote and quote sudah mulai hilang lah di tengah-tengah kita. Nah, karena ketika tanya hana adab, tanya hana yum, ilmu tanya tinggi kak hana adab, hana yum sih.
0: Baik,
3: nah,
0: itu dia, itu dia ya. Ada usulan-usulan juga yang sudah disampaikan. Tadi kita dengarkan, mungkin cara-cara mendidik yang lama boleh dimunculkan lagi gitu ya, Pak Iswardi ya?
3: Ya boleh, boleh. Mungkin kita hindari cubit-cubit lah kan. Tapi perlu hafalan anak.
0: Iya,
3: hanya kita harap kerja di lembaga pengajian pulang ya selesai, jangan
0: sebatas itu.
3: Karena ketika memang anak masuk neraka nantinya, ketika dihisab, dia akan nanya juga, protes juga dia, kenapa saya masuk neraka. Karena kan, kenapa ya saya nggak didik saya dulu.
0: Betul
3: kan?
0: Ya.
3: Kata tanggung jawab orang tua tuh untuk anak.
0: Baik, jadi ada usulan juga tadi Prof yang disampaikan, namun kita dapat satu komentar ya, dari pendengar kita yang sepakat dan menitipkan salam hormat untuk kedua narasumber kami pagi hari ini. Dan saya sepakat apa yang disampaikan bahwa pendidikan yang baik dan berhasil melahirkan generasi terdidik, terpelajar, dimulai dari penguatan fungsi dan pola asuh, pembentukan karakter juga di dalam keluarga. Ya, jadi ini komentar yang masuk dari salah seorang pendengar setia kami, Mbak Rere, terima kasih. Kemudian juga ada masukan dari pendengar juga, ini apakah bisa jadi catatan kita juga mengenai anggaran yang sebaiknya di upgrade untuk sarana dan prasarana pendidikan yang masih tertinggal. Walaupun banyak pro kontra, nanti kalau kita kaitkan lagi dengan ada yang bahas MBG di sini, banyak ini pesan-pesan yang masuk. Tapi kita nggak ke sana. Kita mau fokus ke Hardikda ya. Kita nggak bahas ke sana dulu, Prof. Boleh ditambah lagi catatan pentingnya, Prof. Mungkin langkah konkret kita yang harus kita ambil demi mewujudkan pendidikan yang merata, tapi bermutu bagi kita semua, Prof.
1: Iya, nah ini karena sesi-sesi terakhir saya pikir saya bicara sedikit tentang perguruan tinggi. Nah, jadi sebenarnya kita bersyukur ya, bersyukur kita punya 13 perguruan tinggi negeri di Aceh. Luar biasa jumlahnya itu. Tetapi dari 13 perguruan tinggi negeri yang ada di Aceh, jumlah ya, mahasiswa saya pikir hari ini yang kuliah di 13 kampus negeri ini, jumlah anak Aceh itu juga tidak sangat dominan lagi sekarang. Tidak sangat dominan lagi. Pengalaman saya datang ke daerah-daerah terpencil, hampir di semua kabupaten kota yang ada di Aceh, hampir semua saya sudah masuki daerah-daerah pedalaman. Saat menjemput mereka, saya kampanyekan pendidikan harapan waktu itu. Saya bilang jangan jadikan keterbatasan ekonomi, keterbatasan akses untuk kalian tidak menunjukkan pendidikan tinggi. Saya bilang, pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang itu akan menjadi orang yang kaya, saya bilang. Kalau soal rezeki itu Allah yang mengatur, kita hanya berikhtiar. Tetapi saya pastikan, pendidikan tinggi akan mencerdaskan kalian. Saya bilang, orang yang cerdas itu pasti hidupnya akan selamat, saya bilang gitu. Salah satu untuk kalian cerdas itu lanjutkan ke pendidikan tinggi. Kemudian di pendidikan tinggi kalian akan bisa membuka jejaring. Keberhasilan kita hari ini, saya misalnya berhasil jadi rektor, itu karena banyak dukungan teman-teman, sahabat-sahabat. Tanpa itu juga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak mungkin hidup sendiri. Nah, itu saya dorong anak-anak itu. Saya bilang Universitas Malik Saleh itu kampus yang paling besar menyiapkan kartu Indonesia Pintar kuliah. Kasih beasiswa, bebas UKT, kasih uang saku lagi. Tetapi kalau kalian nggak mau datang, melihat contoh anak tetangga saya udah kuliah, nggak ada kerja. Karena ukuran kerja kita di Aceh, mohon maaf, itu adalah menjadi PNS. Kalau nggak jadi PNS berarti nggak kerja. Nah, ini kan
0: Betul.
1: masalah sosial juga yang harus bisa dipahami. Karena kan untuk jadi PNS itu kan terbatas. Nah, kami tiap tahun meluluskan hampir 5.000. Nggak mungkin semua jadi PNS. Ya, kalau ada 50 orang aja udah bagus gitu.
0: Iya.
1: Ya, yang terserap di daerah menurut saya. Kalau secara nasional mungkin lebih jumlahnya. Nah, saya bilang jangan jadikan kendala-kendala itu nggak mau lanjutkan pendidikan. Jadi di pedalaman ya yang saya datang, begitu tamat SMA, pernah di satu sekolah di Aceh Utara, saya jemput dua habis waktu itu. Saya bawa ke kampus, lihat kampus gitu. Saya siapkan makan siang, segala macam gitu. Dari 50 lebih siswa yang saya bawa, yang melanjutkan itu kuliah 2 orang. Saya komplain, saya bilang, udah lumayan Pak, daripada nggak ada. Aceh Utara ya, bayangkan itu. Jadi sebagian besar tamat SMA itu yang laki-laki langsung bekerja apa ke kebun sawit atau merantau ke Malaysia, yang perempuan tunggu dilamar. Nah itu kondisi real, saya bilang. Ya. Karena memang melihat kalau nanti tamat Unimal nggak ada kerja, karena lapangan kerja di Aceh kan terbatas. Ya, jadi nggak mau bersaing keluar, itu membuat yang lain ini juga semangatnya. Jadi akhirnya ruang yang ada ini diisi oleh anak-anak bangsa dari seluruh pelosok negeri di Indonesia. Jadi jangan heran hari ini kenapa lebih banyak anak luar yang datang kuliah. Karena kursi-kursi yang kosong ini nggak mau diisi. Saya sudah datang menjemput itu kemana-mana. Nah, jadi ini juga harus kita dorong bersama. Jadi saya orang paling membantah kalau disebut perguruan tinggi itu mahal. Unimal tidak. Karena Unimal adalah kartu rakyat, saya bilang. Kalau ada yang nggak bisa bayar, gigih mau kuliah betul ya, bukan cari status mahasiswa untuk hal yang lain, datang ketemu kami, saya jamin pasti bisa kuliah. Nah, seperti tadi kata Pak Is juga, misal jadi muazin, ya ngurus masjid, kan sudah ada yang membantu. Unimal juga dari apa Jakat, dosen-dosen itu memberi beasiswa. Jadi bukan cuma dari pemerintah, artinya kalau memang ada keinginan, pasti ada di jalan. Nah, maka saya bilang kita semua bertanggung jawab mencerdaskan anak-anak Aceh, anak-anak Indonesia. Nggak bisa hanya pada pemerintah, guru, kita semua. Nah, saya berharap ya pada kesempatan ini bisa menggugah kita semua dengan semangat hari pendidikan daerah ini, bagaimana kita semua ikut berkontribusi. Dan pendidikan adalah jalan damai. Itu kata kunci. Ini yang angkat tema tahun ini. Pendidikan adalah jalan damai. Nah, tanpa pendidikan, jangan harap ada perdamaian. Nah, itu dia.
0: Ya.
1: Karena muara dari pendidikan itu kan besar sekali gitu.
0: Betul.
1: Mungkin itu ya.
0: Iya.
1: Terakhir,
0: saya bisa tambahkan. Terakhir kita dengarkan dari Pak Iswardi, ada usulan mungkin atau ada tambahan untuk inovasi program atau mungkin pesan untuk kita bersama di momen Hari Pendidikan ini, Pak Yus, silakan.
3: Iya, saya pikir gini, saya nggak ada pesan khusus. Yang terpenting adalah mari sama-sama kita komit, pemerintah komit, kemudian perguruan tinggi komit untuk sama-sama memajukan pendidikan Aceh. Karena kedamaian itu akan langgeng di Aceh bila pendidikan berjalan dengan baik dan anak-anak pedalaman bisa sekolah dan melanjutkan ke pendidikan tinggi dengan biaya yang murah. Seperti itu aja, Yun.
0: Ya, itu harapan sekaligus pesan juga untuk anak-anak muda kita ya. Prof, ada tambahan lagi, Prof? Terakhir, closing statement kita.
1: Ya, jangan anak muda, jangan takut untuk punya mimpi yang tinggi, harapan yang tinggi, jangan takut.
0: Siap, Prof.
1: Karena saya jadi rektor itu saya awali dengan mimpi.
0: Mimpi
1: kalau
0: yang
1: saya
0: jadi
1: nanti
0: kenyataan.
1: Jadi rektor, iya. Dan itu kan kemudian menjadi motivasi buat kita.
0: Iya.
1: Pun kita punya cita-cita, mimpi yang tinggi, kalaupun jatuh, kan di antara bintang-bintang, kan bahagia juga.
0: Gitu,
1: itu
0: ya?
1: Kata Bung Karno, saya melanjutkannya. Jadi jangan takut, jangan takut jadi anak muda. Jangan kadang-kadang terbatas, orang miskin, nggak punya cita-cita, takut bergerak, takut bersaing, jangan.
0: Jangan.
3: Iya. Itu dia.
0: Itu dia pesannya ya.
3: Ya.
0: Mohon izin untuk dua narasumber sebelum kita tutup. Ada salah seorang kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Dewantara yang juga memperingati Hari Pendidikan Daerah Aceh hari ini. Ada menggelar berbagai rangkaian kegiatan dan melibatkan seluruh warga juga. Dan mengirimkan pesan suara untuk dapat kita dengarkan bersama. Termasuk juga ucapan dan penjelasan rangkaian kegiatannya sedikit. Kita dengarkan bersama berikut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalaluddin, SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Daerah Aceh. Mari terus bergerak bersama dalam memajukan pendidikan di Aceh, menghasilkan generasi berkarakter yang cerdas serta bermartabat dalam menjaga perdamaian Aceh. Adapun kegiatan yang kami lakukan di sekolah adalah upacara bendera, kemudian bakti sosial berupa gotong royong di masjid atau di musola atau pasar, kemudian lomba bernyanyi lagu daerah Aceh, lomba cerdas cermat pendidikan agama Islam, serta fashion show pahlawan Aceh.
0: Ya, itu dia ucapan yang sudah disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dewantara, Jalaluddin, SPD, MPD, tadi pagi mengirimkan pesan suara kepada kami. Dan kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kami pagi hari ini, luar biasa, Prof. Herman, terima kasih atas wawasan dan inspirasinya. Pak Iswardi juga, inovasi tadi disampaikan, ide-ide berharga sekali. Dan untuk pendengar, teruslah menjadi bagian aktif dalam mendukung pendidikan yang berkualitas, karena bersama kita bisa menciptakan perubahan yang positif demi kemajuan Loksmawe yang lebih baik dan juga masa depan Indonesia yang gemilang. Yuna tutup dan pamit untuk edisi hari ini. Selanjutnya rekan Denny Mr. D akan memandu Halo RRI dan ada rekan Nanda yang melanjutkan siaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Terima kasih Yuna. Terima kasih Pak Sekjen kamu, Pak Ketua.
5: Ya, sama-sama Prof.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Pukul 9 lebih 06 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe. Hari ini Rabu tanggal 2 September 2026 yang bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Daerah Hardikda hari ini. Sementara itu Pro 1 RRI Loksemawe seperti biasa di hari Rabu, setiap Senin, Rabu, dan Jumat menghadirkan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama dari pukul 9 sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Seperti biasa, kami kerabat kerja yang bertugas, saya Denny Mr. D bersama rekan-rekan lainnya. Ada gatekeeper sekaligus pengarah acara Muhammad Sofianto, produser Idawati, dan rekan operator teknik hari ini ada Rusdi, serta tim media sosial kami Bondan Dwi Cahyo. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Hari ini cuaca di Lhokseumawe juga terpantau berawan mendung ya untuk wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya, seperti apa di wilayah lainnya. Wilayah siar kami dari kota Lhokseumawe sampai dengan ke Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Biren yang terjangkau melalui siaran terestrial frekuensi 89,3 MHz. Demikian pula dengan wilayah yang kami jangkau dengan frekuensi radio 95,3 MHz, kawasan kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara itu juga yang mendengarkan program Halo RRI lewat siaran streaming audio di aplikasi RRI Digital maupun di website kami rri.co.id. Dan pun begitu dengan Anda yang menyaksikan ataupun yang mengikuti live visual kami melalui akun media sosial kami, baik hari ini yang kami live di akun TikTok RRI Lhokseumawe, jangan lupa di follow-follow dan juga di tap-tap layar. Program Halo RRI kembali hadir hari ini untuk edisi Rabu 2 September 2026. Kemudian juga yang menyaksikan kami atau yang menonton tayangan live kami, live visual lewat akun YouTube RRI Lhokseumawe Official. Jangan lupa di subscribe dan juga tekan tanda lonceng. Nah, dengan begitu Anda juga bisa saling mengirimkan informasi dan juga berkomentar ataupun menyampaikan keluhan, bertanya, dan hal-hal yang ingin Anda ketahui jawabannya juga bisa Anda kemukakan atau Anda sampaikan melalui multi-platform media kami. Baik itu di live visual TikTok kami langsung komen, kemudian juga langsung mengetik pesan begitu ya. Kemudian juga di yang di live chat YouTube juga bisa langsung ketik pesan jika ada hal-hal ataupun keluhan yang ingin Anda sampaikan. Ya, kemudian juga live interaksi yang kami sediakan ya, interaktif nomor telepon 0811671593. Juga bisa Anda kirim pesan singkat WhatsApp, juga berkirim foto dan video-video pendek ya, disertai dengan caption. Jadi pesan yang interaksi untuk pesan Anda ke kami juga kami sediakan ya, multi platform media, karena Pro 1 RRI Lhokseumawe yang mengudara secara multi platform media saat ini di berbagai platform digital, baik itu aplikasi maupun itu akun media sosial, serta juga di live visual ya. Seperti biasa kami juga akan buka terus interaksi bersama Anda di program Halo RRI. Sementara itu, sekarang ini saya juga akan mereview atau mengulas kembali hasil dari siaran Halo RRI Senin 31 Agustus 2026 ya. Jadi ada beberapa pesan yang disampaikan para pendengar baik melalui nomor WhatsApp kami dan juga sekaligus nomor telepon yang disampaikan oleh warga seperti misalnya dari mana ini? Lapang ya, yang mewakili tiga desa, Matang Baru, Kuala Kerto, dan Kuala Cangkoy, yang sempat mengeluhkan masih kekurangan air bersih dan jaringan internet pasca dilanda banjir akhir November 2025. Jadi terima kasih Anda warga Lapang yang sudah mempercayakan Halo RRI untuk menyampaikan informasi dan keluhannya. Jadi bisa sama-sama kita kawal begitu ya untuk penanggulangan pasca banjir. Jadi ini sudah juga terjawab, sudah kami hubungi Kepala Dinas Sosial, maksud kami juru bicara ya, juru bicara Pemkab Aceh Utara, Pak Muntasir Ramli, yang sudah menjawab keluhan masyarakat setempat. Sebenarnya hal ini sudah diketahui oleh Bupati Aceh Utara, Ayahwa atau Ismail Ajalil, dan ini sedang diupayakan terus bagaimana untuk penyediaan air bersih untuk warga korban banjir di Kecamatan Lapang. Jadi masalahnya memang di kawasan tersebut tidak bisa secara sembarangan digali sumur bor karena
masih dalam area area gas ya, lapangan gas. Jadi seperti itu. Tidak, alasan yang kami peroleh kemudian itu maka kemudian tidak bisa dilakukan penggalian sumur bor atau membuat sumur bor ya. Dan langkah yang paling bisa dilakukan secara darurat yaitu mengaktifkan kembali distribusi air bersih dari perusahaan daerah air minum PDAM. Nah, kemudian juga mungkin membersihkan sumur-sumur warga yang sudah tercemar oleh lumpur yang terbawa oleh banjir. Nah, kemudian juga selain itu ada juga warga di Muara Batu yang bertanya bagaimana jadup korban banjir untuk Kampung Cot Serani kapan akan diberikan. Ini pun juga sudah pernah dijelaskan ya oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara bahwa seluruh korban banjir maupun yang pendataan secara darurat dan juga pendataan susulan ini sudah didata semuanya dan bahkan sudah dikirimkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial. Jadi seperti itu. Nah, jika hari ini kami juga masih buka terus, kami tampung informasi ataupun keluhan yang ingin Anda tanyakan di program Halo RRI atau yang ingin Anda ketahui jawabannya, tentu hal itu menyangkut tentang hak Anda ya, hak layanan, berbagai layanan seperti itu, layanan air bersih, listrik, layanan yang lain-lainnya yang itu menyangkut hak dari Anda sebagai warga masyarakat. Silakan sampaikan ke kami di 0811 6715893, ataupun yang ingin menyampaikan langsung lewat tayangan live visual kami. Apakah itu di TikTok ya, kemudian juga di YouTube.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: dari kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Ya, hari ini juga pendengar diperingati sebagai Hari Pendidikan Daerah, Hardikda Aceh ke-67 ya, yang jatuh pada tanggal 2 September 2026 hari ini. Nah, Hardikda ini juga bertema ya, memiliki semangat memajukan pendidikan Aceh, membangun generasi Islami unggul dan bermartabat. Kemudian juga fokus peringatan Hardikda tahun ini adalah sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, memperkuat karakter peserta didik, serta mengakar pada nilai adat dan syariat Islam di Aceh. Semoga tercapai ya, sesuai dengan semangat dan tema yang diusung, memajukan pendidikan Aceh, membangun generasi Islami unggul dan bermartabat. Nah, Anda masih mendengarkan dan mengikuti ataupun menyimak program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Jangan takut bersuara, karena perjuangan itu juga terkadang harus disuarakan, ya. Dan tentunya kita semua harus juga pro perubahan, sebegitu ya. Sekecil apapun perubahan itu kita harus mendukung, harus pro. Ya, yang minggu kemarin bertanya di Halo RRI Senin 31 Agustus tentang penanganan korban banjir itu juga sudah terjawab. Insya Allah mungkin bisa tertangani secepatnya. Dan nanti kalau memang Anda belum merasa diperhatikan begitu, terus kawal bersama-sama. Dan tentu saja RRI juga membuka ruang untuk Anda, untuk wadah menyampaikan sesuatu, menyampaikan keluhan di kami, begitu ya. Nanti tim saya juga akan terus berusaha walaupun tidak mudah, karena mencari narasumber itu sangatlah butuh effort, usaha yang ekstra, dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah pro, yang sudah prof, ya, yang sudah profesional, untuk menembus, untuk bisa mencari narasumber yang menjawab, begitu ya. Jadi, kemudian juga untuk Jadub, ya seperti itu, Jadub korban banjir ini masih terus ditanyakan ke kami dan sepertinya sudah terjawab, sudah pernah diberikan jawaban. Karena seluruh data sudah dikirimkan, data korban banjir, data susulan ataupun data perbaikan begitu ya, sudah diajukan semua ke pemerintah pusat. Nanti tergantung pemerintah pusat dalam mencairkan, ya, kapan itu. Masih harus ditunggu begitu. Ya, kalau ada yang ingin menyampaikan hal-hal lainnya hari ini yang terbaru mungkin, kami juga masih buka terus sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik itu Anda sampaikan di 08 11 67 15 893, baik yang telepon langsung ataupun yang berkirim pesan singkat WA atau berkirim foto dengan caption atau keterangan pendek dan juga video pendek begitu ya, atau Anda yang menyaksikan tayangan live kami di media sosial, akun YouTube RRI Luxmawi yang juga hari ini live di program Halo RRI, juga bisa bertanya ataupun mengetik pesan langsung di tayangan live tersebut. Demikian pula yang di YouTube ya, di RRI Luxmawi Official. Begitu juga bisa komen langsung di live chat atau bertanya langsung di live chat kami ya. Masih kami buka sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Denny Mr. D di studio.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Kali ini saya coba bacakan pesan singkat ataupun pesan WA yang masuk ke nomor telepon kami 0811671583. Ini dikirimkan tadi sebelum Halo RRI ya, pukul 8 lebih 44 menit. Mungkin ini komentar pada saat dialog pagi tadi tentang Hardikda ya, dialog pagi kami tentang Hari Pendidikan Daerah. Jadi ini Bang Termul pesannya, seandainya MBG tidak ada, anggarannya bisa digunakan untuk upgrade sarana dan prasarana pendidikan yang masih tertinggal di seluruh Indonesia. Oke, jika MBG dihentikan, ini gizi anak juga masih bisa didukung oleh pemerintah dengan memberikan anggaran gizi pada wali murid. Ya, oke. Selain menghemat anggaran, negara juga menstabilkan stok dan harga di pasar. Sisa anggaran kan bisa digunakan untuk membangun fasilitas pengembangan SDM dan masyarakat. Ya, ya, bisa saja dirubah begitu ya. MBG misalnya diganti begitu, diganti anggaran gizi pada wali murid, ya boleh saja. Ini komentar Anda ya. Baik, terima kasih Bang Termul yang sudah ini tadi opini pagi di program pagi ya. Oke, kemudian juuga ada Kak Eli di Luxmawe yang mengirimkan komentar, Indonesia kok kebakaran di mana-mana gitu ya. Apa sengaja dibakar ya Kak? Ini ditanyakan ke penyiar, demi lahan sawit, kasihan makhluk yang ada jadi korban. Yang kejadian di Pontianak ini ya, di Kalimantan Barat, kebakaran hutan dan lahan memang ini masih terus diupayakan, dilakukan pemadaman, bahkan Jepang juga sudah ikut membantu Indonesia mengirimkan helikopter Chinook ya untuk menyiram api dari atas dengan bubuk pemadam api begitu ya. Bahkan juga kabut asap sudah sangat pekat di Kalimantan. Selain itu juga di beberapa gunung sekarang ini sudah mulai erupsi, bahkan mengeluarkan hujan abu vulkanik. Itu terjadi di Gunung Sinabung. Gunung Sinabung Sumatera Utara sudah mulai erupsi kembali sejak beberapa hari ini dan menimbulkan hujan abu ya, hujan debu vulkanik ke rumah-rumah penduduk. Demikian pun dengan Gunung Burni Telong di Benar Meriah, Kabupaten Aceh Tengah. Ini juga sudah dinaikkan menjadi waspada level 2 ya. Seluruh aktivitas panjat gunung atau aktivitas untuk naik gunung ini sudah dihentikan sementara di Gunung Burni Telong. Ini juga informasi yang kami peroleh. Jadi Gunung Sinabung sudah mulai erupsi dan menimbulkan ataupun menyebabkan hujan debu vulkanik, abu vulkanik ke perkampungan penduduk. Kemudian juga Gunung Burni Telong ini juga sudah dinaikkan waspada level 2. Gunung Burni Telong di Kabupaten Benar Meriah Provinsi Aceh. Seluruh aktivitas untuk panjat gunung ya, untuk naik gunung ini sudah dihentikan sementara.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

tim saya juga mengucapkan terima kasih ya bagi warga, sejumlah warga masyarakat di Kecamatan Lapang ataupun di yang ada di Desa Matang Baru yang sudah mengirimkan ya kue tradisional Acehnya kepada tim Halo RRI ya, karena memang di edisi Senin 31 Agustus ini masyarakat Lapang yang mengadukan sangat kekurangan air bersih dan jaringan internet ya. Ini sudah dijawab oleh narasumber, nanti akan diupayakan segera. Dan terima kasih masyarakat Lapang yang sudah mengirimkan kue-kue tradisionalnya ya. Sebelum ini kue khas Aceh, ada kue boy, kue apa lagi ya tadi. Terima kasih ya. Padahal kami tidak minta. Kue khas Aceh. Kue di mana sebelum kita mengenal cake, di mana sebelum kita mengenal brownies ya. Jadi kue tradisional, tradisi. Ini Bang Termul mengirimkan komentar juga di WA kami tentang kebakaran merata ya, dari barat sampai timur Indonesia. Ya, kebakaran karhutla ya, Kalimantan sudah, Lampung sudah, Riau sudah, Jambi sudah, Sumsel sudah, Batam sudah, Lombok sudah, Papua pun sudah ya. Enggak tahu update kondisi sekarang gimana. Semoga sebagian wilayah sudah tidak terbakar. Ya. Semoga, Abang ya. Jadi ini memang musim bencana sedang ada terjadi di mana-mana, ya. Bahkan ini Gunung Sinabung juga sedang erupsi, ya. Kemarin itu diberitakan sudah mulai menyemburkan awan panas dan membawa debu, ya, abu vulkanik menuju ke pemukiman penduduk. Bahkan di Gunung Burni Talong di Benar Meriah Aceh juga seperti itu, di Kabupaten Aceh Tengah ya, sebelum perbatasan Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Benar Meriah itu juga sudah level waspada 2. Seluruh aktivitas naik gunung sudah dihentikan sementara ya, sudah di stop sementara karena khawatirnya Gunung Burni Talong juga sudah seperti tanda-tanda akan erupsi, tapi belum erupsi ya. Karena Gunung Burni Talong juga ditetapkan sebagai gunung berapi. Jadi seperti itu informasi yang kami peroleh sendiri. Dan apabila Anda yang punya informasi lainnya, silakan sampaikan ke kami di Halo RRI. Ya, suara Anda solusi bersama. Ataupun ingin menanyakan keluhan, menyampaikan keluhan dan ingin mengetahui jawabannya seperti apa kepastiannya, boleh sampaikan ke kami seperti biasa di 0811-6715-893 nomor telepon kami. Bisa juga WA dan juga telepon di nomor yang sama. Pun demikian dengan Anda yang menyaksikan live kami di TikTok misalnya, di live media sosial akun RRI Loksmawe, juga bisa ketik pesan langsung di live visual kami. Kemudian juga yang menyaksikan kami di tayangan live YouTube RRI Loksmawe Official, juga seperti biasa bisa langsung komen di live chatnya ya, di live chat. Jangan lupa yang di TikTok di follow-follow akun kami, dan jangan lupa juga semoga Anda tidak berat tangan untuk tap-tap layar begitu ya. Kemudian yang di YouTube jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng ya, supaya Anda bisa mengikuti berbagai program aktual dan juga tayangan terbaru dari Pro 1 RRI Loksmawe. Dan saat ini Halo RRI ya, suara Anda solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Jadi ini saya coba bacakan komen yang di live chat YouTube kami ya. Dari Ed Sri Wahyuni akunnya, semoga kita semua dalam sebaik-baik perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih komentar yang sama, ikut prihatin untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Mari menjaga alam. Ya. Sekarang memang bahkan isu banjir Aceh ini sudah mulai tenggelam dengan kejadian bencana di sejumlah tempat lainnya ya di Indonesia. Kita seperti rasanya seperti ini ya, lagu Ebit GAD yang liriknya mungkin alam sudah mulai bosan gitu ya. Jadi memang harus alam harus kita jaga sama-sama karena kalau kita tidak menjaga alam atau merusak alam, itu sama dengan kita mengundang terjadinya potensi dan risiko bencana alam. Misalnya menebang hutan, maka risiko yang akan kita tanggung adalah banjir di kemudian hari, kemudian juga tanah longsor. Itu barang yang sudah pasti dan logis terjadi. Kemudian juga misalnya merusak alam dalam hal lainnya, dalam bentuk lainnya, juga demikian. Itu akan merusak keseimbangan alam. Jadi alam sudah tidak seimbang. Terus juga masih dari Ed Sri Wahyuni, gimana ya solusi konkret dari pemerintah untuk menjaga kestabilan harga? Ya, ini mungkin pakar ekonomi bisa membedah gitu ya. Karena sulit memang untuk menjaga kestabilan karena ekonomi Indonesia itu dilepas ke pasar ya. Perekonomian kita dilepas ke pasar, apa tuh teori ekonominya, saya lupa istilahnya. Jadi ekonomi Indonesia itu tidak dikontrol oleh negara sepenuhnya, tapi menganut sistem pasar bebas begitu. Jadi dilepas ke pasar begitu ya. Pemerintah tidak mengontrol harga, mengintervensi harga-harga di pasar. Jadi karena itu harganya fluktuatif mengikuti yang terjadi di pasar dinamikanya. Sehingga memang sejauh ini akan sulit menjaga kestabilan harga dari Aceh sampai Papua itu bisa berbeda-beda kalau harga barang di Indonesia. Berbeda dengan negara-negara yang menganut misalnya sistem perekonomian yang dikontrol oleh negara. Jadi dari daerah A sampai ke daerah Z di paling ujung itu tetap sama harga barang. Tapi kalau di Indonesia bisa saja berbeda. Karena itu tadi perekonomian kita dilepas ke pasar. Pasar pasti akan mengikuti misalnya ongkos biaya angkut, transportasi, biaya lain-lainnya. Biaya perjalanan juga akan terhitung dalam usaha ataupun dagang ya, niaga yang dilakukan. Jadi seperti itu soal MBG memberi manfaat positif ya, yaitu untuk meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Betul, khususnya pedagang. Nah, tapi secara luas dampaknya untuk konsumen adalah kenaikan harga. Ya, karena sekarang ini yang melaksanakan dapur-dapur MBG itu belanja bahan tidak langsung di pasar ya, tapi mereka belanja di langsung ke sistem borong begitu ya, tidak berbelanja ke pedagang di pasar. Jadi seperti itu ininya polanya, karena juga mereka harus memborong karena kebutuhannya banyak gitu ya, kebutuhan untuk MBG itu bahan baku ayam misalnya, daging ayam, telur. Itu dalam dalam jumlah banyak. Jadi itu tentang MBG. Anda masih mendengarkan Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik, dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, ini ada yang menyampaikan di WA kami. Ya, ini nyimaknya via terestrial. Ya, via radio ya, frekuensi. Karena saat live visual, saat live visual itu ada kebocoran suara. Oh, ada kebocoran suara. Ya. Bukan, ada seperti yang bicara-bicara ya, begitu ya. Ada kebocoran suara saat live visual. Ini di mana sih kebocoran suara apa begitu ya yang muncul ya? Oke, baik, terima kasih ininya apa sarannya. Saya agak bersin-bersin hari ini ya karena cuaca di Loksmaya juga mendung ini, masih berawan mendung sampai saat ini sudah pukul 9:43 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sudah banyak reaksi juga yang dikirimkan oleh pendengar, baik di YouTube maupun di RRI Loksmawe, maupun di RRI Loksmawe akun YouTube, akun TikTok ya. Kalau di YouTube RRI Loksmawe Official dan juga di aplikasi RRI Digital. Sementara itu juga program Halo RRI bisa Anda dengarkan di seperti biasa di siaran terestrial FM 89,3 MHz dan juga siaran terestrial FM 95,3 MHz untuk pendengar kami di wilayah Kota Langsa sana sampai dengan Kabupaten Aceh Tamiang.

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, beragam suara Anda yang suara yang Anda sampaikan ke kami nanti akan kami teruskan ke pihak yang terkait ya. Suara Anda solusi bersama. Sekarang ini kami juga ada menerima pesan singkat ini, pesan masuk di WA yang dikirimkan pukul 9 lebih 45 menit. 1 menit yang lalu, sekitar 1 menit yang lalu ya. Sejumlah P3K Kota Lhokseumawe sudah 3 bulan belum dibayar. Tolong pemerintah Kota Lhokseumawe perlu memberikan penjelasan terbuka

boleh disembunyikan identitasnya untuk hal-hal tertentu. Tapi kalau menyebutkan nama secara gamblang juga tidak apa-apa, tidak mengapa ya, kecuali untuk kasus-kasus asusila. Ini yang harus disembunyikan narasumbernya. Tapi tidak mengapa jika Anda juga tidak ingin disebutkan identitasnya. Saya ulangi pertanyaannya bahwa sejumlah P3K Kota Loksmawe sudah 3 bulan belum dibayar. Tolong pemerintah Kota Loksmawe memberikan penjelasan terbuka ke kami. Anggaran sudah ada, mengapa belum disalurkan? Ya, insya Allah nanti tim saya juga akan menelusuri ini, akan mencari jawabannya agar bisa terang benderang begitu ya, tentang P3K di Loksmawe yang 3 bulan belum dibayar gaji. Terima kasih bagi yang sudah menyampaikan informasinya ke Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Iya, di program Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu 2 September 2026, ada beberapa stressing point yang kami kutip ya dari Anda semua pendengar kami, yang itu di, baik itu disampaikan lewat WA kami maupun di akun media sosial live YouTube ya, yang di TikTok mudah-mudahan juga ada nih yang bertanya. Tapi saya belum cek apakah ada yang ikut mengirimkan reaksi ataupun komentar. Yang pertama tadi di YouTube misalnya, ikut perhatiin untuk saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah. Kemudian juga ini ya, solusi konkret dari pemerintah ada tidak ya untuk menjaga kestabilan harga? Ini juga ditanyakan di live YouTube kami ya. Live visual YouTube di live chat. Kemudian yang di WA tadi juga mengirimkan atau bertanya, mengeluhkan gaji P3K di Kota Lhokseumawe yang sudah 3 bulan.

bulan belum dibayar. Tolong pemerintah Kota Lhokseumawe untuk ini perlu memberikan penjelasan terbuka ke kami, katanya. Hidup sekarang Bruh Jit Kepeng. Anggaran sudah ada, mengapa belum disalurkan? Ya, ini terima kasih walaupun Anda tidak bersedia menyebutkan identitas, ya, tapi tidak mengapa, karena dalam kode etik kami juga kalau Anda enggan disebutkan identitasnya, tidak mengapa, ya. Tapi itu tadi, hal yang Anda sampaikan harus fakta, bukan hoax atau pembohongan publik, tapi harus nyata dan real, walaupun Anda tidak bersedia disebutkan identitas, tidak mengapa. Untuk hal-hal tertentu, itu diperbolehkan. Sejumlah P3K Kota Lhokseumawe sudah 3 bulan belum dibayar, tolong pemerintah Kota Lhokseumawe perlu memberikan penjelasan terbuka ke kami. Ya, anggaran sudah ada, mengapa belum disalurkan? Terima kasih. Di nomor HP 0852 60 sekian. Ya, tadi juga yang di YouTube bertanya solusi konkret dari pemerintah untuk menjaga kestabilan harga. Ini bagaimana solusinya? Oke, beberapa stressing point. Ya, saat ini sudah 53 menit di atas pukul 9 waktu Indonesia Barat dan Halo RRI sampai dengan ke pukul 10. Nanti abang yang sudah menanyakan tentang gaji P3K, sabar. Kalau memang kami tidak bisa menembus untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan keluhan yang abang atau kakak sampaikan, nanti insya Allah kami akan berusaha terus dan akan kami lanjut lagi di edisi Halo RRI Jumat nanti, ya. Jadi karena Halo RRI hadir setiap minggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Doanya, ya, mudah-mudahan doakan kami bisa memperoleh pihak yang akan memberikan penjelasan terkait dengan gaji P3K di Kota Lhokseumawe yang sudah 3 bulan belum dibayar.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

di edisi minggu yang lalu itu di Halo RRI Senin 31 Agustus warga Lapang kan mengeluhkan kekurangan air bersih pasca banjir, kemudian juga jaringan internet itu masih lelet di wilayah Lapang pasca banjir, dan warga sudah tidak ada sumur, sumur-sumurnya tercemar, mereka sudah tidak punya air bersih, sementara distribusi air dari PDAM Tirta Monpase itu terhenti, sudah beberapa bulan ini sudah terhenti lagi. Kemudian juga mereka tidak punya sumur bor, sementara untuk dibor di wilayah tersebut karena wilayah pesisir tidak bisa sembarang tempat. Jadi begitu ya. Dan sudah dijawab juga oleh juru bicara Pemkab Aceh Utara, Pak Muntasir Ramli, yang nanti akan mengupayakan ya untuk warga korban banjir di tiga desa di Lapang, warga pesisir. Karena kekurangan air bersih, susah ya kalau tidak ada air bersih, bagaimana untuk mandi, bagaimana untuk keperluan kakus dan lain sebagainya. Susah. Kalau untuk minum mungkin bisa ada air RO, isi ulang. Tapi kalau untuk mandi bagaimana? Ya ini susah juga kalau tidak ada air. Ya, jadi terima kasih. Dan yang bertanya tentang gaji P3K di Kota Lhokseumawe sudah 3 bulan belum dibayar. Semohon bersabar di hari Jumat nanti. Di hari Jumat mendatang di program Halo RRI berikutnya. Nanti kami akan berusaha mencari keterangan kenapa gaji P3K di Kota Lhokseumawe sudah 3 bulan belum dibayar ya. Dan juga yang menanyakan di TikTok, di live maksud saya di live YouTube kami, bagaimana ya solusi konkret dari pemerintah untuk menjaga kestabilan harga? Ya, ini mungkin ada yang kesulitan dengan harga-harga barang saat ini yang tidak stabil karena harga barang tergantung harga pasar, tergantung permainan di pasar. Kita juga ekonomi Indonesia tidak menganut ekonomi yang dikontrol penuh oleh negara, yang dikontrol penuh oleh pemerintah untuk harga-harga barang. Jadi dari Aceh sampai Papua itu bisa berbeda harga barangnya. Tergantung transportasi, tergantung jarak, dan tergantung jarak tempuh begitu ya. Tapi bagaimana solusi konkret dari pemerintah untuk menjaga kestabilan harga? Terima kasih, ini pertanyaannya. Nanti kami akan carikan pihak-pihak yang bisa memberikan gambaran seperti apa ya. Bagaimana terkait harga barang di kita, kenapa tidak bisa stabil? Kenapa bisa beda daerah, bisa berbeda harga ya, dari satu kios ke kios saja bisa berbeda harga Rp1.000. Baik, demikian untuk Halo RRI edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Sampai ketemu nanti insyaallah di Halo RRI berikutnya. Saya Denny Mister D bersama kerabat kerja yang bertugas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini ya, di edisi hari Rabu di tanggal 2 September 2026 kembali menyapa Anda bersama saya Nanda, yang akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan berbagai sajian musik dan informasi yang akan kami hadirkan untuk hari ini. Jangan lupa untuk menyimak berbagai program kami nanti. Tentunya program unggulan kami, tadi Anda sudah menyimak Halo RRI, dan nanti jangan ketinggalan program hiburan Bungong Jaro, lagu-lagu Aceh terbaik kami hadirkan untuk Anda. Dan juga Pro Dangdut nanti pada pukul 13.30 ya, akan menemani aktivitas Anda. Selamat pagi paling baik untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga semua aktivitas berjalan lancar di pagi hari ini. Dan kota Loksemawe hari ini cukup mendung ya. Hati-hati kalau tiba-tiba turun hujan, persiapkan mantel, sedia payung sebelum hujan, dan selalu jaga kesehatan Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Iya, ada Tiara Andini featuring Arsy Widianto, Cintanya Aku. Nanda hadirkan untuk Anda di pagi hari ini ya, yang agak mendung dan syahdu sekali rasanya ya cuacanya. Dan walaupun cuaca agak mendung, tapi kita harus selalu bersemangat ya, terutama untuk kita yang masih bergelut dengan pekerjaan. Semoga pekerjaannya lancar dan tentunya di hari ini ya diberikan rezeki, bahkan hal-hal baik atau kabar-kabar baik yang kita gak duga-duga ya. Semoga selalu ada kabar baik yang mengiringi setiap langkah dan perjalanan hidup kita. Dan pendengar, kalau kita melihat cuaca hari ini ya, kayaknya ada baiknya Nanda hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini dari rri.co.id ya. Ini mengenai informasi terkait juga dengan cuaca, walaupun ini secara keseluruhan ya di Indonesia. Kita coba lihat apakah ada informasi mengenai cuaca di Aceh juga, kita coba lihat.
1: Bukan cinta pertamaku, namun aku berharap.
0: Dilansir dari rri.co.id, BMKG mengatakan bahwa waspada hujan lebat, petir dan angin kencang mulai tanggal 1 hingga 7 September. BMKG mengingatkan sejumlah wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan pada awal September 2026. Meski di tengah musim kemarau, cuaca ekstrim berupa hujan lebat hingga sangat lebat dan angin kencang masih dapat terjadi secara lokal. Dalam perakiraan cuaca sepekan, BMKG membagi periode pemantauan menjadi dua bagian, yakni 1 hingga 3 September 2026 dan 4 hingga 7 September 2026. Masing-masing periode memiliki potensi hujan dan cuaca signifikan yang berbeda di sejumlah wilayah Indonesia. Pada periode 1 hingga 3 September 2026, BMKG mengungkapkan hujan ringan hingga sedang diperkirakan masih terjadi di sejumlah wilayah. Peningkatan hujan dengan intensitas sedang perlu menjadi perhatian dengan wilayah-wilayah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Utara, Papua, Pegunungan. Sementara itu, BMKG menetapkan status siaga untuk Aceh karena terdapat potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Hujan tersebut juga berpotensi disertai kilat atau petir serta angin kencang. Ancaman angin kencang pada periode ini juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Daerah yang perlu mewaspadai kondisi tersebut meliputi Aceh, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, sejumlah wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Dan pada tanggal 4 hingga 7 September 2026, memasuki periode 4 hingga 7 September, BMKG mengatakan kondisi cuaca diperkirakan didominasi cerah berawan hingga hujan dengan intensitas sedang saja. Meski demikian, potensi peningkatan hujan masih perlu diperhatikan juga, termasuk ini di Aceh lagi ya, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua. BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Papua Pegunungan. Cuaca tersebut dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.
1: Saat ku genggam tanganmu, beruntung.
0: Meski musim kemarau sedang mendominasi, pendengar ya, BMKG menegaskan hujan ringan hingga sedang masih dapat muncul secara lokal di sejumlah daerah. Hujan tersebut bahkan dapat disertai petir dan angin kencang sehingga tetap perlu diwaspadai. Cuaca buruk juga dapat meningkatkan resiko pohon maupun dahan tumbang, baliho yang roboh, genangan, serta sambaran petir. Karena itu, masyarakat disarankan mencari tempat berlindung yang aman dan tidak berteduh di bawah pohon hingga papan reklame.

Itu dia satu informasi untuk Anda pendengar ya. Ini harus kita waspadai karena BMKG udah menetapkan status siaga untuk Aceh karena terdapat potensi hujan lebat hingga sangat lebat ya di periode-periode tanggal 1 hingga tanggal 3 September. Dan ini juga hujannya bisa disertai kilat maupun petir serta angin kencang. Namun untuk lebih detailnya ya, wilayah di Aceh, wilayah mana saja yang akan dilanda hujan, nanti kita akan bertanya sore hari nanti. Jangan lupa menyimak program info cuaca dari BMKG Maliku Saleh pada pukul 16 sore nanti ya. Wilayah apa saja atau wilayah mana saja yang mungkin akan turun hujan atau berpotensi hujan dengan potensi yang disertai ada angin kencang dan juga petir ya. Jadi nanti kita konfirmasi ke BMKG. Maka jangan lupa untuk menyimak program info cuaca dari RRI.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita-berita olahraga dalam program Dinamika Olahraga. Selamat mengikuti.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg SC Buller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir, saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basavereddy melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janis Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva, Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez, dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Auli Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf,

0: bolanya. Can you show the ball?
1: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
2: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
1: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
3: It's a second game for us.
4: Ini akan menjadi pertandingan kedua for kami.
3: PSM
4: kami harus bersiap untuk melawan PSM
3: with
4: dulu.
3: PSM,
4: setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
3: It's a special
4: ini
3: game like every year.
4: Menarik seperti setiap tahun.
3: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Beliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan.

Dan pembuka tersebut, ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Ivayan Dipta. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Jawa Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandarnya Iza di Pantot Ngepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandu pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandar selamat bertugas dan siap-siap. Terima kasih Iza di Pantot untuk sepedoronya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jaro.

0: Tri Tangke Band dengan Suruh ya. Nanda hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini di program Bungong Jaro untuk edisi hari ini di hari Rabu 2 September 2026. Dan selamat siang paling baik untuk Anda semuanya pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Hari ini Kota Lok Semawe cukup bersahabat ya, karena sejuk ya. Dan biasanya panas, tapi hari ini sejuk dan tidak, kayaknya gak ada potensi hujan, tapi kita belum tahu pasti ya. Bisa saja sewaktu-waktu turun hujan, jadi selalu waspada terhadap segala perubahan cuaca, potensi hujan, baik itu angin kencang, petir ya. Karena BMKG sudah mengatakan bahwa ini ada peluang untuk Aceh di tanggal 1 hingga 3 September ya, ini akan berpotensi hujan. Karena kalau kita lihat sendiri memang agak mendung ini ya. Tapi bisa saja, namanya juga cuaca, namanya juga perkiraan, bisa saja berubah-ubah. Baik, di program Bungong Jaro Kalau orang Aceh Raya biasanya Bungong Jaro. Tapi kayaknya ini ada pendengar di Aceh Raya enggak ya? Penasaran gitu ya. Ya, di program Bungong Jaro bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Aceh favorit Anda, silakan untuk bergabung di 08116715893. Bersama Nanda, Bungong Jaro akan mengudara hingga nanti formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita coba terima, ini ada Kak Wahyuni. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, Nanda.
0: Selamat siang, Kak Wahyuni. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, Nanda. Sehat luar biasa gitu ya.
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Sehat selalu.
0: Iya, di Gandapura gimana cuacanya, Kak Wahyuni?
1: Mendung.
0: Sama ini kayaknya ya, memang seluruh Aceh kayaknya ya. Alhamdulillah ya, karena sebelum-sebelumnya kita kan cukup panas yang menyengat ya. Luar biasa ya, sekali. Kau ini lagi ngapain ya, nih?
1: Ya.
0: Lagi ngapain?
1: Lagi-lagi duduk-duduk santai-santai.
0: Duduk-duduk santai-santai.
1: Udah santai ya.
0: Udah masak-masak Kak Wahyuni.
1: Udah masak-masak orang Aceh, tahu kan masak.
0: Udah ya, peh belacan. Kalau belacan orang Aceh itu asam u ya?
1: Asam u nya pakai ikan teri.
0: Karena kalau belacan semua. Kalau belacan ya. Orang Medan itu terasi kan?
1: Ya.
0: Kalau kita asam u ya kalau enggak salah.
1: Ya, ada asam u yang belum dimasak, dimasak dulu.
0: Oh nah, gitu.
1: Enak nih pakai ikan di dalam digiling,
0: ya, tahu.
1: Pakai daun
0: jeruk,
1: taruh apa nih serai.
0: Enak kali, wangi. Aromanya sudah mengundang ini sampai ke studio.
1: Nanti kalau Nanda mau sini lah.
0: Iya, nanti Nanda berkabar ya Kak Wahyuni ya, kalau misal Nanda kesana ya.
1: Soalnya kawannya nih buka belacan ke Nanda, bega aja benyan, belum buka lagi.
0: Oh, menyananda najak u arah.
1: Yang gampang bukanya anak-anak modal lele.
0: Anak modal lele, tinggal nak u mantang ya. Betul. Makanan semaji punya makanan Aceh yang bibit Acehnya hana le modal semaji. Yang le modal makanan luar.
1: Senajau le yang kan.
0: Betul. Ngan kok masin.
1: Si Nanda bakar lembak undi om.
0: Aduh.
1: Si Nanda bakar sendiri, you pegang mancang.
0: Iya.
1: Apa susah-susah betul. Tapi undi terlalu tua.
0: Iya, agak-agak yuk. Muda ya.
1: Biar apa lembek, ya kan?
0: Asam u tetet ya, yang bakar itu juga enak.
1: Betul.
0: Pokoknya punya Kak Wahyuni yang cerita tentang masak-masak, cik kan mengundang kadu selera aju.
1: Kadu, bangkin lompe asam udeng, bukannya.
0: Sampai ganjai pegahi awaknya sambil
1: Betul ya.
0: Saking mangat
1: ya, bak benih laut. Kawan ini kan com raut, ya mebu sabo galem pajo adinan.
0: Oh mak tak berat bere ha ya meramin.
1: Ya sido la oi pajo anak kakakku.
0: Pokok ji nanda menyajak kedai arah kedai u barat nyan arah Kutablang. Grugo nyan nanda kabarin ka wah ini beh.
1: Ah buka bawa ini be orangnya ja orangnya juga hana asih.
0: Ya merempak ka wah ini ya men ulaut laut Gandapura.
1: Minggu
0: oh berarti bayar ta booking ile kawan.
1: Ta booking ile baru je. Nanti kusra ta tadun ni ile.
0: Karena kau ini padat tak sang.
1: Nya?
0: Padat sat jadual.
1: Yang kena banyak pega orang minggu orang beranya punya kenan kan asyik bulan aja teradun
0: saya jadi yang ingin merempak kau ini bihaba bubaga hamin satu
1: bihaba so yang merempak ya orang laut bak lautnya jadi jutlong mebu
0: oke mudah-mudahan nanti nak kesempatan ya suatu hari nanti
1: nanti kegembira Allah ya
0: kan? Iya mandung karena di Lampuh ya karena di pekarangan rumah mandung kan.
1: Apa kita bilang kalau kita mudah kita rezeki ke orang kan ditambah lagi rezeki kita kan.
0: Iya betul. Oke Kak Wayuni. Oke Kak Wayuni, Cak Uronyo pu lagu nak dengar Bak Bungong Jaro.
1: Lagu Uronyo.
0: Dumpu je silakan
1: pu lagu. Dumpu je mana nak cek nanya macam ni.
0: Dari Berge. Berge ya, oke.
1: Ya mangga ya lagunya Bunda Yuna na ibu.
0: Oh iya.
1: Dan kenalnya dengan apa yang ibu.
0: Judul je pura Dumpuna ya, Dumpu. Sangnya Dumpuna. Mana ona ya. Oke,
1: Berge.
0: Berge ya.
1: Yang anak-anak aja kena inona ya kan.
0: Oke, Kak Wayuni, pu ke kesan kirim salam.

0: Iya.
1: Dan sorohlamnya.
0: Solomrah.
1: Solom Cik Mir. Dek Yuna. Alah, mana mandu mancang.
0: Mandu mandu. Hae tak pilih.
1: Jelas kita pilih pilihnya ni kan.
0: Iya, nyo karena karena antrian nyo. Karena antrian nyo.
1: Kakak, selamat siang Nanda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Wahyuni yang sudah bergabung.

0: Iya, ada Kak Wahyuni di Gandapura. Ya, Kak Wahyuni nyan pasti cerita tentang makanan. Karena cocok sih suasana Cat Uro, kita bahas makanan, menggugah selera. Ya, tapi sayang ji melalui udara, mantan udah bayangkan. Baik, mendengar coba Nanda terima penelpon berikutnya. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Iya, Dek Ina. Kiban Dek Ina.
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya.
1: Ananda Kiban, karindu dari.
0: Karindu are. Nyona mesangkon dan rupat-rupat. Nyonya baru roh lo melalui udara.
1: Iya, ke.
0: Kiban Dek Ina, cuaca di Matang Kiban, cauronyo?
1: Mendung, Kak.
0: Mendung sih dah, Matang ngang Gandapura Arab ya. mendung, tapi suasana hati nak ikut mendung.
1: Mendung, aku nggak tahu.
0: Karena Dek Ina nanti suasana hati kak sedang mendung sih kadang kan?
1: Iya, kadang kak hai.
0: Kiban? Kiban?
1: Agenya sih.
0: Tapi aman ya, hanale sedih-sedih ya Dek Ina ya.
1: Karena
0: tak leh, karena sopu pulih, karena sopu pulih, sedih hati. Karena pun karena ubat hati lah wetnya Dek Ina ya.
1: Bangka, kita pegang sabi-sabi-sabi, bosan urungnya ngedengar nanti nak.
0: Iya, tapi gak senang lah, bek sedih sabi-sabi. Yang sedih makin sedih untuk dengar Dek Ina. Kiban jadi Dek Ina, pun lagu nak dengar, bak bungong jaro.
1: Ayu Kartika, Kak.
0: Ayu Kartika, apa judul ji?
1: Stop pacaran.
0: Stop pacaran. Stop pacaran. Nyan lagu baru pu katrek becut.
1: Lagu awal,
0: Kak. Oh, lagu awal ya. Ayu Kartika Stop Pacaran. Oke, ji, Kak Nanda minta di lebe. Dek Ina nak kirim salam ke saya.
1: Apa ya turun darah besi
0: kak tadi. Amin, terima kenase.
1: Kak Yuna sih. Kak Denny. Kak Wajuni, kak Ewan apa sabi itu wakil lewat.
0: Iban?
1: Tengah ke Bang Denny begini.
0: So yang tengah ke Bang Denny.
1: Kak Wajuni.
0: Kak Wajuni tengah ke Bang Denny. Tapi Bang Denny yang rame yang tengah. Nyo melomba-lomba tengah. Bang Denny yang dumpat naso tingat ke?
1: Apa-apa.
0: Jadi Dek Ina nak tingat ke Bang Denny sih?
1: Loh, hanya kak.
0: Oh, sabak karena kana yang urung yang diingat yang spesial ya. Bang Denny geser ini. Tapi Bang Denny karena di hati color pokoknya. Color pula. Okey, Dek Ina lagu Ayu Kartika ya. Karekan salam sayangnya ya, ke mandu-mandu mah.
1: Mandu-mandu mentah.
0: Okey, nyan sagai Dek Ina.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Iya, ada Dek Ina di Matang Gelempang 2 ya, yang tetangga dengan Gandapura, tetangga jauh dan sama-sama dari barat ya. Yang Buno Dek Ina nyota jampu-jampu pegahaba siga bahasa Aceh, siga bahasa Indonesia lagi biasa. Karena pendengar tanyo sangat beragam, nah yang jut bahasa Aceh, nah yang hanjut sit ya. Jadi tajampu-jampu aja translate nah di bawah ini. Baik, tanyo coba terima penelpon yang berikutnya. Nah, Buno Nade Ina dan Kak Wahyuni nyo nasolom ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Alan di Nisam.
0: Oh, Bang Alan di Nisam. Di Nisam, Nisam iyu puni sama teh ya, Bang Alan.
1: Gede Ampla, Kak.
0: Oh, Gede Ampla. Berarti nyan ibu kota Nisam ya.
1: Ya. Kak nendang teng yang hantom jak no.
0: Ya Allah. Kan hantom nun jak ilang si keluarga hinan.
1: Tanyo ke, lundepu ke makaji lun telepon.
0: Oh, lundepu. Jadi lo hana asing le ngan Nisam nyan, ngan Nisam, tapi Nisam antara hana Nisam iup nyan ke Menasa Mecat, Kedai Ampla, Belang Dalam, Panton Nisam, yang keluarga mendu man.
1: Asing lo dupu, tapi tengah hana asing, tapi dron hantong ngejak le.
0: Oh, hantong ngejak le. Nah lo ngejak, teror raya, nah lo ngejak, teror puasa. Bak keluarga
1: si nan.
0: Nah, kan nasi tun dua gol, nasi tun me 12 gol. Bang Alan kiban puha ba?
1: Alhamdulillah bagus, Kak.
0: Alhamdulillah. Bang Alan pendengar setia ya, sabe dengar prosa.
1: Menan lah.
0: Heeh. Si Gege bergabung, si Gege hana bergabung Bang Alan ah.
1: Yang tergantung kesibukan, Kak. Kebetulan orangnya berarti sepi pelanggan ya.
0: Oh, Bang Alan jualan.
1: Pangkas, Kak.
0: Oh, pangkas. Oh, iya. Pangkas di Kedai Ampla, ha? Semoga berame sabe yang jak pangkas Bang Alan. Punan pangkas ji, Bang Alan?
1: Sabar.
0: Sabar pangkas?
1: Iya.
0: Tak gak, nah. Semoga yang dengar bersabar-sabar sabe, ya. Bak minta rezeki, tapi harus sabar emang, Bang Alan, ha?
1: Hei, poi, mentang sabar urung ji, Kak.
0: Oh, iya. Bang Alan sabar urung ji.
1: Sabar menunggu, sabar atur segala mendung berarti kan.
0: Sabar. Iya. Kok ji sabar di segala cuaca. Oke, Bang Alan ku lagu Bang Alan yang galak Bang Alan dengar.
1: Belum Kak awal dengar lagu Bum Goyang berarti itu.
0: Bum Goyang. Jadi punya bergoyang senam taputa Bang Alan. Abu dah senam dah olahraga baju dah.
1: Lagi nyong tak kak. Po. Tia, dek Tia Monica je.
0: Oh, dek Tia Monica, Bang Arul.
1: Bang Arul.
0: Jadi Bang Arul, dek Arul ya, dek Arul. Kan Bang Arul, dek Arul ya. Tia Monica, okay. Salam kuso, Bang Alan.
1: Salam yang telefon le ke kakak-kakak penyiar ringan kan.
0: Kesalam.
1: Kebantu kru-kru. Ke kru RRI Mandung lah, saya kata boleh lihat tadi kan. Salam turi ke Kak Wahyuni di Gandapura, ke Ina ya. Yang long ke yang galong tamong. Mang hek ada tamong ba radio RRI nyong.
0: Padat ya, padat.
1: Padat.
0: Tapreh lampu merah hile. Nyong kan urung ngebut-ngebut. Iya, padat ya. Tapi nyo alhamdulillah kabar kesempatan tambang. Nyo mendang nyo dari Buno imu sutin tin tin. Cuman tak coba jeh le si Roro le ya. Oke, Bang Alan nyan mentang?
1: Ya, Kak.
0: Nyan mentang ya. Oke, terima kasih Bang Alan nepreh mentang lagu untuk Nanda Puta. Selamat bertugas kembali Bak Pangkas. Mudah-mudahan rame urung uronyo dan selalu mudah rezeki.
1: Amin.
0: Amin. Okay. Baik. Terima kasih. Itu dia. Itu dia Bang Alan tadi di Nisam ya, yang sudah bergabung. Dan Bang Alan nanti minta puterin lagu Dek Tia Monica ya. Ditunggu aja lagunya Bang Alan ya. Kita coba baca dulu chat yang sudah masuk ini ya. Ada beberapa yang sudah masuk sebelum kita terima lagi nanti penelponnya. Assalamualaikum Kak Nanda, mau minta lagu Liza Aulia, Kenebah Indah Tu, Nyo Ida di Kuta Blang, yang baca sehat selalu. Waalaikumsalam, terima genaseh Ida di Kuta Blang. Nyo Kuta Blang Lok Sumawe ya, Kak Ida ya. Lagunya ditunggu aja Kak Ida ya. Selanjutnya ada siapa? Ada Mbak Rey. Halo Mbak Rey, selamat siang Mbak Rey. Semangat terus Mbak Rey ya. Apalagi awal bulan Mbak Rey. Harus semangat. Dan semangat juga untuk Mbak Nanda ya. Terima kasih ya Mbak Rey ya. Mbak Rey mau dengar lagu atau mau dengerin yang teman-teman request aja? Mbak Rey gak mau request berarti ya. Jadi pendengar setia dari lagu-lagu yang teman-teman request untuk hari ini. Kita coba selanjutnya ada siapa ini? Assalamualaikum Kak Nanda, waalaikumsalam. Andika Yuda di Aceh Timur. Salam ke Kak Wahyuni, ke Tante Mona, ngan Bang Denny, Mr. D. Lagu dari Rizal yang judul Ji Pancuri Boh Sukun. Terima kasih Kak Nanda, ke Kak Nanda, ke Kak Nanda komnya punya tak bacara. Goyang Dumang lagu Ji untuk Bang Alan di Kedai Ampla. Oh, Bang Andika Yuda gepega Bang Alan lagu Goyang Dumang manteng. Supaya dak bergoyang gepega Bang Alan bunuh sebab eh. Tapi Hana aja deh kan Dek Tia Monica gua yang kena dengar eh. Terima genaseh Bang Andika di Aceh Timur eh nepreh manteng lagu coba Nanda Mita Dile nyo solom rah. Salam, nyota coba terima penelpon ya berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bang Denny ya di Medan.
1: Boleh berbahasa Indonesia kan Anda?
0: Bahasa Aceh ngerti nggak Bang Denny?
1: Paling cuma selamat cat uro aja.
0: Selamat cat uro. Selamat cat uro. Pak Johbu tahu Bang Denny?
1: Tahu, udah makan.
0: Tahu, Pehaba tahu kan?
1: Tahu, Pak Jo, apa itu? JI.
0: Ah, JI. Kali JI. Oh, berarti yeah. Nyok kacareng. Itu artinya apa? Berarti Bang Denny kacareng. Kalau kalimat-kalimat dasar itu udah tahu, berarti udah pinter.
1: Iya. Magunpu kan Anda?
0: Magunpu. Oh, nyok Hana Magun di studio. Han lepah tak Magun di studio.
1: Oh, belum masak ya, belum Magun ya.
0: Magun pagi tadi udah, Bang Denny. Sebelum berangkat ya, kerja pagi-pagi, Magun siapin untuk keluarga dulu.
1: Pasti engket ya.
0: Engket. Oh, nyok kacareng. Nyok Pak Saceh yang Anda pun. Ya bahasa Aceh mantap Bang Denny Jud.
1: Gimana Kak? Bahasa
0: maksudnya apa? Mau ngomong bahasa Aceh aja boleh. Jangan
1: oh,
0: ya.
1: Oh, enggak dong agak susah masih belajar nih.
0: Oh, masih belajar ya. Harus disempurnakan lagi kamus bahasa Acehnya ya Bang Denny ya.
1: Iya. Udah 57%.
0: Oh iya ya, masih setengah ya, masih banyak nah. Kalau udah 80%, udah 85 udah bisa pindah ke Aceh. Iya, Bang Denny apa sudah berkeluarga?
1: Udah pernah.
0: Oh, udah pernah ya. Oh.
1: Jadi mau minta lagu yang lucu-lucu gitu, cocok.
0: Oh iya. Iya, tadi Nanda mau bilang mudah-mudahan kalau belum berkeluarga tadi dapat jodoh orang Aceh.
1: Amin.
0: Oke. Iya, Bang Denny mau dengerin lagu apa nih untuk siang hari
1: itu,
0: ini?
1: Itu Kak Nanda semalam dibilang Kak Yuna Maksud Hati.
0: Maksud Hati itu dari siapa ya? Maksud Hati?
1: Duet mereka dua.
0: Duet ya. Coba ya nanti. Ini lagu baru atau lagu udah lama?
1: Udah lama kayaknya.
0: Nantilah coba Nanda cari ya. Tapi nggak tahu penyanyinya ya siapa ya?
1: Iya. Dapat tolong dong yang di chat ya kasih tahu kalau tahu.
0: Oke, kalau tahu judulnya ya, coba kita cari dulu. Oh, ini dari Maksud Hati ada banyak. Ini ada Rara Tarmizi, ada Fadil. Oh, yang duet ya, Fadil.
1: Nah, itu Fadil juga.
0: Fadil Fat Melisa ya, featuring Melisa.
1: Iya.
0: Oke, oke. Berarti lagu ini ya, ditunggu aja Bang Denny. Mau salam-salam Bang Denny? Iya. Bang Denny Mr. D, bukan?
1: Untuk.
0: Silakan. Yang mau salam siapa?
1: Salam juga Nanda ya. Udah terima dua kasih. Kali kita ketemu di udara.
0: Iya, udah dua kali ya. Jarang kita ya.
1: Nanda sih, jarang.
0: Iya, beda-beda jadwalnya soalnya. Mm-mm. Terus salam
1: buat
0: untuk siapa lagi?
1: Buat Kak Wahyuni tadi ya. Mm-mm. Buat Kak Wahyuni yang cantik. Mm-mm. Ya kan? Yang pandai masak.
0: Ya kan? Banyak cerita Kak Wahyuni ya.
1: Buat De Ina tadi.
0: Mm-mm.
1: Buat Bang Nurib, Antika Yuda, buat Mbak Riri.
0: Mm-mm.
1: Buat kemandu-mandum, rekan-rekan pendengar.
0: Mm-mm.
1: Gimana Kak, bilang aja mandang.
0: Gimana? Kemandum rakan pendengar.
1: Kemandum rakan pendengar mandang.
0: Manteng, oh iya manteng, yeah. Oke. Okay. Manteng itu maksudnya itu saja gitu maksudnya.
1: Iya itu aja.
0: Oke, okay, berarti nyan manteng ya. Berarti nye jawabnya. Kalau nyan manteng nye, oh, yeah. Gitu jawabnya.
1: Nye.
0: Oke, yeah. Oke. Okay. Terima kasih Bang Denny.
1: Kalau masih salah-salah ya.
0: Gak apa-apa. Ini. Nanti sering bergabung ke Pro 1 pinter sendiri kok.
1: Iya, yeah, oke. Okay. Terima kasih Kak Nanda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya ada Bang Denny di Medan, Bang Denny tapi bukan Mr. D ya, Mr. apalagi nih ya, Bang Denny aja ya. Di Medan yang lagi belajar bahasa Aceh, yang tadi sudah bergabung bersama kita ya. Kita coba puterin dulu apa kita terima satu lagi ya, soalnya kalau sama Kak Nanda ini kayak apa ya, tarik sewanya sekalian jalan gitu, rame baru jalan gitu ya. Coba ya kita terima satu lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, Bang Nurib. Apa kabar?
2: Ya, kabar sangat baik.
0: Sangat baik, alhamdulillah ya. Mm-mm. Bang Nurib.
2: Ya,
0: ah, Nanda, ya. Nanda habaget, alhamdulillah. Bang Nurib, kandang ya. Tarik uro, pu sejuk lagi hino.
2: Ah, lipi ya, mendung manja.
0: Kandang manteng luk semua wis. Sang-sang kenji obat kandang. Ya Bang Nurib, nyo tengah santai Bang Nurib.
2: Nyo.
0: Ya tengah santai. Pu lagu nak dengar sambil santai-santai.
2: Lagu pura.
0: Lagu pu. Lagu pu?
2: Lagu jamun je. Syahlotan.
0: Syahlotan. Syahlotan pu judul ji.
2: Judul ji Aceh Selatan.
0: Aceh Selatan ya. Bang Nurib, nak kirim-kirim salam ke sah?
2: Salam pun ke Dek Ina, Bek Klik-Klik dia apa?
0: Dek Ina. Bek Klik-Klik leh, nak diklik Dek Ina. Dek Ina, Bang Nurib bersedia menyediakan tisu kalau menangis. Oh, Bek Klik-Klik leh ya, pesan Bang Nurib, Bek Klik-Klik leh Dek Ina. Ke salam Bang Nurib.
2: Kak Wahyuni, Herman, Denny, Cik Solong, Oma, Cantu Mona, Bang Nadi, ya Bang, Bang Pu, Bang Budi, Om Budi, Om Saminu, Om Samir, Mama Ndung leju yang na dengar RI Pro 1.
0: Mama Ndung berarti ya. Oke, okay. Yang lain-lain, Hanale, Bang Nurib, Nyan Sagai?
2: Nyan Sagai,
0: pun dah pegah lele tak Bang Nurib mah. Apalagi antrian pi ramenya. Oke, Bang Nurib, sehat sabi ke Bang Nurib mah. Lagu ji di ne prehmantang Bang Nurib untuk Nanda Mita Dile. Oke, okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tadi ada udah masuk ya beberapa orang pendengar kita yang bergabung ya, dan Nanda akan coba puterin dulu lagu yang sudah di request oleh teman-teman semua ya. Kita awali dengan sebuah tembang ini dari Berge ya, Fat Ayu Kartika dengan Dumpuna, spesial nih untuk Kak Wahyuni.

Pro 1 RRI Loksemawe. Sebuah tembang yang tadi di request oleh pendengar kita ada Bang Nurib tadi di kandang ya, sedang Anda dengarkan dari Syahlutan Aceh Selatan. Dan pendengar, informasi untuk salat zuhur ya, atau kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Loksemawe Aceh Utara dan sekitarnya, ini akan kita dengarkan berkumandang nanti pada pukul 12:35 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dua tembang berikutnya yang tadi juga di request oleh pendengar kita ya, mungkin akan Anda puterin kalau sempat, kita usahakan sekarang, kalau tidak sempat mungkin setelah azan zuhur nanti akan coba Nanda puterin. Tetaplah di Pro 1 RRI Loksemawe, masih dalam program Bungong Jaro.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRN Loksemana, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Loksemana, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.
1: Pro 1 RRI Loksemawe, pendengar selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda warga kota Loksemawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Kita lanjutkan kebersamaan kita masih dalam program Bungung Jaro untuk edisi siang hari ini. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri ya, beberapa menit lagi nanti kita akan hadirkan program Berita Bahasa Aceh untuk Anda. Dan sebelumnya mungkin Anda akan coba baca ya, karena ini chat juga sudah masuk tadi ya. Ini ada, Assalamualaikum Kak Nanda, waalaikumsalam. Puhabakanyo Bang Jol Diman di Darussalam. Iya, Bang Jol Diman, habaget alhamdulillah. Bang Jol, semoga pi sehat sabe ya. Kak Naputa lagu saboh dari Cutrani Lam Tirai Hati. Gat Bang Jol Diman, ditunggu aja lagunya ya. Tanyo puta usahakan taputa segolom untuk akan tahadirkan berita bahasa Aceh. Baik, terima kasih Bang Jol Diman dan Bu No Nasid di tamang telepon ya. Ketika akan taputa azan di tamang telepon Bu No sebelumnya, cuman Hana bisa Nanda terima ngli karena akan tadi ngazan Bu No ya. Bu No nah dari Kak Rista di Lebu dan Kak Rista gelake lagu saboh dari Armawati AR Cinta Sidara. Akan coba Nanda hadirkan ke rekan-rekan pendengar setia RRI Prosa Loksemawe. Kita coba dengar delay dari Armawati AR dengan judul Cinta Sidara.

Poksa Uro, Wate Indonesia Barat. Dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepu Sampo, Haba Uronyo. Haba yang kamu putroh, Niba Uronyo, di Antaraji. Wisata alam Lok Buloh di Kecamatan Kuta Makmur, salah sebuah destinasi wisata populer di kalangan wisatawan lokal. Petani kamulai gepegleh tanah perkebunan sebagai persiapan untuk gepula tanaman hortikultura. Haba selengkap jih Gepu Sampo, Le Ulon Tuan, Nanda Feriana. Pendengar, tengok awali berita yang kepon. Destinasi wisata alam Lok Buloh di Kecamatan Kuta Makmur saatnya merupakan salah saboh destinasi wisata yang sangat populer di kalangan wisatawan lokal di Kabupaten Aceh Utara. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Aceh Utara Zulkifli SPD-MPD gepegah Ba RRI bahwa Lok Buloh nake salah saboh dari 7 tempat wisata yang populer di Kabupaten Aceh Utara. Menurut Zulkifli, selain Lok Buloh Aceh Utara, nacit padung-padung boh destinasi wisata laut yang saban menarik yang gegalak le wisatawan lokal ngen nasional. Yang lain nake Pulau Semadu di Kecamatan Dewantara, Kecamatan Samalanga Bayu di Gampung Lanco ngan Pantai Ulerbe di Kecamatan Sunudun yang katrip jut ke tempat wisata laut yang tat geturi li pengunjung. Zulkifli gepegah bahwa pemerintah Gopnyan akan gepegat padum-padum boh tempat wisata alam termasuk daerah Lok Buloh uku yaitu peningkatan infrastruktur untuk getamah daya tarik ngan gepetetap Lok Buloh sebagai tempat wisata favorit di Aceh Utara. Kedukungan pariwisata, pemerintah pih akan geberi semangat ke pembangunan infrastruktur pendukung lagi akses jalan ngan fasilitas wisatawan. Dengan perkembangannya, diharapkan potensi wisata alam Lok Buloh akan memberi manfaat bagi masyarakat dan mendorong sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Utara. Pendengar, tanya ke berita yang selain ji. Padum-padum ro petani kamulai gepeglih tanah perkebunan sebagai persiapan untuk gepula tanaman hortikultura. Kegiatannya tengah dipelaku mengikut kondisi cuaca yang dianggap cukup good ke budidaya tanaman. Ibrahim, siro petani dari Gampung Bate 6, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara, gepegah bahwa kondisi cuaca saatnya tak menguntungkan bagi petani untuk gepeglih tanah. Curah hujan yang stabil nyanjut ke lebih good dalam proses peglih tanah. Menurut Ibrahim, proses peglih tanah manteng dipelaku secara manual dengan alat-alat yang

Pendengar, pemerintah Aceh Utara gehapo 100% denda pajak bumi ngan bangunan pedesaan serta perkotaan yang gesingkat PBB P2 bagi warga khusus jih pajak tahun 2020 sampo pajak tahun 2025 dengan nilai sampo 100 ribu rupiah. Kebijakan Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil atau Ayahwa berlaku mulai tanggal 1 sampai 20 September 2026 sebagai bentuk keringanan ke masyarakat terutama yang kena dampak banjir. Pemkab Pih menjelaskan pembayaran PBB jut secara digital melalui Kris, warga yang gebayu melalui Kris akan merumpok undian berhadiah. Ayahwa gepakat masyarakat gemanfaatkan programnya untuk gepelunas kewajiban pajak demi mendukung pembangunan ngan pemulihan Aceh Utara. Siadaralun ohno dile haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Loksemawe. Terima kasih.

kalau Indonesia di tengah hiruk pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika semua bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Iya, sebuah tembang dari Selvi Yama ya, dengan judul Seraya di siang hari ini. Nanda hadirkan untuk Anda pendengar, dan ini untuk seseorang ya yang tadi meminta lagunya untuk diputerin, dan katanya spesial banget untuk seseorang yang selalu dirindukannya ya. Dan hati-hati untuk Anda yang sedang berada di perjalanan ya. Ini kayaknya kalau Kota Loksemawe siang ini udah mulai ada terik-teriknya sedikit, tapi yang bersahabat ya teriknya, tidak yang menyengat atau yang terlalu panas, cukup bersahabat untuk siang ini. Dan bagi Anda yang berkendara sepeda motor ya, untuk menggunakan helm, jangan lupa helmnya dikancing. Jangan pakai aja tapi gak dikancing ya. Sama kayak baju mungkin, kalau dipakai jangan sampai lupa dikancing gitu ya. Helm juga ya. Dan selamat siang paling baik untuk Anda semuanya. Lagu-lagu dangdut masih kita dengarkan di siang hari ini bersama Nanda, yang mungkin gak lama lagi akan menemani Anda pendengar ya, hingga nanti formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan di Pro Dangdut siang ini, lagu-lagu dangdut terbaik Nanda hadirkan. Mungkin bagi Anda sembari beristirahat ya, bisa mendengarkan lagu dangdut yang sesekali ada gendang-gendangnya, sesekali juga ada melo-melonya ya. Dan mungkin bagi Anda yang juga sedang rehat sambil santap siang sebelum nantinya akan kembali melanjutkan aktivitas, selamat menikmati santap siang Anda di siang hari ini. Dan jangan lupa memperhatikan konsumsinya ya, atau pola makannya, menu-menu yang ada di piringnya. Walaupun kadang-kadang lidah ini ingin menikmati yang nikmat-nikmat, tapi harus kita ingat lagi bahwa tubuh kita juga butuh untuk tetap sehat ya. Jangan sampai terlalu sering menikmati yang nikmat-nikmat, jadi menyiksa tubuh deh pada ujungnya ya. Baik, sudah pukul 13 lewat 39 ya di siang hari ini, masih dengan lagu Selvi Yama ya, dengan Serayanya. Dan tembang berikutnya untuk Anda, ini Nanda coba hadirkan ya, sebuah tembang ini dari Lesti featuring dengan Siti Nurhalizah ya.

Iya, ada ikan dalam kolam ya, yang dinyanyikan oleh Kala Siska featuring SKA86. Dan ini merupakan lagu cover yang sebagaimana kita ketahui bahwa ikan dalam kolam ini sudah banyak di cover oleh penyanyi-penyanyi dangdut lainnya. Namun dia merupakan lagu era 1960-an dan ini diciptakan oleh sosok bernama Husin Bawafi. Dan sekarang pun sudah banyak yang mengcover dengan berbagai aransemen ya, dan masih sangat menarik untuk didengarkan, apalagi liriknya sendiri ini yang mengingatkan kita bahwa harus ada teknik tersendiri untuk mendekati orang atau sosok yang kita kagumi atau kita sukai ya. Jadi jangan terlalu buru-buru ya. Lihat dulu bagaimana sikonnya, lihat dulu keadaannya, pelajari dulu, baru nanti jurusnya di diberikan jurusnya, atau harus tepat sasaran ya, supaya jangan sampai meleset ya. Jadi jangan buru-buru, harus dipelajari dulu ya. Baik, lagu tersebut mengakhiri perjumpaan kita di Pro Dangdut, tapi Pro Dangdut akan terus mengudara hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini ada rekan Dewi Mohata yang akan menemani Anda. Saya Nanda, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Yang pasti saya di mata akan terus menemani Anda ya sampai formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Rabu, di 2 September 2026 ya. Untuk hari ini pendengar, kumandang azan sholat asar akan masuk di formasi pukul 15 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pro 1 RLX. Baik pendengar di manapun Anda berada, semoga saja kita sudah melaksanakan ibadah sholat asar, maka yang belum segerakanlah. Saatnya kami hadirkan informasi perkiraan cuaca.

0: Info Cuaca.
1: Ya, baik pendengar, di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Balikusale di saat ini. Sudah tersambung dengan Karendra. Assalamualaikum, Karendra.
2: Ya, waalaikumsalam. Selamat sore, Kak.
1: Selamat sore juga. Apa kabar sore ini?
2: Alhamdulillah, baik, Kak.
1: Alhamdulillah. Silakan, Karendra, untuk update informasi cuaca malam, ya, sore hingga malam nanti.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Persatu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore kali ini, kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku hingga malam nanti. Pada sore ini, cuaca terlihat mendung, sudah mulai mendung hampir di seluruh wilayah kita, termasuk Kota Lok Semawi, Kota Biren, kemudian Idilayak dan Langsa. Itu mendung semua. Namun di sore hari ini juga, ada beberapa tempat yang sudah hujan, seperti Aceh Utara bagian selatan, di tepatnya di Cotgirek, Langkahan, dan sekitarnya. Kemudian Biren bagian selatan,

0: jangan sesekali berteduh di bawah pohon rindang ataupun baliho, dan bisa mulai beraktivitas kembali ketika hujannya sudah reda. Sedangkan untuk wilayah Kota Los Mawe, kami prediksi hujannya akan dominan, hujan ringan saja dan lokal, jadi tidak terlalu berbahaya. Untuk info tambahan, untuk teman-teman, mengingat kita masih dominan akan panas ke depannya, dengan hujan sesekali di wilayah hulu, membuat kondisi lahan dan semak belukar yang masih kering, sehingga kami menghimbau kepada teman-teman jangan sekali membuka lahan dengan cara membakar, karena api akan mudah sekali menyebar kemana-mana. Dan kami pantau dari satelit, memang ada beberapa titik hotspot di Provinsi Aceh, di Kabupaten Aceh Selatan, di Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Aceh Tengah, dan Aceh Timur, dan ada juga di Lhokseumawe Mawi satu titik. Jadi mudah-mudahan hotspot ini tidak bertambah untuk kedepannya, gitu kan.
1: Baik, terima kasih Kak Rendra untuk update informasinya. Semoga ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan terima kasih sekali lagi. Besok kita akan update kembali dengan perkembangan situasi dan kondisi. Selamat sore Kak Rendra, salam buat teman-teman semua.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, pendengar, itu dia bersama Kerendra Muiz, forecaster dari BMKG Malikusala yang sudah menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Nantikan kembali besok pagi di pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Demikian info cuaca.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

Informasi pukul 16 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Anda yang sedang memacu kendaraannya setelah lepas dari tempat Anda beraktivitas? Hati-hati di jalan ya. Yang pastinya volume kendaraan di sore ini akan drastis meningkat seiring berakhirnya ya waktu kerja, waktu aktivitas ya. Kira-kira akan singgah kemana dulu ini? Langsung pulang ke rumah? Jangan dong. Ada dong dibawa pulang oleh-oleh untuk keluarga tercinta yang sudah nunggu dari pagi sampai dengan sore. Kasian kan kalau misalnya tangannya hampa, tangannya kosong. Masih awal bulan, kenapa tidak ya? Bawa oleh-oleh untuk keluarga tercinta, untuk orang-orang yang Anda sayangi, untuk orang tua ya. Biasanya sore-sore ini ya banyak kuliner-kuliner yang menawarkan berbagai macam ya makanan-makanan yang bisa disantap bersama keluarga. Semoga saja semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, tetap mensyukuri apapun yang sudah terjadi dari pagi sampai dengan sore ini. Semoga hasilnya tidak membuat Anda menyerah, tapi yang dapat hasil yang luar biasa, jangan lupa mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Apapun hasilnya, harus tetap semangat ya. Para pelaku UMKM juga, para pedagang, terus semangat, cuaca memang mendung, tapi tidak membendung semangat Anda ya untuk terus mengais rezeki di kesempatan sore hari ini. Jangan lupa di pukul 17 nanti kita akan bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

di informasi pukul 16:48 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menemukan 7.807 tautan yang diduga menawarkan lowongan kerja luar negeri fiktif, pendengar. Jadi data tersebut ini merupakan dari mulai Januari hingga Agustus 2026. Nah, Wakil Menteri P2MI Kristina Aryani mengatakan temuan tersebut merupakan hasil dari pemantauan unit patroli cyber Kementerian P2MI, dan ini pemantauan dilakukan terhadap berbagai informasi lowongan kerja di internet. Nah, tawaran pekerjaan tersebut umumnya dikemas menarik dengan janji keberangkatan mudah. Tidak hanya itu, korban juga ya diiming-iming gaji tinggi, pendengar, tanpa proses persiapan yang memadai. Dan menurut Kristina sendiri, tawaran yang terlihat terlalu mudah justru perlu diwaspadai, pendengar, karena tawaran tersebut ini bisa berujung pada ya sindikat penipuan ya, atau tindak pidana perdagangan orang. Dan Kementerian P2MI secara berkala melaporkan tindak penipuan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital untuk dilakukan takedown, pendengar. Namun Kristina mengatakan penindakan tersebut ini menghadapi tantangan dikarenakan tautan baru dapat kembali muncul setelah tautan tersebut diblokir. Jadi selain pemantauan ruang digital, pemerintah ini juga melakukan pencegahan keberangkatan calon pekerja migran secara non-prosedural. Jadi sejak tahun 2025, pendengar, hingga Juli 2026, pemerintah telah mencegah 6.668 calon pekerja migran berangkat secara non-prosedural. Jadi pencegahan ini dilakukan terutama di sejumlah wilayah yang menjadi jalur keberangkatan. Ya, seperti contohnya ada Kepulauan Riau, pendengar, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Banten, dan Riau. Dan dihimbau kepada masyarakat ya, memeriksa informasi lowongan itu melalui Siskop P2MI. Sekali lagi di Siskop P2MI, pendengar, karena di situ ada informasi lowongan kerja, kemudian bagaimana soal pendaftaran, persyaratannya juga seperti apa, dan informasi terkait P3MI yang valid. Jadi pemerintah juga memastikan akses informasi resmi menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan pekerja migran sejak sebelum keberangkatan.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Berita utama sore ini, peringatan Hardikda di Banda Aceh, pemerintah usulkan penambahan guru. Pelepasan balon udara meriahkan jelang peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Takengon. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Banda Aceh.

0: Peringati Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'dudin Jamal gelar dialog dengan sejumlah kepala sekolah se-Banda Aceh. Salah satu pembahasannya mengupayakan pengusulan penambahan guru. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Peringatan Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67 menjadi momentum pemerintah Kota Banda Aceh mengevaluasi berbagai persoalan pendidikan. Salah satunya terkait kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Persoalan tersebut disampaikan dalam dialog antara Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'dudin Jamal bersama para kepala sekolah sekota Banda Aceh yang berlangsung di Aula SMP Negeri 1 Banda Aceh, Rabu 2 September 2026. Dalam dialog itu, sejumlah kepala sekolah menyampaikan berbagai kendala yang masih dihadapi di lingkungan sekolah termasuk keterbatasan guru mata pelajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan saat ini terdapat hampir 70 guru yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah. Kekurangan tersebut terdiri dari 35 guru untuk jenjang sekolah dasar dan 33 guru untuk jenjang sekolah menengah pertama. Menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'dudin Jamal mengatakan pemerintah kota akan mencari solusi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Menurutnya kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan guru sekaligus menjadi solusi dari sisi pembiayaan.
2: Sama halnya nanti kalau misalnya kekurangan guru, saya juga berkolaborasi dengan universitas, baik universitas swasta, negeri, agar pemenuhan guru tetap terpenuhi dan bisa solusi pembiayaan juga bisa teratasi.
1: Selain persoalan tenaga pendidik, Iliza juga meminta seluruh sekolah di Kota Banda Aceh menjadikan momentum Hari Pendidikan Daerah sebagai pengingat untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan. Ia menekankan pentingnya memastikan sekolah dalam kondisi bersih, aman, dan nyaman, sehingga dapat mendukung proses belajar-mengajar sekaligus memberikan lingkungan yang baik bagi siswa. Dialog bersama kepala sekolah tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pendidikan secara langsung, sekaligus merumuskan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat kolaborasi pengelolaan sampah berkelanjutan bersama Kami Kita Community Center. Selengkapnya disampaikan Tisi Molidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'dudin Jamal meninjau langsung sirkulasi pengolahan limbah di Kami Kita Community Center Gampo Mulia, Kecamatan Kuta Alam. Peninjauan mulai dari penggilingan manual, produksi kompos dari limbah rumah tangga, pengolahan tutup botol plastik menjadi gantungan kunci, tutup gelas hingga kursi. Limbah serabut kelapa juga diolah menjadi koko fiber untuk tanaman. Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah demi menjaga kelestarian kota dan kesehatan lingkungan. Pihaknya berharap kolaborasi dengan teknologi tepat guna terus terbangun sehingga pemerintah dapat memberikan dukungan lebih lanjut.
4: Ini kaca yang sudah diolah tapi dia juga nggak tajam. Dan ini juga bisa digunakan untuk akuarium, untuk pot, dan juga untuk ketahanan bencana. Jadi kalau misalnya ada bencana banjir, kalau dipakein ini, dia bisa menyerap air.
3: Konsultan daur ulang Space to Grow Development Kami Kita Community Center, Amber Desis, menyampaikan pihaknya fokus pada gerakan lingkungan hidup, edukasi.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian pekerjaan fisik agar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana dapat segera normal. Berikut laporan reporter RRI Loksmawe, Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memastikan bahwa realisasi anggaran hampir 1 triliun rupiah dari beberapa program untuk penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah TKD maupun tambahan TKD telah menunjukkan progres signifikan di lapangan. Hingga saat ini, ketercapaian kegiatan fisik dan eksekusi program di daerah telah melampaui angka 60%. Wakil Bupati Aceh Utara, Termidi Panjang menyampaikan bahwa seluruh tahapan administrasi seperti pelelangan dan kelengkapan dokumen pun telah rampung. Saat ini seluruh kegiatan sudah berada pada tahap eksekusi kerja di lapangan dan tinggal menunggu penyelesaian fisik karena tidak ada lagi kendala dokumen atau pelelangan karena semuanya sudah pada tahap eksekusi. Meski demikian, Tarmidi mengakui masih ada beberapa titik yang memerlukan penanganan khusus terutama terkait akses jalan dan jembatan darurat di Kecamatan Sawang. Salah satu perhatian utama berada di jembatan penghubung antara Sawang dan Gunci yang kini belum sepenuhnya terbangun.
2: Kegiatan hari ini juga terjawab bahwa sudah nampak realisasinya di lapangan untuk anggaran apapun yang ada di Aceh Utara berkenaan dengan pasca bencana. Artinya sudah mencapai 60% atas. Artinya di daerah sudah dalam pelaksanaan eksekusi kegiatan. Artinya sudah tidak ada lagi persoalan dengan pelelangan, tidak ada lagi persoalan dengan dokumen, artinya sudah dalam eksekusi kerja, tunggu selesai. Dari awalnya yang persoalan sekarang di Sawang hanya akses darurat yang bermasalah sebenarnya. Contoh, saya contohkan di jembatan darurat di Sawang, antara Sawang dengan Gunci, itu juga masih persoalan karena masih satu lagi belum dibangun.
1: Selain itu, kata Tarmizi, kendala akses juga masih terjadi di kawasan Riseh, Kecamatan Sawang. Putusnya badan jalan akibat tergurus aliran sungai membuat jalan utama hilang total, sehingga membutuhkan penanganan darurat dengan mengerahkan alat berat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal menyelesaikan pekerjaan fisik tersebut agar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak dapat segera kembali normal. Demikian Yan Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Loksmawe, kita menyimak informasi dari RRI Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di Pasar Bina Usaha Melabo guna mengantisipasi kenaikan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabo, Irham Syah, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memantau perkembangan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Bina Usaha Melabo Selasa pagi. Pemantauan dilakukan untuk memastikan harga komoditas tetap terkendali sekaligus mengantisipasi kenaikan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Sidak tersebut dilakukan Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Aceh Barat Wista Nawar bersama Dinas Pangan, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM serta Perumbulok. Wista Nawar mengatakan sidak merupakan tindak lanjut arahan Bupati Aceh Barat untuk memantau sekaligus mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran.
2: Ada beberapa komoditi yang kita cek perkembangan harganya pada hari ini. Yang pertama daging kerbau atau daging sapi, kemudian ayam, ayam broiler, telur ayam, minyak goreng, beras, kemudian gula, kemudian beberapa bumbu dapur. Secara umum yang mengalami gejolak harga atau katakanlah harganya lumayan tinggi adalah ayam broiler atau ayam potong. Dari hasil diskusi kita dengan pedagang, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, memang harga yang ditetapkan dari perusahaan inti itu sudah cukup tinggi, ya, yang diterima oleh

0: penerima DO, pemegang DO. Kemudian juga karena adanya MBG dan Maulid di daerah kita.
1: Sementara itu harga beras dinilai masih dalam batas kewajaran. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga memberikan toleransi harga hingga 5% dari harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk komoditas lainnya, harga telur ayam yang dipantau berada pada kisaran Rp49.500 per papan di tingkat pedagang, kemudian dijual rata-rata Rp52.000 per papan. Sementara harga cabai merah berkisar Rp52.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Wista mengatakan pemerintah daerah akan terus mengingatkan pedagang agar mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terhadap komoditas yang memiliki head dan batas toleransi harga. Selain melakukan pemantauan langsung ke pasar, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas harga. Salah satunya melakukan pelaksanaan pasar murah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap langkah tersebut dapat membantu menjaga ketersediaan bahan pokok, mengendalikan harga di tingkat konsumen, serta menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
2: LPP RRI Melabuh menggelar kegiatan sosial dan santunan di Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Gampung Lapang, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Hari ini dalam rangka menyambut HUT ke-81 RRI. Dalam kegiatan ini juga disalurkan bantuan dan cek kesehatan gratis bagi santri. Selengkapnya dilaporkan Fauzatunisa.
3: RRI Melabuh menggelar kegiatan sosial dan santunan di Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, pada Rabu 2 September 2026 pagi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 RRI. Kepala RRI Melabuh Teku Haris Fadilah mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian RRI dengan hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat.
4: Kegiatan anjang sana ke pesantren Kedaya hari ini merupakan bagian sosialisasi kemasyarakatan kita. Jadi kita tidak hanya melaksanakan siaran, tetapi kita juga turun langsung ke lapangan, menyerahkan bantuan, sekaligus untuk melihat kondisi masyarakat yang real, terutama yang ada di ekosistem pesantren atau dayah ini.
3: Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala RRI Melabuh Teku Haris Fadilah kepada pimpinan Yayasan Darul Huda Al-Waliyah Tengku Nazir As-Sani, yang mana bantuan yang dihimpun dari keluarga besar RRI Melabuh berupa sembako dan juga uang tunai. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi LPP RRI Melabuh bersama sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial Aceh Barat dan Jasara Harja. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial serta pemeriksaan dan pengobatan kesehatan bagi santri dan santriwati Yayasan Darul Huda Al-Waliyah. Pimpinan Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Tengku Nazir As-Sani, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian RRI Melabuh yang turut membantu yayasan dan menghadirkan layanan kesehatan bagi santri serta guru pengajar.
5: Berdirinya yayasan ini sampai hari ini belum ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga dari Puskesmas dan rumah sakit Sinyadin berkunjung ke tempat kami. Ini baru dengan hadirnya RRI kami rasa terima kasih.
3: Ia berharap bantuan dan layanan yang diberikan dapat membantu yayasan yang masih memiliki sejumlah kekurangan, serta memberikan manfaat bagi para santri dan juga pengajar. Reporter RRI Melabuh Fauzatunisa melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Berikutnya kita menuju RRI Takengon.

0: Pemerintah Daerah Goyalues hari ini memperingati Hari Pendidikan Daerah dalam momentum Hardikda. Wakil Bupati Goyalues Maliki menegaskan pendidikan kebencanaan harus menjadi bagian dari budaya sekolah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Wakil Bupati Goyalues Maliki menekankan pentingnya pendidikan kebencanaan dan kesiapsiagaan menjadi bagian dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah ke-67 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Goyalues. Maliki mengatakan, pengalaman menghadapi berbagai bencana menjadi pelajaran bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga harus membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan peserta didik.
2: Pengalaman menghadapi berbagai bencana mengajarkan bahwa pendidikan juga harus membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan. Karena itu, pendidikan kebencanaan perlu menjadi bagian dari budaya sekolah dengan langkah darurat yang jelas untuk melindungi peserta didik.
1: Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat terus berkoordinasi untuk mempercepat revitalisasi, rehabilitasi, dan pemulihan sarana pendidikan terdampak bencana agar siswa kembali mendapatkan ruang belajar yang aman dan layak. Selain pemulihan pasca bencana, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi guru, sarana-prasarana, serta pemerataan layanan pendidikan hingga wilayah terpencil. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pelepasan balon ke udara mewarnai peluncuran sejumlah kegiatan dalam peringatan Hari Radio ke-81 di LPP RRI Takengon. Pada tahun ini, acara juga dirangkaikan dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Berikut laporan Fitra Jayadi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Takengon resmi meluncurkan rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 yang dirangkai dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Launching berlangsung di halaman kantor RRI setempat Rabu siang, ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik bersama jajaran karyawan dan karyawati. Kegiatan tersebut menjadi awal dari rangkaian agenda yang tidak hanya melibatkan internal RRI, tapi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, olahraga, budaya, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik mengatakan, sejumlah rangkaian kegiatan akan dilaksanakan mulai 3 hingga 11 September 2026 mendatang.
4: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching kegiatan RRI Fest, Bintang Radio, dan Put RRI ke-81 tahun 2026 saya nyatakan dilaksanakan.
3: Sejumlah kegiatan yang digelar diantaranya demo produk dan diskusi bersama pelaku UMKM, aksi bersih lingkungan sekaligus penanaman bibit pohon, serta pertunjukan musik tradisional dan festival bazar UMKM. Kemudian masyarakat akan diajak mengikuti senam bersama jantung sehat, dilanjutkan penyebaran bibit ikan ke danau laut Tawar sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan dan ekosistem perairan. Adapun Bintang Radio digelar pada Selasa 8 September nanti, sedangkan puncak kegiatan akan ditutup dengan acara penyulutan obor Triprastia yang dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2026 mendatang. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju 0 km Sabang.

0: Calon jemaah haji kota Sabang yang masuk dalam daftar keberangkatan musim haji tahun depan mulai menjalani pemeriksaan kesehatan. Berikut dilaporkan Irza Maulana.
1: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan yang menentukan kesiapan calon jemaah haji Kota Sabang untuk mengikuti musim haji tahun depan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang menyebutkan sekitar 30 calon jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan medical check-up. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali mengatakan pihaknya kini masih menunggu hasil pemeriksaan yang terbitkan melalui sistem Kementerian Kesehatan. Dikatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan status istita'ah kesehatan calon jemaah haji. Status istita'ah menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jemaah sebelum melanjutkan ke tahap pelunasan biaya haji.
2: Alhamdulillah tahap sekarang yang sedang berjalan itu jemaah yang memang keluar dari sistem untuk bisa berangkat ini itu sudah pemeriksaan kesehatan, sudah MCU. Tinggal kita menunggu hasilnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya.
1: Kemudian dijelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di mana calon jemaah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di puskesmas kemudian dilanjutkan dengan medical check up di rumah sakit. Ghazali mengatakan calon jemaah yang belum memenuhi persyaratan istita'ah masih memiliki kesempatan untuk menunda keberangkatan. Penundaan tersebut dapat dilakukan agar jemaah memiliki waktu memperbaiki kondisi kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan pada tahapan berikutnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Rinaldi mengatakan pemeriksaan sejak awal diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jemaah secara menyeluruh. Dikatakannya, pemantauan kesehatan tidak seharusnya baru dilakukan menjelang keberangkatan, tetapi perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
3: Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan calon jemaah haji benar-benar dalam kondisi yang siap secara fisik. Kita ingin sejak awal kondisi kesehatan jemaah diketahui, sehingga kalau ada masalah masih ada waktu untuk dilakukan penanganan. Kami juga menghimbau kepada calon jemaah haji di Kota Sabang untuk menjaga kesehatan, rutin mengontrol kondisi tubuh, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Kesehatan ini harus disiapkan sejak sekarang, bukan hanya ketika mendekati keberangkatan jemaah haji.
1: Lebih jauh disebutkan pemeriksaan kesehatan juga diberlakukan bagi calon jemaah yang masuk dalam daftar cadangan. Meski belum masuk kota utama, jemaah cadangan tetap diminta mempersiapkan kondisi kesehatan dan dokumen keberkatan. Disebutkan jemaah cadangan perlu tetap siap karena berpeluang dipanggil apabila terdapat perubahan kota atau kondisi tertentu yang menyebabkan adanya jemaah yang tidak dapat berangkat. Karena itu, calon jemaah haji Sabang, baik yang masuk daftar keberkatan maupun cadangan, diminta mempersiapkan kesehatan sejak awal agar dapat mengikuti seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Demikian laporan reporter RRI Sabang Irza Maulana, Pro 3 RRI Turus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Kejaksaan Negeri Kota Subul Salam menggelar pasar murah dan menyalurkan bantuan nutrisi kepada masyarakat untuk menekan angka stunting. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan HUT Kejaksaan ke-81. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
1: Kejaksaan Negeri Subul Salam menggelar aksi sosial terpadu guna membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menekan angka kekerdilan pada anak. Langkah kepedulian tersebut diwujudkan melalui pasar pangan murah serta pemberian bantuan nutrisi bagi anak terkendali stunting dan ibu hamil. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Kejari Kota Subul Salam tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81. Kepala Kejaksaan Negeri Subul Salam Andisya Putra menegaskan melalui pangan murah dan perhatian khusus bagi anak stunting serta ibu hamil, ia berharap dapat sedikit meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga kesehatan generasi penerus di Subul Salam.
2: Untuk di Kota Subul Salam memang belum ditetapkan, tapi insya Allah di tahun 2027 nantinya kita akan coba sampaikan kepada pimpinan Kejaksaan Tinggi Aceh bahwa ini menjadi perhatian khusus bagi kita untuk Kota Subul Salam karena masuk ke dalam peringkat ketiga se-kabupaten kota. Jadi mohon kiranya nanti beberapa stakeholder lainnya saling membantu bersinergi dalam pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kota Subul Salam. Nah, untuk gerakan pangan sendiri ini merupakan bagian dari kita mensupport program Astacita Presiden Prabowo Subianto ya untuk menyiapkan suasana pangan untuk di Kabupaten Kota Subul Salam.
1: Para peserta penerima bantuan stunting dan ibu hamil secara khusus didatangkan dari berbagai wilayah. Di antaranya Desa Penanggalan Barat, Subul Salam Selatan, Desa Leoram, hingga Desa Kampung Baru. Penyelenggaraan gerakan pangan murah tersebut dirancang untuk menjaga daya beli warga. Sementara intervensi gizi diberikan secara spesifik demi memastikan tumbuh kembang anak di Subul Salam tetap optimal. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Soleh Bata Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

89,3 MHz Pro 1 Aerolog Semawe. Boleh merindu. Ya, setelah seharian beraktivitas, saatnya kembali ke rumah, ya. Jadi tinggalkan sejenak lelah hirup pikuk hari ini. Semoga saja sesampai di rumah menjadi tempat terbaik Anda untuk kembali mengisi energi dan juga beristirahat, ya. Seharian sudah dilalui, ya. Jadi nikmati hangatnya rumah bersama orang-orang yang Anda cintai. Jadi yang pasti, sejauh apapun kita melangkah hari ini, selalu punya tempat untuk kembali, ya. Melepas penat, menenangkan pikiran, dan mensyukuri perjalanan, pekerjaan, capaian hari ini, ya. Yang pasti Pro 1 RLO Sumawe, di kesempatan sore hari ini, seperti biasa nanti di formasi pukul 18, kami akan hadirkan tausiah sore, ya. Yang masih memacu kendaraan, cuaca di luar sana juga redup, ya. Angin sedikit berhembus, tetaplah berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan yang ada di pusat perbelanjaan pertokoan sepertinya sudah harus bersiap-siap, ya. Karena biasanya di pukul 18 sudah tutup, sudah selesai. Dan masih cukup ramai ini di kawasan tempat kuliner, di kawasan Jalan Sukaramai, Jalan Pase, Jalan Darussalam juga, ya, Jalan Maliku Saleh. Kemudian di tempat-tempat masyarakat menghabiskan waktu untuk sekedar berolahraga setelah aktivitas bekerja. Di kawasan Waduk, Lapangan Jenderal Sudirman, kemudian juga di kawasan Lapangan Hirak. Ini juga menjadi tempat pilihan masyarakat, ya, untuk menghabiskan sore hari. Lagi-lagi diingatkan, jangan lupa tetaplah untuk menjaga dan melestarikan seluruh alam kita, termasuk kota kita, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan membawa sampah yang Anda hasilkan bersama Anda, ya. Jadi sampah yang Anda hasilkan itu menjadi tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab, ya, semata-mata DLHK. Sama-sama, ya, karena yang namanya ringan sama dipikul, ya. Jadi sama dijinjing, berat sama dipikul, begitu, ya, kalau teringat peribahasa. Oke, baik, di kesempatan sore hari ini kami informasikan kalau hari ini untuk Anda juga yang akan bersiap-siap nanti untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Hari ini akan berkumandang azan maghrib di formasi pukul 18 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

89,3 MHz Pro 1 RR Lok Sungai Baik Pendengar di manapun Anda berada. Seperti biasa akan kami segera hadirkan tausiah sore di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan mohon maaf jika untuk sore hari ini tidak dapat menghadirkan Ustadz, namun kami akan hadirkan siaran ulang pendengar di kesempatan sore ini. Kita akan hadirkan yaitu bersama Ustadz Saiful Azhar LCM SHMH yang berjudul adalah Kasih Sayang Allah Adalah Pondasi Agama Islam. Dari 89,3 MHz Pro 1 RLOX mengucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: 89,3 MHz RRI Pro 1 Lok Sumawe. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Lok Sumawe, di pukul 18 ya lewat 1 menit ya, kita akan mendengarkan tausiah sore dengan Ustadz Saiful Azhar LC/MSH MH yang saat ini sudah hadir di studio. Dengan topik kita hari ini, kasih sayang adalah pondasi agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, topik kita hari ini kasih sayang Allah adalah pondasi agama Islam ya?
1: Ya.
0: Baik, silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam selalu kita doakan kepada

Ini adalah sesuatu yang memang harus sangat kita tanamkan di dalam jiwa dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kalau kita lihat misalnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad pada halaman 9, beliau mengatakan, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khislataini at-ta'dhim lillahi ta'ala wasyafaqati li khalqihi. Sesungguhnya semua perintah Allah itu kembali kepada dua hal atau dua perkara. Yang pertama, mengagungkan Allah, dan yang kedua, berkasih sayang terhadap makhluk. Tentu yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tadi adalah kesimpulan daripada pengamatan ataupun ilmu beliau di dalam melihat hadis Rasulullah dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum ya, secara umum kembali kepada dua hal. Yang pertama, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mengagungkan Allah, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua adalah sifat kita dengan manusia. Nah, makanya tepat sekali sering kita dengarkan orang mengatakan hablum minallah wa hablum minannas. Baik dengan Allah, baik pula dengan manusia. Jadi tidak mungkin agama kita sempurna, kita hanya baik dengan Allah. Dalam makna taat, dalam makna sering ke masjid, dalam makna sering baca Al-Quran, dalam makna sering menghadiri pengajian dan sebagainya. Tetapi kita menyakiti saudara kita. Tetapi kita fitnah, tetapi kita ghibah, membicarakan ya, berlaku menghinakan orang lain, menyebarkan berita hoak yang bisa menjatuhkan nama orang lain, ya kan, membunuh karakter orang lain. Nah, ini berarti tidak sempurna. Pondasinya tidak dua gitu, sehingga tidak kuat. Jadi harus dua-dua. Kalau kita mengaku sebagai orang Islam yang mentauhidkan Allah, kita juga orang yang sangat memuliakan manusia. Ya. Bahkan dalam penjelasan memuliakan ini tidak hanya sebatas manusia. Yang tidak manusia, hewan pun kita berbuat baik. Ya, nanti kita juga akan lihat, kita juga diperintahkan untuk berbaik-baik dengan hewan. Bukan hanya manusia. Ya. Nah, ada dalam salah satu dalam tarikh Dimashqi, seorang ulama mengatakan yang bernama Abu Khairah Al-Adqa, faqalbun mamlu'u imanan fa'alamatuhu asyafaqah ala jami'il muslimin wal ihtimami bima yuhimmuhum wa mu'awanatihim ala ayya'uda silahau ilaihim. Hati yang penuh keimanan tandanya adalah, ya, jadi kalau kita merasa iman sudah bagus, mari kita lihat sudah enggak bagus iman. Ya, karena kita seringkali cepat sekali merasa diri kita iman sudah bagus. Ya, orang lain yang imannya tidak bagus, kita sudah baik, orang lain belum baik. Ya, mari kita lihat di antaranya. Tanda iman yang baik adalah kasih sayang kepada semua umat muslim. Kasih sayang kepada semua umat muslim, artinya bukan hanya kepada pribadi kita, anak, istri, atau keluarga, tetapi semua umat muslim. Ini tandanya. Hari ini ada muslim di belahan dunia lain, di Palestina, ini kondisinya yang selalu kita ulang-ulang, supaya kita jangan lupa, ini sedang sekarat, ini sedang terancam, sedang kelaparan. Tidak ada obat-obatan, tidak ada makanan. Anak-anak prematur meninggal, tidak ada penanganan. Ibu-ibu meninggal, ya, dibom dan sebagainya. Ada yang sakit, tidak ada obat. Tidak dibolehkan masuk obat oleh Zionis Israel, tidak ada makanan. Ya, jadi kesengsaraan mereka ini, apakah sudah tersentuh hati kita? Apakah kita masih melihat persoalan Palestina ini adalah persoalan luar negeri? Apakah kita masih melihat persoalan Palestina ini adalah, ini kan masalah orang lain. Kita mengurus diri kita sendiri. Kita saja masih lapar. Gimana memikirkan mereka? Nah, yang namanya sudah ada kasih sayang, itu kan ibarat kita sayang kepada anak kita.
walaupun kita kekurangan,

0: anak kita harus kenyang, kan begitu. Nah, jadi sekalipun kita juga kekurangan, kita tidak bisa membiarkan saudara kita dimanapun, termasuk di Palestina, itu kelaparan. Nah, hari ini mari kita membantu mereka sebisa kita. Nah, dengan mengirim bantuan walaupun masih tertahan, setidaknya kita sudah mengumpulkan, ya, saatnya dibuka langsung ada makanan, dan sekurang-kurangnya dengan selalu berdoa, sekurang-kurangnya hari ini kita tidaklah boleh terlalu bersenang-senang. Hari ini kita umat Islam bukan dalam kondisi senang. Nah, jadi kita harus juga merasakan nasib saudara kita yang lain. Ini adalah wujud nyata daripada pengakuan iman. Nah, jadi iman itu bukan hanya ucapan. Saya sudah lebih bagus daripada dia. Dia jangankan salat 5 waktu, 3 waktu pun enggak ada. Saya sudah bagus, sudah ada 5 waktu. Jadi bukan sekedar pengakuan-pengakuan seperti itu. Wujud nyatanya adalah kasih sayang. Nah, kasih sayang kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada keluarga besar kita, kepada tetangga kita, ya, itu semuanya harus ada kasih sayang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An'am ayat 54, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila ada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepada kamu, maka katakanlah keselamatan atas kalian. Ini adalah Islam. Islam adalah keselamatan. Ya, Islam memberi keselamatan kepada kita semua. Tidak bisa, ya, kita selalu menuduh bahwa orang Islam ini misalnya selalu membuat perkara-perkara yang merusak persaudaraan, tidak toleransi dan sebagainya. Ini adalah tidak benar. Islam adalah agama paling toleran. Nah, agama paling toleran, agama paling moderat, agama paling sangat menghargai, sangat menghormati, bukan hanya kepada sesama Muslim, kepada yang tidak Islam juga demikian. Bukan hanya juga kepada yang non-Muslim, kepada makhluk-makhluk yang bukan manusia, kita juga ada rasa kasih sayang. Itu baru benar-benar Islam. Jadi kalau ada yang mencerminkan Islam tidak demikian, ini bukan Islamnya yang salah. Ini adalah orang tersebut yang bermasalah. Mungkin dia belum mengerti, belum memahami, ataupun belum sampai ke tahap demikian. Nah, jadi Islam tidak salah, Islam sudah benar. Ya, bila ada yang salah, bukan Islamnya, orangnya yang harus berubah. Kenapa? Coba kita lihat dalam surah Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kita selalu membaca ini, Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang kita melakukan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Bismillah. Bismillah, ya. Pekerjaan kita Bismillah, Bismillah. Memakan Bismillah, mau kerja Bismillah, semua Bismillah, ya. Tentu Bismillah ada kelanjutannya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya kita selalu mengakui, ya, sehingga terdoktrin dalam jiwa kita bahwa Allah itu pengasih dan penyayang, ya. Dan juga dalam surah Al-Fatihah ayat 3 juga disebutkan yang sama, bukan hanya di Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-Fatihah ayat yang ketiga, Ar-Rahmanirrahim. Itu kurang lebih sama. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi, keberadaan kita umat Islam, keberadaan agama dari Allah Subhanahu wa taala yang disebarkan ataupun yang dibawakan syariatnya oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama perdamaian, adalah agama keselamatan, adalah agama yang mampu, yang harus melindungi seluruhnya. Nah, coba kalau kita lihat lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 7, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu. Tidak mengutus kamu di sini adalah Rasulullah. Melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, Rasulullah itu harus menjadi rahmat. Illa rahmatan, kecuali melainkan menjadi rahmat. Tidak ada tujuan lain, gitu kira-kira. Nah, kalau Rasulullah ya pembawa syariat agama kita demikian, artinya kita pemeluk agamanya yang mengikutinya itu sama. Kehadiran kita adalah rahmat. Kehadiran kita bukan menjadi racun. Kehadiran kita tidak menjadi benalu. Kehadiran kita tidak menjadi virus toksik kepada orang lain. Ya, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada tempat kerja kita. Dimanapun kehadiran kita ini memberi manfaat. Kalaupun kita belum level, belum tahap, belum mampu memberikan manfaat karena ada keterbatasan tertentu, sekurang-kurangnya jangan menjadi racun bagi orang lain. Tidak merusak orang lain. Tidak mengacaukan gelombang orang lain. Ya, sebelum kita masuk, suasana tenang-tenang saja. Setelah kita masuk, kacau gelombang. Tidak boleh demikian. Yang benar bagaimana? Sebelum kita masuk, kacau gelombang. Setelah kita masuk, gelombangnya stabil. Nah ini tandanya kita menghadirkan rahmat, ya, menghadirkan kasih sayang. Ya. Nah, seandainya kita semua berlaku seperti ini, maka luar biasa. Maka luar biasa persoalan ataupun kasus-kasus dalam masyarakat yang sifatnya fitnah, yang sifatnya hawak, yang sifatnya menjatuhkan karakter, yang sifatnya menyerang pribadi orang lain, ataupun yang sifatnya mengejek, caci maki, yang sekarang lagi marak di media sosial, itu seharusnya tidak terjadi. Jadi sangat aneh kalau kita mengaku Muslim, tapi di media sosial kita selalu caci maki orang lain. Ini banyak terjadi pada umat Islam hari ini. Ya, semoga kita berhentilah. Gunakan media sosial ini untuk rahmatan lil alamin. Ya, kalaupun tidak mau mengajarkan kebaikan-kebaikan dalam bentuk ceramah, motivasi-motivasi yang berguna untuk dunia dan akhiratnya, ya, tidaklah melakukan yang negatif. Ya, tunjukkan perilaku-perilaku positif yang bisa diikuti oleh teman-teman, yang bisa diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai media sosial kita tinggalkan jejak rekam yang negatif. Yang mana suatu masa cucu kita melihat neneknya. Kok nenek saya ini kok begini mulutnya. Jadi kan tidak hilang rekaman itu. Tidak hilang. Apakah enggak malu? Coba berpikir. Cucutnya, apa nama, cicitnya nanti. Nenek moyang saya begini ya. Pentasan saya juga begini. Jangan sampai keturunan kita itu enggak bangga dengan kita. Jangan sampai keturunan kita merasa tidak nyaman. Itu nenek saya begini ya, kan? Ayo, tinggalkan. Jangan lagi mencari keuntungan dengan cara-cara tidak baik, dengan cara menghujat, dengan cara menjatuhkan orang lain. Karena itu bertentangan dengan agama kita. Kenapa kita sudah salat yang baik tapi tidak menjaga mulut? Kita sudah pakai jilbab bagus-bagus, tapi omongannya tidak baik. Nah, ini kan tidak sinkron. Something wrong, ada yang salah. Jadi pemahaman agama tidak kafah, tidak sempurna. Ya, jadi kembali kita ulangi, kalaupun di media sosial itu tidak memberikan manfaat, jangan sebarkan yang tidak baik. Kalaupun tidak berpikir untuk orang lain, pikirkanlah untuk keturunan kita nantinya. Apakah enggak malu mereka melihat neneknya seperti itu, kakeknya seperti itu, ya kan? Baik. Nah, berikutnya kasih sayang ini adalah harus terjadi di dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana. Makanya ayat Allah ini kalau kita pelajari itu penuh makna yang tersirat. Ya, kan? Makna yang tersirat ya. Kalau itu ada ijazul Quran, kalau kita pelajari ilmu itu luar biasa. Ya, banyak sekali juga orang-orang Barat, orang-orang yang tidak Islam, kalau dia mempelajari kehebatan isi-isi Al-Quran, dia masuk Islam. Kalau dia ilmiah. Kalau dia objektif. Tapi kalau tidak objektif, ya tidak. Nah, kan? Contohnya, bagaimana ya kata-kata ataupun Ar-Rahmanir Rahim tadi, dalam sehari semalam, itu minimal kita ada mengucapkan 17 kali. Kalau kita lihat rakaat salat dalam Al-Fatihah, ada Ar-Rahman, Nir-Rahim, sekurang-kurangnya 17 kali. Belum lagi di Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan di ayat apa namanya, di Bismillahnya. Belum lagi nanti Alhamdulillahirrabbilalamin, itu ada juga Ar-Rahman, Nir-Rahim, pengulangan. Berapa kali? Artinya pengulangan-pengulangan ini juga bisa kita pahami begitu pentingnya. Sampai ada pengulangan-pengulangan yang banyak. Pentingnya bagaimana? Inilah Islam. Agama yang bisa berdamai. Agama yang bisa menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Bukan agama begal. Nah, Islam sama sekali tidak menyuruh kita jadi begal. Tidak melegalisasi legal. Tidak memberikan ruang kepada pembegal-pembegal. Ya, makanya seharusnya ini menjadi tanggung jawab bersama. Ya, begal-begal ini artinya tidak boleh kita hanya menyerahkan kepada kepolisian saja. Ya, mereka sudah bekerja tapi tidak cukup. Yang lebih efektif lagi mencegah begal ini adalah keluarga. Keluarga yang tidak teratur, keluarga yang orang tuanya tidak peduli kepada ketahanan keluarganya, membiarkan keluarganya liar, itu anak-anaknya cenderung jadi begal. Jadi tidak mungkin polisi sanggup menangkap begal. Kenapa? Berapa jumlah masyarakat, berapa jumlah polisi, bagaimana jam kerja, tidak mungkin. Orang tua itu paling efektif. Ya, mari kita orang tua, cobalah ada rasa kasih sayang kepada anak kita. Kasih sayang kepada anak kita bukan memberikan mereka laptop, memberikan mereka HP, memberikan semua yang diminta, motor yang bagus untuk jadi begal dan sebagainya. Ya? Tetapi mendidik mereka, membatasi gerak mereka, memberikan contoh-contoh yang baik, mendisiplinkan mereka. Buat jadwal. Ya? Jadwal pergi sekolah jam berapa ke jam berapa, itu diatur. Kalau sudah jam pulang sekolah, tidak pulang sekolah, ditelepon, dicari. Malam hari, sebaiknya kalau tidak ada kegiatan, jangan berikan waktu malam hari. Kalaupun ada perlunya, beri batas waktu. Ini jam 9 tidak pulang, ini saya jemput. Gitu kan? Kita bentuk, jangan dibiarkan. Pulang suka hati, dikasih kunci lagi. Dah taruh aja situ kunci. Itu kita tidak kasih sayang kepada anak. Yang namanya anak, yang artinya pemikirannya belum penuh, dia kan tidak tahu. Tidak tahu efek daripada apa yang dia lakukan. Ini tugas orang tua. Ya, karena pergaulan yang bebas, artinya keluar malam hari tanpa batas waktu, ini cenderung terjadi begal, cenderung mereka main judi online, ya, cenderung mereka nanti terjebak kepada narkoba. Awal mulanya adalah pembiaran daripada keluarga. Pembiaran, ya. Jadi kalau semua keluarga mau ya, mau kembali bagaimana konsep Islam mengatur keluarga, insya Allah kita bisa menekan. Ya, jangan sekarang kalau sudah lama-lama kita sudah lain berpikirnya. Udahlah, seserah Pak Polisi lah. Gitu kan. Akhirnya seperti terjadi di pulau sana kan. Akhirnya pemerintah mengambil sikap. Nah, di saat pemerintah mengambil sikap sebahagian keluarga, ya, kita tidak masuk ke arah kebijakan, ya, cuma hanya melihat fenomena sosialnya, memang sudah tahap orang tua itu, udah mau diapain terserah anak saya. Jadi itu sudah level, sudah kalah. Ya, sudah kalah. Mau ditaruh di barak 15 tahun pun ambillah. Saya pun gak mampu lagi mendidik. Ini sudah kalah. Tapi kita jangan sampai ke level itu. Kenapa? Kan sudah rusak anaknya. Anak kalau sudah rusak itu sudah susah kembali. Ya, salah satu cara anak itu tidak liar, tidak bergaul bebas, tidak begal dan sebagainya, anak itu harus lengket dengan orang tuanya, baik anak lelaki maupun anak perempuan. Dia harus merasa nyaman, karena kalau anak merasa nyaman, dia akan selalu menghubungi kita. Apapun masalah, dia selalu tanya kepada kita. Karena dia ada kenyamanan. Makanya kita enggak boleh jauh dengan anak. Enggak boleh. Harus ada waktu bersama. Ya, banyak sekali anak-anak umur SD, SMP, SMA yang orang tuanya sok sibuk misalnya, enggak sempat sering bersama anak. Ini coba lihat, banyak kali kasus narkoba. Ini coba lihat yang jadi begal. Ini coba lihat pergaulan bebas. Untuk apa kita cari uang banyak-banyak? Dengan alasan saya cari uang ini untuk keluarga. Itu alasan yang kita sampaikan. Padahal anak kita lagi hisap lem. Kita nanti pulang, dia enggak lagi suka sama kita. Dia enggak nyaman. Sedikit kita buat peraturan, dia lari dari rumah. Akhirnya kita serba salah. Kita buat aturan, lari. Akhirnya orang tua sudah kalah. Bahkan ada orang tua hari ini yang membeli rokok selalu untuk anaknya, bahkan apapun yang diminta. Kenapa? Kalau enggak, dia hancurkan rumah. Kalau enggak, dia teriak malu dengan tetangga. Kalau enggak, dia lari dari rumah susah. Nah, janganlah sampai kita ke level itu. Jangan. Caranya bagaimana? Berikan kasih sayang kepada keluarga. Selalu dekat dengan keluarga, dengan anak. Anak perempuan, anak lelaki harus dekat. Sering bersama. Sering berbicara, diajak diskusi. Ya, karena kalau dia sudah merasa diajak diskusi, bila ada masalah, dia akan lapor kepada kita. Bila kita tidak ajak diskusi, bila ada masalah, dia akan lapor kepada temannya. Ya, temannya bagaimana hari ini? Kan? Nah, hal lain yang dari yang kita sebutkan tadi, bahwa kasih sayang itu bukan hanya kepada makhluk yang namanya manusia. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Bukhari 2363 nomornya hadis Bukhari. Fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Ya. Artinya pada setiap hati yang basah itu terdapat pahala. Maksud hati yang basah ini adalah hewan. Artinya hewan dikategorikan ada hati. Ya, memang ada hati, ya. Coba hati ikan. Hati ikan ada, hati ayam enak lagi, ya, hati unta jadi obat, ya kan? Memang hati itu ada pada hewan, maka disebutkan di sini hati basah, artinya memang ada hati benaran yang basah pada hewan. Itu terdapat pahala ajrun. Maknanya apa? Maknanya adalah berbuat baik kepada binatang pun ada pahala. Nah, makanya tidak mungkin, ya, seseorang kita bisa menganggap diri kita baik. Kita sudah misalnya seorang lelaki yang sudah salat 5 waktu, tidak pernah tinggal. Seorang perempuan yang sudah menutup aurat selalu, maksudnya konsisten. Tetapi dia di rumah memukul kucing. Tetapi dia di rumah menyiram kucing dengan air panas. Melempar kucing sampai pincang kucingnya misalnya. Ini bermasalah. Ini belum level kita tahap yang diinginkan oleh Islam. Artinya agama kita belum sempurna. Agama kita belum bagus. Karena wujud nyata daripada agama itu tidak ada dalam diri kita. Nah, percuma saja kita mengaku, tetapi kenyataannya tidak. Sampai disebutkan dalam hadis yang lain, hadis sahih juga Muslim, nomor 1955, ya, kita percepat saja, artinya, apabila kamu membunuh hewan yang haram dimakan, hendaklah berlaku ihsan dalam pembunuhannya. Dan apabila kamu menyembelih hewan yang halal dimakan, hendaklah berlaku baik dalam penyembelihannya. Artinya, dalam Islam juga ada binatang-binatang yang boleh dibunuh, bukan boleh dimakan. Kalau bunuh dalam makna dimakan, kita sebut sembelih. Gitu kan? Tapi ada juga membunuh. Misalnya membunuh binatang buas. Itu kan boleh. Kalau enggak kita bunuh, dia bunuh kita. Dia mencelaki, itu boleh. Boleh. Ya. Begitu juga menyembelih. Bukan membunuh, tetapi maknanya dalam ada cara khusus menyembelih. Itu tata caranya itu harus baik. Kalau sembelih, itu pisaunya harus tajam. Harus tajam, bukan hanya sekedar menggorok saja. Itu harus tajam. Kenapa harus tajam? supaya cepat tidak sakit. Ya, jangan asal bunuh. Nah, itu adalah akhlak. Itu adalah implementasi wujud nyata daripada kasih sayang kita. Nah, jadi kita ukurlah sendiri. Apakah kita suka mukul hewan? Nah, masalah kita enggak suka pelihara hewan, ya enggak masalah. Karena kesukaan orang berbeda. Yang masalah, saya enggak suka, saya pukul dia. Pukulnya salah. Kalau enggak suka, jangan pelihara kucing. Pelihara kucing suka. Melempar kucing juga suka. Ini masalah. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat At-Tabrani, itu disebutkan, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'hum linnas. Ya. Ahabbun linnas ilallah ta'ala anfa'hum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini yang paling bagus. Ya, kehadiran kita dimanapun memberikan manfaat. Nah, makanya kita jangan membatasi diri, tidak mau kerja lebih bahasanya. Ya. Kita terus jangan diukur semua dengan uang misalnya. Jangan diukur semua ini batas job description saya. Itu benar. Job description itu sudah benar. Itu untuk mengatur manajemen. Ya. Tetapi kita selama itu kita bisa bantu, bisa kita buat, lakukan saja. Kenapa? Di situ ada pahala, di situ ada kebaikan. Ya, orang memudahkan urusan orang lain, Allah memudahkan kita. Ya, sayanglah yang di bumi, istilahnya yang di langit akan sayang kepada kita. Begitu kan? Kita sayang kepada kawan kita, kepada saudara kita, suka membantu, Allah pun akan membantu kita. Kita bisa buktikan walaupun tidak kita sebutkan lagi pada kesempatan ini, itu bukti di mana-mana. Orang yang suka membantu orang lain, itu seringkali urusannya mudah. Ya, enggak tahu kenapa mudah. Itulah Allah yang membantu menjadi mudah. Ada orang yang hidupnya itu selalu susah. Semua yang dilakukan susah. Kan? Ini satu sisi mungkin ujian. Okay. Di sisi lain coba kita teliti dulu. Mungkin kita enggak pernah memudahkan urusan orang lain. Kita jadi pejabat misalnya. Tidak mau tanda tangan kalau tidak begini. Ada saja alasan. Sehingga orang bolak-balik, habis uang, meninggalkan pekerjaannya untuk satu surat 3 hari. Ya, kita kan tidak kasih sayang, gitu kan? Tidak memudahkan. Ini kita nanti nasib kita meninggal pun lambat. Selama meninggal pun sekarat yang bagaimana? Karena ini kerjanya selalu menyusahkan orang. Ya, kalau kita sedang diberikan otoritas oleh Allah, gunakan otoritas itu untuk kebaikan. Permudah orang lain. Ya, dengan demikian kita berharap kepada Allah, ya Allah. Ya, dengan saya berlaku begini juga mudahkan saya Allah. Mudahkan dalam ibadah saya. Mudahkan dalam nanti bila ajal menjemput, mudahkan juga. Mudahkan kami masuk surga. Mudahkan. Ya, kalau kita jahat, bagaimana berani kita mengadu kepada Allah? Kita zalim. Lalu minta yang baik. Kan tidak sesuai. Ya. Jadi pada hari ini ya, kesempatan kita terbatas ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah kesalahan saya pribadi dan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah memberikan tausiah sore pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi berkah dan menjadi pencerahan bagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Lok Sumawi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Tausiah sore. Dengarkan Tausiah sore.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Jakarta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekorbu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
5: Sama sekali tidak ada upaya untuk ngaptikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Tapi memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Sofriansah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Sofriansah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi masing-masing BSC itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar ke semua konten terbesar ini layak untuk dilayakan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini sifatnya menyampaikan yaitu menyampaikan dalam letak dalam konteks pengawasan dan tata kelola luar bilikan. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE artinya pemulihan teknis mengeluarkan takedown.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 Red, terus berudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas not-

0: Yardin Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
1: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB. Rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
0: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
2: Itu kan dugaannya dia. Iya. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ, itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
0: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
4: World Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
5: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
6: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
7: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
8: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi ini.
6: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara.

0: untuk Indonesia.
1: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
2: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
3: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Delimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
2: Polres Bangka belum ada. Himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
3: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
4: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
3: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Itu sebesar 4,96%.
6: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
5: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
6: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
7: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
6: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Anda pasti bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Loksmawe yang saat ini bersama tim Loksmawe malam ini yang bertugas. Saya Denny Mister D bersama rekan operator ada Rahmi Daulay malam hari ini yang nanti akan membersamai ruang dengar di malam hari ini bertepatan dengan malam Kamis atau di Rabu malam tanggal 2 September 2026. Saat ini pukul 19.41 waktu Indonesia Barat dan kami informasikan untuk azan Isya malam hari ini wilayah Loksmawe dan sekitarnya pukul 19.49 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga nanti Pro 1 seperti biasa setelah azan Isya ada mini drama radio Jembatan. Ya, saya ulangi, judulnya nanti mini drama radio Jembatan Harapan, produksi RRI Loksmawe. Nah, karena ini di malam Kamis, nanti setelah drama radio, kami juga harus bergabung dengan Pro 1 Jakarta, siaran relay Ruang Rindu Nasional malam hari ini, setiap malam Kamis. Dan siaran relay ini nanti sampai ke pukul 22 malam waktu Indonesia Barat. Jadi seperti itu antara lain acara ataupun program siaran kami di malam hari ini di Loksmawe malam ini yang bertugas.

Sementara itu kondisi cuaca di wilayah Lhokseumawe sekitarnya malam hari ini juga sudah terdengar gemuruh begitu ya. Dan tampaknya cuaca mendung dari mulai sore hari tadi, tapi belum juga diguyur hujan. Sementara di beberapa wilayah lain, misalnya di Kabupaten Biren, itu juga diinformasikan oleh pendengar kami Rista di Simpang Lebu, itu sudah diguyur hujan. Diinformasikan lewat WhatsApp kami di 0811-6715-893. Selain itu, di wilayah Indonesia lainnya saat ini juga sedang banyak diterpa oleh kejadian bencana alam. Ya, ada kebakaran hutan di Kalimantan Barat, juga di Riau, yang itu menyebabkan kabut asap berhari-hari. Kemudian juga sebelumnya ada gempa di Nusa Tenggara Timur yang sampai saat ini juga masih membutuhkan penanganan darurat untuk para korban. Lalu kemudian juga ada kejadian erupsi gunung berapi yang baru terjadi, itu Gunung Sinabung di Sumatera Utara, yang itu juga menyebabkan kepulan awan hujan debu seperti itu, abu vulkanik, mengeluarkan erupsinya mengeluarkan abu vulkanik yang itu juga menyebabkan beberapa pemukiman penduduk itu tertutupi oleh ataupun tercemar oleh debu abu vulkanik. Lalu kemudian juga di Provinsi Aceh yang juga ini masih memerlukan penanganan terhadap korban banjir ya, pasca banjir yang terjadi di bulan November 2025. Begitulah rasanya musibah ataupun kejadian bencana alam datang silih berganti.

Nah, pendengar, sekitar 4 menit ke depan kita jelang azan Isya untuk wilayah Lok Semawe dan sekitarnya pukul 19.49 menit waktu Indonesia Barat. Saya yang bertugas di studio malam hari ini, Denny Mr. D.

Ya, pendengar, terkadang dalam keyakinan kita umat Islam atau umat Muslim, bencana ini terkadang bisa kita maknai atau kita ambil hikmahnya. Terkadang musibah ataupun ujian itu diberikan sebagai ujian. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala atau Yang Maha Kuasa ingin melihat sejauh mana kita bisa tabah menghadapi ujian-ujian ya terhadap bencana yang diberikan ini. Pun demikian misalnya dengan para pemimpin, ya bisa jadi ini musibah juga untuk ujian bagi para pemimpin mampu atau tidak menyelesaikan persoalan rakyatnya. Jadi terkadang hikmahnya seperti itu ya kita lihat. Jadi jangan kemudian mengeluh ataupun berputus asa terhadap musibah yang diberikan ataupun terhadap bencana yang datang, begitu ya. Dan harus dihadapi meski berat, gitu ya. Saat ini kita jelang azan Isya untuk wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya, pukul 19.49 waktu Indonesia Barat.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah Isya untuk Anda warga Loksemawe dan sekitarnya, atau Anda yang dapat mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, Persatu RRI Loksemawe sejenak akan menghadirkan mini drama radio dengan judul malam hari ini Jembatan Harapan RRI Loksemawe. Produksi RRI Loksemawe. Nanti setelah drama radio kami langsung bergabung dengan Pro 1 Jakarta siaran relay Ruang Rindu Nasional malam hari ini, nanti bersama host di Ita Purnamasari dan juga para bintang tamu yang hadir ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: pagi yang suram di desa. Pagi itu, desa kecil di tepi sungai terlihat berbeda. Tidak ada suara anak-anak berangkat sekolah. Tidak ada pedagang menyeberangi sungai. Semua orang berdiri di tepi sungai dengan wajah cemas. Jembatan kayu yang selama puluhan tahun menjadi penghubung desa kini hilang, dihanyutkan banjir tadi malam.
1: Saudara-saudara, warga yang saya cintai, saya tahu ini bukan kabar yang mudah bagi kita. Tapi kita harus menerima kenyataan. Jembatan desa kita sudah tidak ada lagi.
2: Tapi Pak Hasan, kalau jembatan itu tidak ada, anak-anak tidak bisa sekolah. Mereka harus menyeberang ke kota setiap hari.
3: Sekolah lagi. Kita bahkan belum tahu bagaimana cara membeli beras minggu depan. Kenapa Bu Sari malah mikir sekolah dulu?
2: Pendidikan tetap penting, Doni.
3: Penting bagi orang kota mungkin. Tapi bagi kita, kita hanya desa kecil yang dilupakan semua orang, Bu.
1: Saya tahu, Bu Sari. Itu juga yang membuat saya sangat khawatir.
2: Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Desa kita kan lumayan terpencil.
3: Ah, ya udah. Tinggal kita tunggu saja bantuan pemerintah. Gak usah pikir macam-macam lah.
4: Maaf kalau saya terlambat.
1: Raka, kamu dari sungai?
4: Iya, Pak. Saya sudah melihat langsung, sisa jembatan hampir tidak ada.
2: Apakah masih bisa diperbaiki?
4: Kalau menunggu bantuan pemerintah, mungkin lama. Tapi kalau kita bekerja sama, kita bisa membangun jembatan darurat.
3: Perbaiki dengan apa? Memangnya kita punya alat dan biaya? Atau mau perbaiki pakai harapan doang?
4: Aduh, jangan bicara begitu, Don. Walau tanpa alat lengkap, kita masih punya tenaga yang cukup, kan?
3: Tenaga saja tidak cukup.
4: Ya, kalau semua orang menyerah sebelum mencoba, maka tidak ada yang namanya perubahan. Kita tidak boleh pasrah pada keadaan.
3: Bang Raka, abang

0: Di tepi sungai, Raka dan Sari berdiri memandang arus sungai yang masih sangat kuat.
1: Raka, menurutmu kita benar-benar bisa membangun jembatan?
2: Saya tidak tahu pasti, jembatan itu urat nadi kehidupan masyarakat desa kita kan. Kalau terputus, maka putuslah kehidupan kita.
1: Lalu kenapa kamu begitu yakin untuk membangun kembali jembatan itu?
2: Ya karena kalau kita tidak yakin, tidak ada yang akan bergerak.
3: Anak muda, kalian sedang ngapain di situ?
1: Ada Nenek Aminah.
2: Nenek sejak kapan di sini?
3: Sejak dulu, nak. Sejak kalian belum lahir bahkan. Nenek sudah di desa ini. Desa ini menyimpan banyak sumber daya. Alamnya, sawahnya, hutannya, sungainya. Sungguh indah dan kaya.
2: Nek, sekarang desa kita sedang dalam masalah besar. Jembatannya hanyut di bawah banjir.
3: Dulu, desa ini pernah lebih buruk dari sekarang.
1: Benarkah, Nek?
3: Dulu, banjir pernah menghancurkan semuanya. Sawah, irigasi, rumah warga. Tapi orang-orang waktu itu tidak saling menyalahkan. Mereka bekerja sama. Mereka saling menguatkan.
2: Sekarang, orang mulai kehilangan semangat dan lebih mementingkan diri sendiri, Nek.
3: Maka kalian harus menjadi orang yang menyalakan kembali semangat itu. Kalau tidak, bencana lain akan datang lebih parah dari ini.
4: Malam hari tiba, warga kembali berkumpul di balai desa. Namun diskusi berubah menjadi perdebatan.
5: Saudara-saudara, saya sudah putuskan. Kita ini akan bangun kembali jembatan dengan sumber daya seadanya. Besok pagi kita akan mulai bangun kembali jembatan itu.
6: Saya tidak ikut.
5: Kenapa?
6: Karena itu sia-sia. Warga desa ini sangat sedikit dan kita terbatas dalam banyak hal.
2: Tidak akan sia-sia kalau kita semua bekerja, Don.
6: Kamu terlalu naif, Bang.
1: Doni, kamu jangan bicara begitu.
6: Maaf, ayah saya lagi sakit. Dia butuh obat dari kota. Kalau saya ikut membangun jembatan yang belum tentu selesai, ayah saya bisa mati.
5: Kami semua juga punya masalah sendiri, Doni. Tapi ini demi kemaslahatan semua warga.
6: Tapi ini keluarga saya.
2: Ya, justru karena itu, Don. Kita harus membangun jembatan secepatnya. Biar ayah kamu bisa dibawa ke rumah sakit.
6: Enggak. Saya akan menyeberang sendiri besok pagi dengan rakit.
1: Jangan gila kamu, Don. Sungai itu sangat berbahaya. Arusnya sangat deras.
6: Saya enggak peduli.
4: Pagi berikutnya, Doni benar-benar mencoba menyeberangi sungai dengan rakit kecilnya, membawa ayahnya yang sedang sakit.
1: Doni, kembali kamu! Jangan gegabah!
6: Enggak, saya harus pergi sekarang. Ayah saya butuh obat segera.
2: Doni, jangan lanjutkan, Don.
6: Maaf, saya nggak bisa. Saya akan pergi. Jangan larang saya. Astagfirullah, saya tidak menyangka. Arusnya kuat sekali. Tolong, tolong. Ayah saya hampir tenggelam. Tolong kami.
7: Ya Allah, rakit Doni terbalik. Sari, beritahu warga untuk membawa perahu kayu dari balai desa ke sini. Saya akan coba selamatkan Doni dan ayahnya itu.
6: Tolong, tolong.
7: Doni, tenangkan dirimu. Jangan panik. Kita akan coba menepi dan berpegangan ke dahan pohon yang di pinggir sungai itu. Jangan lawan arus ya. Pegang tangan saya. Pegang tangan ayahmu, Don.
4: Setelah berenang dan menepi, sesaat kemudian pun perahu dari balai desa datang.
1: Raka, tarik tangan ayah Doni. Cepat, cepat.
4: Dengan susah payah, Raka menarik Doni dan ayahnya ke tepi sungai dengan bantuan perahu kayu yang baru datang. Mereka pun akhirnya terselamatkan.
6: Kenapa kamu menyelamatkan saya?
2: Ya karena kamu bagian dari desa ini, Don.
6: Saya hampir mati. Saya memang bodoh sekali.
1: Sudahlah, Don. Makanya kamu jangan melawan masalah sendirian.

0: kita hadapi sama-sama, ya.
1: Hari itu semuanya berubah. Doni yang dulu keras kepala, kini ikut bekerja sama bersama warga membangun jembatan.
2: Raka, maafkan saya.
3: Tidak perlu, Don. Yang penting sekarang kita bekerja sama aja.
4: Lihat itu, tiang pertama sudah berdiri.
0: Anak-anak pasti senang bisa sekolah lagi.
5: Lihatlah gotong royong, itulah kekuatan desa ini dalam melewati berbagai masalah.
1: Namun perjuangan belum selesai. Hujan kembali turun dan hampir merusak jembatan yang sedang dibangun.
4: Oh, waduh, tiang jembatan goyah itu.
0: Kayunya tidak kuat.
2: Apa kita akan gagal?
3: Oh, tidak. Pegang tali itu.
2: Baik, baik.
0: Iya, iya. Saya bantu dari sini.
1: Di tengah hujan deras dan angin kencang, mereka tetap bekerja menunjukkan kekompakan. Beberapa hari kemudian, jembatan darurat pun akhirnya berdiri.
4: Alhamdulillah, akhirnya selesai.
0: Ini bukan hanya jembatan, ini masa depan desa.
2: Ternyata begini ya rasanya bekerja sama. Dan saya telah keliru selama ini. Saya terlalu egois.
3: Nggak ada yang salah di sini, Don.
2: Ternyata tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian.
5: Anak-anak, ingatlah satu hal.
0: Apa itu, Nek?
5: Jembatan paling kuat di dunia bukan jembatan kayu atau batu, tapi dari rasa kemanusiaan.
1: Dan akhirnya, di desa kecil itu, di atas sungai yang dulu memisahkan mereka, kini berdiri sebuah jembatan yang dibangun dengan harapan, keberanian, dan kepedulian manusia terhadap sesamanya. Demikian mini drama radio berjudul Jembatan Harapan produksi LPP RRI Loksumawi yang diperankan oleh Zulfikri sebagai Raka, Nur Ainun sebagai Sari, Ridwan Zul sebagai Pak Hasan, Edi Syaputra sebagai Doni, Anissa Kania sebagai Nenek Amina, Nanda Feriana sebagai narator. Terima kasih sudah mendengarkan.

0: Ya, drama radio berjudul Jembatan Harapan, produksi RRI Luxmawi. Dan seperti yang sudah saya informasikan tadi pendengar, bahwa berikutnya Pro 1 RRI Luxmawi akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta. Karena sebentar lagi kami akan siaran relay di Ruang Rindu Nasional bersama host Ita Purnamasari dan para bintang tamu. Relay ini, Ruang Rindu Nasional malam hari ini di malam Kamis sampai dengan ke pukul 22 malam nanti. Dari studio saya mengucapkan selamat mengikuti ataupun selamat menyimak dan mendengarkan Ruang Rindu Nasional malam hari ini.
1: Halo? Oke, coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, dengar suaranya Bang Benijo kah?
2: Kecil banget, dengar sih dengar, tapi kecil banget.
1: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Halo, selamat malam, Mas Gary Hart ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band Primer Band juga ya, Primer Band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi N. Nuno ya. Benar ya Mas ya?
1: Premix mungkin.
2: Premix band mix. Baru Katon Bagak Sekara dan Yopien Nuno kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gary.
1: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
1: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gary ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didawakan oleh Mas Gary itu grup band dari mana? Dari mancanegara. Itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay. Siap.
2: Mas Yuki, salam dong.
1: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Anjuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Bu Fatmawati, Bu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gary ya? Oma Ana.
2: Saya enggak dengar dari.
1: Enggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi N. Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
3: Ya, mungkinnya saya jawab kenapa pilih drum dulu.
1: Boleh.
3: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
1: Oke, Muri ya.
3: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
1: Oke.
3: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
1: Dari kecil ya?
3: Ah, dari kecil itu.
1: Oh siap.
3: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Gitu. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
1: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
3: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu tapi tetap ke alat musik. Pukul sih perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
1: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
3: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Yuta, sama Jeff Porcaro.
1: Jeff Porcaro ya?
3: Ya.
1: Siap. Lanjut kita, karena ada lagi?
3: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
1: Oh, siap.
3: Terus pernah gabung sama Katon, ya pernah, baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovian Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Anono, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
1: Oh, pas 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
4: Selamat malam Bang Yudi.
1: Siap.
4: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
4: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
1: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
4: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil? Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
1: Siap, itu aja.
4: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
1: Silakan.
4: Kak Mary yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surya Dila di Bukit Tinggi, penyiar Proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak adalah buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Bang Candy, selamat malam. Halo Bang Candy. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
3: Terakhir rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
1: Krakatau Etno ya.
3: Album Cerita Sasalat. Itu sama rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
1: Sama Modulus itu juga ya.
3: Iya.
1: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
3: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di di Malaysia di Kuching sama kemarin Prambanan Jazz sama Modulus.
1: Oke. Ya ya ya ya ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
3: Di mana?
1: LFM.
3: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
1: Last Few Minutes ya.
3: Oke, itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang, terus almarhum Ari Malibu.
1: Iya.
3: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
1: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer seribu band. Oke, kita coba lagi di.
3: Benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
1: Bang Mates ya? Oh ya ya ya ya.
3: Ada
1: ya,
3: Mates.
1: Ya.
3: Ya, jadi dia yang karena yang waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main sama ini sampai itu sampai hari dikasih nama drummer seribu band, jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
1: Oke, Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke, fix line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi.
1: Siap, Bu Farida.
5: Iya.
1: Gimana-gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
5: Bintang tamunya Mas Gary ya?
1: Betul, Mas Gary.
5: Iya, selamat malam Mas Gary.
1: Selamat malam Mas Gary katanya.
3: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
5: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
1: Oke. Okay.
5: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer seribu band.
1: Betul.
5: Oh iya, yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya, dapat drummer seribu band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
1: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
5: Semalam ya. Karena ini pemain drummer seribu band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
1: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
5: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
1: Ada Mbak Ita. Lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
5: Oh iya. Titip salam Mbak Ita ya.
1: Oke.
5: Sehat. Mau menyapa ya?
1: Silakan.
5: Iya, ada Pak Benjo di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
1: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
3: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
1: Oke.
3: Okay. Nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode. Dia masih bilang, ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
1: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
3: Ya, bandnya ganti-ganti. Kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong nggak ada jobnya, main di Bandung. Di mana? Venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu.
1: Mm-hmm.
3: Oke, saya terima. Terus menjelang hari H-nya ada lagi main Ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
1: Oh iya iya iya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
3: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
1: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
3: Iya.
1: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam. Gimana iya, Bang Leman?
6: Oke. Baik, baik, sehat. Alhamdulillah. Mm-hmm. Selamat malam Bang Mas. Mas Gery ada tamunya.
1: Bang Gery, ya.
6: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi.
1: Mm-hmm.
6: Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
1: Oh, oke.
6: Okay. Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi?
1: Oke.
6: Okay. Itu saja Mas Yudi. Mm-hmm. Salam Mas Yudi, salam balik.
1: Oke.
6: Okay. Itu tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Kutama Magenda di Bondowoso.
1: Mm-hmm.
6: Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
1: Siap.
6: Oke, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
3: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
1: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
3: Iya.
1: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi, kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
3: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
1: Hampir semua kota ya?
3: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana,
1: mm-hmm,
3: sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
1: apalagi gitu
3: besar
1: ya?
3: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
1: kota-kota udah kecil pernah, ya. Siap.
3: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus mm-hmm, pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
1: Udah pernah semua ya?
3: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada,
1: jadi mm-hmm,
3: itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago,
1: mm-hmm,
3: sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver.
1: Mm-hmm.
3: Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
3: Iya.
1: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
7: Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mas Yudi.
1: Selamat malam juga, Om Ana. Apa yang mau di...
7: Ismail alias Koko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
7: Kenapa sendiri, Mas?
1: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
7: Oh ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
7: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
7: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh 31 Agustus ya? Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
7: Minta kuenya, awas kalau nggak dikasih.
1: Oke, Oma apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
7: Boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
1: Siap.
7: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gery.
1: Selamat malam Bang Gery katanya.
3: Selamat malam. Siapa?
1: Oma Ana ya, di Palembang.
7: Ya, Bang, ya.
1: Oma
7: Ana. Wah. Iya. Di mana? Bang,
1: Palembang.
7: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
1: 85. Oke, okay, nanti diperjelas lagi ya 85.
7: Judulnya apa gitu. Sama kita ini Mas Mas Gery, Bang Gery.
1: Sama apa 85,
7: loh? 85. Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya. 85
7: iya,
1: ya.
7: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya. Oke. Okay. Oh, mana dijawabnya nanti ya?
7: Oke, okay,
1: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
7: Bang Gary, sehat selalu, selalu ya. Boleh dong kon salam dong dikit dong.
1: Silahkan, silahkan.
7: Untuk Bang Arta di selama orang tahun walaupun udah lewat ya.
1: Mm-hmm.
7: Nah, pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor ya.
7: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
7: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slamnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya kok itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Coil waktu itu, Adam Jaswara dari Coil waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat gak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke... tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok ya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Mbak Ita, kita naik pesawatnya udah sampai.
0: Iya, sambil bikin baik, teh tadi.
3: Selamat ya, kabare.
2: Alhamdulillah, baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwalete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi penyakit ini memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Ya, tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya, iya. Oke.
2: Bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Selamat juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benijo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: banyak. Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: bisa kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu.
2: Iya.
0: Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena
2: aktif
0: katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovi Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Nah
0: tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Oke, kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya pikir lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu.
2: Duh,
4: ngedengerin di Guriang. Tetap jadi aja ya. Salam sehat untuk di Guriang. Jangan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herbs.
4: Aku mau.
0: Apa apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen.
2: Kami sosolen.
0: Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari Mas Dwi Kedan Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya
2: videonya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Oh, cek suwe-suwe sama ditentai ini wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditunggu orang banyak Mas Doni. Oke, okay, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi kata melepuh ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus Mas gantian Doni dengan yang lain. Silakan, silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas, ada
4: Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep, pasti cewek-cewek pada naksir. Ah, drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: sedih. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
2: ya
0: yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya
0: gimana,
2: kan Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Kayak itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu terus kita, wah nggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
0: Secara halus ya.
1: Menolak gitu.
2: Oke, Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya, Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya, udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan, wes.
0: Oke. Okay.
2: Banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, ya, syukurillah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Okay. Ya. Salam-salamnya boleh Mbak?
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif.
0: Okay.
1: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oh. Oke.
2: Iya, iya,
1: iya. Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Okay.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa, di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum talk, cuma background dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusis ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
0: Okay.
1: Main musik apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyakkan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Juga di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ale rasa, ya rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Kumaha damang. Oh, Bang Gery juga bisa bahasa
6: ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gery. Ya. Kumaha damang Nyong.
1: Mangestu Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya Bang Gery juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana Gery?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah cakep atau
0: apa itu cakep? Cakep.
6: Lihat deket gitu.
0: Oh, deket ya. Deket kita bukan perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya?
0: Boleh.
6: Yudi sama

0: Nyong Giri yang Giri kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan, pagi, ya, siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tom?
1: Oh, memecahkan rekor itu Bang Giri.
0: Oh, betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
2: Oke.
1: Oke, siap.
2: Siap.
0: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Giri.
2: Ada aja pertanyaannya.
0: Terus semangat, sukses. Terus buat Mbak Ita juga.
1: Iya, Teteh.
0: Bikin tehnya lama bener.
2: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
1: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
2: Nah, ke sini.
0: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya? Lupa.
2: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
0: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
2: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
0: Terus sama, oh ya ini Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga, Nyong Giri. Terima kasih ya. Banyak.
1: Sama-sama
2: Teteh.
1: Hanupis.
2: Wup, langsung
1: Hanupis
2: diputus.
1: Tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
2: Hanupis.
1: Kue lupis.
2: Hatun nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Giri, ya, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya diri, seperti Bang Jelly Tobing?
1: Gimana Bang Giri?
3: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
2: Bisa
1: diatur.
2: Oke, gitu ya.
1: Oke.
2: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
1: ganti drum selama berkarir Bang Giri?
3: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
2: Wow.
3: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Grads saya dapat 3 set.
2: 13 set berarti ya.
1: Mantap.
3: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa
2: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
1: kita
2: begitu.
1: Mau terima yang di Maluku?
2: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku
1: Bang Giri.
2: Soalnya. Ada
1: dari
2: Kak
1: Maluku
2: Ayu.
1: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Silakan ya. Ayu.
1: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Giri.
4: Iya Bang Giri. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Giri.
2: Kakak Bu Giri.
4: Kakak Bu Giri.
2: Oh, Kakak Bung.
4: Namanya itu panggil
1: Kakak Bung. Oh, Bung.
4: Bukan Bung, tapi Bu.
2: Bung. Oh, bukan Bung tapi Bu kan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
1: Oh, enggak pakai eng ya.
2: Enggak pakai eng.
4: Enggak, semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong itu berarti masih satu, masih nyong masih.
1: Oke.
4: Okay. Anak
2: muda DG. Oh, oke.
4: Okay. Mungkin Bang Giri itu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Giri.
3: Selamat malam, Susi.
4: Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
2: Oh, tapi bu ya, oke.
4: Iya, bu. Bunya

0: harus di apa di ditarik gitu Bu Geri.
1: Bu Geri ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
0: Iya, selamat malam Bu Geri.
3: Selamat malam Usi Ayu.
0: Iya, bagaimana Bu Geri, apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Ya, baiknya kayaknya sepertinya Bu Geri so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Geri dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Geri.
1: Kenapa? Halo? Mbak Ayu suaranya di kecil.
0: Drum ya Bang Geri,
2: iya, Mbak Ayu suaranya nggak kedengar.
0: Halo, iya jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
0: Siapa namanya Kakek Giri kan sudah berkecimpung di dunia apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang Giri. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
0: Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Beri. Kemudian Kak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Iya
0: dan saya menyambut Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
0: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah ini
3: malam,
1: jadi.
3: Malam, terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok di translate? Perlu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Geri?
3: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Jadi pertanyaannya, menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Geri. Ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya, pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya Bu, ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
3: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
3: Yang saya keringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
3: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap.
2: Oke,
1: kalau begitu.
2: Baik, Bang Geri.
1: Kita break dulu Bang Geri ya. Nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Geri?
3: Semoga.
1: Oke. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pun satu, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gerry, Bang Gerry belum tersambung. Oke, Bang Gerry, selamat malam. Bang Gerry. Kita lanjutin lagi Bang Gerry ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gerry, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gerry, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gerry. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue apa kuenya?
2: Kue tiao.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gerry, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gerry ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gerry.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gerry ya?
0: Masa sih gede
1: gitu. Halo Gerry.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gerry ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gerry Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Iya. Ayo Bang Gerry.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gerry?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gerry.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sunda almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gerry menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gerry.
0: Mana ingat gitu ya?
1: Lali
0: lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah. Oke, ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, siap. Okay. Ya,
0: pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gerry Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul
1: albumnya,
0: album.
1: Bang Gerry.
2: Tribute to James F. Sunda, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gerry.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih, Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gerry.
0: Satu doang.
1: Nah, satu
0: judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gerry?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi,
1: Bang Gerry. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gerry.
0: Susah.
1: Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gerry? Oke.
1: Okay. Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gerry ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
1: Wih. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan, nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa gak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya. Besok ngajar kok besok. Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat Gary. Ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu enak di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, kita
1: baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Subasambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rap ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal ya.
3: Enggak sih? Seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, ya it, pokoknya
0: yang metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman sama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo.
1: Ngerti
0: untuk
1: oh, gitu penyiar ya. Pro 1 maksudnya.
0: Masih untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry kan udah ya, jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau Om Surabaya bilang.
1: Koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk ya memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry, oke.
2: Percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu maksudnya. Karena percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong.

0: Dan ini di Krakato Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana bang, caranya bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
1: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu nah itu. Main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Drum sama bass harusnya kan tight gitu, cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
0: sempat kebingungnya ya Mas Gary, tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama-kelamaan ya Mas Gary ya.
2: Lalu kan mendadak tiba-tiba drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gary itu Ruben dari mana, dari mancanegara itu aja ya pertanyaannya.
3: Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
3: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcu Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gery ya? Oma Ana.
1: Saya enggak dengar dari
3: Pak. Enggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkinnya saya jawab kenapa pilih drum dulu.
3: Boleh.
1: Ya,

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan cinta terakhir dari Ari Lasso.
1: Cinta terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung. Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya?
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap aja sih, kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Sampai besok. Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita. Salam
1: okay.
2: Buat
1: Mas Gary.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

Kembali bersama kami Pro1 RRI Lok Semawe yang bersama saya Denny Mr. D malam hari ini yang bertugas di tim Lok Semawe malam ini. Tadi sudah Anda simak bersama siaran Ruang Rindu Nasional di malam Kamis, yang hadir setiap malam Kamis atau Rabu malam pukul 20 sampai dengan ke pukul 22 malam. Saat ini sudah 4 menit melintas di atas pukul 22 malam, dan Anda kembali bersama kami Pro1 RRI Lok Semawe yang mengudara dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah Lok Semawe. Saat ini di sajian musik dan informasi sampai dengan ke pukul 24 nanti atau di pukul 00 dini hari waktu Indonesia

Ya, pendengar, saat ini sudah satu hari ya, menjelang dua hari Anda semua dan juga kita semua tentunya melewati hari-hari di bulan September ini. Masih awal ya. Dan tahukah Anda pendengar bahwa bulan September 2026 ini tidak memiliki hari libur nasional maupun tanggal merah di luar hari Minggu. Ya, namun ada banyak hari besar nasional dan internasional yang diperingati pada bulan ini. Nah, ada peringatan apa saja ataupun hari besar nasional apa saja di bulan September 2026? Di antaranya ataupun antara lain adalah di tanggal 1 September misalnya, itu diperingati sebagai Hari Polisi Wanita atau Polwan. Kemudian di tanggal 3 September besok ya, 3 September itu adalah Hari Palang Merah Indonesia PMI. Lalu kemudian di tanggal 4 September itu diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional ya. Lalu di 8 September itu Hari Pamong Praja. Kemudian di tanggal 9 September Hari Olahraga Nasional HORNAS. Lalu kemudian di tanggal 11 September

Nah, di tanggal 11 September itu, saya lanjut ya, di tanggal 11 September itu diperingati Hari Radio Republik Indonesia, RRI. Lalu kemudian di tanggal 14 September itu Hari Kunjungan Perpustakaan. Lalu kemudian di tanggal 17 September Hari Perhubungan Nasional dan Hari Palang Merah Indonesia. Hari Palang Merah Nasional. Lalu kemudian di tanggal 24 September Hari Agraria Nasional atau juga sekaligus Hari Tani Nasional. Lalu kemudian 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional. Dan di tanggal 27 September itu Hari Bakti Pos Telekomunikasi Telegraf PTT. Lalu di tanggal 28 September

sampai dengan tanggal 30 September. Di 11 September jangan lupa itu juga merupakan Hari Radio Republik Indonesia RRI atau ulang tahunnya RRI, begitu ya. Oke, masih di sajian musik dan informasi Pro 1 RRI Loks Mawi. Saya Denny Mister D di studio.

Okay, pendengar masih terkait dengan hari-hari besar nasional di bulan September 2026 ini ya. Sekali lagi bagi yang sudah berulang tahun di bulan ini, apakah dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 September ya, selamat merayakan hari kelahirannya, begitu ya. Jadi bicara tentang di bulan September juga Radio Republik Indonesia berulang tahun ataupun lahir didirikan di tanggal 11 September. Tahunnya tentu tahun 1945 ya, 1945. Jadi 11 September 1945 itu didirikan Radio Republik Indonesia RRI dan sampai sekarang diperingati sebagai hari ulang tahun di tanggal 11 September. Artinya satu bulan setelah Republik Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus ya, 11 September hari didirikannya Radio Republik Indonesia RRI. Nah, bicara tentang tanggal 11 September nanti di RRI Loksmawe juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan publik. Karena kami juga lembaga penyiaran publik. Jadi mulai dari Bintang Radio, ajang Bintang Radio yang digelar besok ya di tanggal 3 September di Aula RRI Loksmawe. Kemudian juga nanti di tanggal 6 September dalam rangka Hari Radio atau hari lahirnya RRI, juga nanti akan digelar RRI Festival atau RRI Fest di tanggal 6 September. Itu juga ada beberapa kegiatan yang melibatkan publik, ada kegiatan senam bersama, lalu kemudian juga ada donor darah, kegiatan sosialnya, ada kegiatan sosial penanaman pohon, dan juga nanti itu digelar di lokasi Ahad Festival, berbarengan dengan Ahad Festival, nanti ada senam bersama, ada donor darah, dan kegiatan lainnya sampai dengan penanaman pohon. Nah, itu dalam rangka memeriahkan ataupun merayakan hari radio atau Hari Radio Republik Indonesia RRI 11 September tahun 2026. Nah, jadi seperti itu. Ya, masih di ajang musik dan informasi sampai dengan ke pukul 23 malam di Pro 1. Berikutnya ini ada permintaan lagu dari seseorang. Mas, katanya tolong puterin lagu Di Ujung Rindu dari Harvey Malaiholo. Terima kasih. Oke, okay. Ini kepingin mendengarkan lagu dari Harvey Malaiholo yang judulnya Di Ujung Rindu. Saat ini sudah 22 menit di atas pukul 22 malam waktu Indonesia Barat.

Okey, pendengar, anda masih ingat dengan bencana banjir bandang dahsyat yang melanda Nepal baru-baru ini ya? Tentu kita masih belum lupa dengan bencana ini. Dan sekarang ini update-nya, korban tewas banjir Nepal dan juga perbatasan Tibet China itu sudah tembus 1130 orang untuk update hari ini ya. Bahkan pihak keluarga sudah mulai membakar boneka jerami ya. Jadi seperti itulah mungkin kebiasaan dan juga adat mereka setiap ada anggota keluarga yang berpulang atau meninggal gitu ya. Jadi korban banjir ini yang menelan korban nyawa ini sudah sementara ini sudah tembus 1130 orang. Nah, tahukah Anda bahwa Nepal ini juga satu-satunya negara yang bendera kebesarannya itu berbentuk segitiga ya. Jadi bendera Nepal itu segitiga kembar seperti itu ya, segitiga kembar yang posisinya landscape begitu ya. Jadi ini mungkin menggambarkan seperti gunung-gunung yang ada di Nepal. Bahkan negara ini juga dijuluki atap dunia ya, karena di dataran tinggi. Sebagian besar wilayahnya itu berada di dataran tinggi. Nah, bendera Nepal ini salah satunya, satu-satunya bendera negara di dunia yang berbentuk, yang tidak berbentuk segi empat atau kuadrilateral ya. Jadi bendera ini merupakan kombinasi dari dua bendera Hindu sebenarnya, dari dua cabang yang berbeda. Ini melambangkan penguasa Nepal sebelumnya atau dinasti Rana, dan warna merah merupakan warna rhododendron, bunga nasional Nepal. Ya, jadi bendera negara ini unik ya, satu-satunya negara yang memiliki benderanya tidak segi empat. Begitu ya, itulah yang saat ini penduduk di Nepal sedang berjuang setelah pasca bencana banjir bandang yang melanda wilayahnya. Cukup dahsyat banjir bandangnya, tidak terjadi. Tidak terjadi hujan lebat sebelumnya. Ini banjir bandang dahsyat ini terjadi tiba-tiba yang berpusat di hulu ya, di pegunungan Himalaya.

Sementara pegunungan Himalaya atau Mount Everest itu juga menjadi sementara ini ditetapkan sebagai gunung tertinggi di dunia, sehingga menjadi tujuan banyak wisatawan yang hobi trekking gunung begitu ya, atau naik gunung. Sehingga dalam bencana banjir bandang dahsyat beberapa waktu yang lalu juga banyak menelan korban nyawa dari turis mancanegara di Nepal.

0: arus mengibar.
1: Nah, pendengar, banjir bandang di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet, China pada akhir Agustus 2026 ini berdampak pada warga dari lebih 30 negara. Diberitakan daftar negara asal korban negara asing ya, atau korban warga asing di Nepal itu termasuk India misalnya, korban hilang terbanyak mencakup 275 warga negara dan 128 orang keturunan India di Nepal. Selanjutnya juga negara yang melaporkan warganya menjadi korban banjir di banjir bandang dahsyat di Nepal ada Amerika Serikat. Itu sebanyak 85 warganya hilang, masih dilaporkan hilang kontak sejauh ini. Kemudian Ukraina, itu 62 warganya hilang di Nepal, juga dilaporkan sebagai warga yang hilang ya, karena masih belum bisa dihubungi ataupun hilang kontak. Kemudian Malaysia, itu 51 warganya hilang di Nepal. Lalu kemudian Australia, melaporkan 42 warganya hilang. Lalu kemudian Inggris, 33 warganya dilaporkan hilang sejak bencana banjir bandang dahsyat di Nepal. Kemudian China atau Cina, ini sekitar 100 warganya dilaporkan hilang. Nah, selain itu ada negara lainnya seperti Jerman, itu ada 8 warganya, Rusia 8 orang, Afrika Selatan ada 6 orang, Latvia 6 orang, Jepang 5 warganya, kemudian Selandia Baru 5 warganya hilang di Nepal, serta juga warga dari Belarusia, Belgia, Bulgaria, Finland atau Finlandia, Prancis, Hungaria, Irlandia, Israel, Italia, Kazakhstan, Lithuania, Belanda, Filipina, Portugal, Spanyol, Serbia, Swiss dan Swedia. Sejauh ini memang tidak ada warga negara Indonesia WNI yang menjadi korban banjir bandang dahsyat di Nepal. Kasihlah lama ku nantikan. Ya, seluruh korban warga asing itu di Nepal itu dilaporkan sebagai turis ya, saat melakukan kunjungan wisata ke negara tersebut.

Okay, pendengar, sekarang ini juga sedang marak terjadi atau kewaspadaan erupsi gunung berapi. Ya, seperti yang baru-baru terjadi, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Nah, gunung ini juga kenapa menarik kita simak? Sebab wilayahnya itu juga berdekatan dengan Provinsi Aceh. Ya, karena Kabupaten Karo ini, Kabupaten Karo Sumut, itu dekat sama berdekatan dengan wilayah Aceh, terutama Aceh Tenggara, ya, itu sangat dekat dengan Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Nah, makanya kemudian Gunung Sinabung ini harus menjadi perhatian, begitu ya. Bahkan sampai sejauh ini diberitakan masih menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik, ya, berupa erupsi embusan asap kelabu pasca letusan utama pada 31 Agustus 2026. Dan statusnya kini, status gunung naik dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga sejak hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kondisi hari ini berdasarkan pemantauan Badan Vulkanologi atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG ini, erupsi embusan asap berwarna kelabu masih terjadi secara intensif, namun belum terpantau adanya guguran material vulkanik. Bahkan tinggi kolomnya, letusan awal pada 31 Agustus itu memuntahkan kolom abu setinggi sekitar 3.500 meter di atas puncak. Maka kemudian abu ataupun debu vulkanik ini menyebar kemana-mana, di menutupi area perkampungan penduduk, begitu ya. Lalu dampak yang terjadi kemudian menimbulkan pengungsian, di mana sebanyak ratusan hingga ribuan warga dari desa sekitar seperti Desa Kuta Tengah dan Desa Payung telah dievakuasi ke posko pengungsian darurat di Desa Sukatepu dan Desa Batu Karang. Zona bahayanya ditetapkan itu berada bagi masyarakat dan wisatawan itu sudah dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak serta radius sektoral 4,5 km ya, 4,5 km ke arah selatan tenggara. Sampai saat ini juga sempat terjadi penutupan sementara di Bandara Kuala Namu akibat sebaran abu vulkanik. Namun operasional kini berangsur normal kembali, dan warga di sekitaran aliran sungai yang berhulu di gunung juga diminta waspada terhadap potensi banjir lahar dingin. Selain itu juga, Badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG juga menginformasikan Gunung Burni Telong yang berada di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh dengan ketinggian sekitar 2.617 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Itu juga statusnya berada di level 2, waspada. Ini berdasarkan evaluasi dari PVMBG.

Gunung Burni Telong yang memiliki ketinggian 2.624 meter di atas permukaan laut. Ini juga saat ini memang menjadi destinasi pendakian favorit karena jalurnya ringkas dan menyajikan pemandangan kebun kopi, bunga Edelweiss, serta lautan awan. Jadi untuk sementara ini sudah dilarang juga untuk bagi wisatawan melakukan pendakian di Gunung Burni Telong karena sudah berada di level 2 waspada.

Nah, Gunung Burni Telong ini juga berdekatan dengan wilayah Kabupaten Aceh Utara, bahkan berdekatan dengan Gunung Gerdong ya di Aceh Utara, dan juga tentu wilayahnya dekat dengan Kota Loksmawe, Kabupaten Biren ya, dan sampai dengan Kabupaten Aceh Timur.

Sudah 51 menit di atas pukul 22 malam. Anda masih bersama saya, Denny Mr. D, di Programa 1 Radio Republik Indonesia, Lhokseumawe.

0: 5 menit melintasi pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Ya, jadi Pro 1 nanti akan terus membersamai ruang dengar Anda di malam hari ini sampai ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat nanti, atau selama lebih kurang 1 jam ke depan. Dan nanti Pro 1 RRI Lux Mawai akan mengudara kembali di pukul 5 subuh besok, ya, seperti biasa. Nah, pendengar, bicara tentang update beberapa bencana alam yang terjadi di bulan Agustus 2026 ini, itu bahkan misalnya gempa bumi di NTT ini juga menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB sampai saat ini sudah ada 9.765 gempa atau lebih dari 9.000 gempa susulan setelah gempa pertama yang bermagnitudo 7 skala Richter, ya, terjadi di NTT. Dan BNPB mengatakan gempa paling besar berkekuatan magnitudo 6,2. Jadi kemudian juga sebagaimana disampaikan oleh Kapus Datin BNPB Berton SP Panjaitan dalam dalam konferensi pers di YouTube BNPB, itu disampaikan bahwa sudah dirasakan atau dapat dirasakan sebanyak 155 kali gempa susulan. Lalu kemudian disampaikan pula bahwa sampai saat ini memang belum ada lagi laporan korban jiwa gempa NTT. Saat ini hanya masih terdapat total ada 111 orang yang meninggal dunia setelah terjadinya gempa bumi berkekuatan 7,2 SR atau magnitudo 7,2. Kemudian juga saat ini di kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan ini juga menjadi bencana yang menghampiri Indonesia saat ini. Bahkan beberapa negara-negara anggota ASEAN, ya, ini sudah melayangkan protes karena terpapar kabut asap, ya, akibat kebakaran hutan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, begitu, ya. Lalu kemudian bahkan asapnya juga sudah menyelimuti Filipina, dan warga di Filipina juga sudah disarankan untuk memakai masker. Bahkan Malaysia itu melaporkan ada 1.811 kasus asma akibat asap karhutla di Kalimantan. Ini juga membutuhkan effort, ya, usaha dari BNPB, pemerintah Republik Indonesia untuk bagaimana melakukan pemadaman karhutla di Kalimantan Barat, karena sampai saat ini belum padam. Total itu ada 38.000 hektar lebih lahan yang terbakar sejauh ini, ya. Jadi memang bicara tentang bencana alam ini seakan datang silih berganti, belum selesai penanganan korban banjir November 2025 di Aceh, sekarang ini bencana alam juga sedang menghampiri wilayah Indonesia lainnya. NTT, kabut asap atau kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, lalu kemudian juga saat ini mulai kewaspadaan dan juga mulai terjadi erupsi Gunung Sinabung yang itu juga berdekatan dengan wilayah perbatasan dengan Aceh, ya, Gunung Sinabung di Sumut, terutama itu bagian tenggara Kota Cane, itu berdekatan dengan Kabupaten Karo di yang berada di bawah ataupun di kaki Gunung Karo, ya, Sumatera Utara. Jadi bencana alam seakan memang datang silih berganti, begitu, ya. Ya Allah, semoga kita semua menjadi apa namanya, dilindungi dari hal-hal yang terburuk yang bisa terjadi, ya. Mungkin kita harus banyak-banyak berdoa dan juga sambil tentunya tetap melakukan upaya-upaya sebagai ikhtiar, ya, ikhtiar kita sebagai hamba ataupun sebagai manusia.
1: Membiasakan diri untuk tidak selalu berharap kepada orang lain akan menjaga Anda dari rasa sakit yang mungkin timbul akibat Anda tidak mendapatkan balasan sesuai apa yang Anda berikan kepada orang lain.

Ya, pendengar, bila ku ingat ya, lagu yang dilantunkan oleh Pipi DJ. Sekarang ini lagu ini seakan mengingatkan kita, bila ku ingat ya, soal bencana misalnya. Bencana yang sering kali datang di masa-masa sekarang ini, bahkan sangat rentan. Terkadang kita harus mengingat kembali bahwa sebagian bencana itu terjadi akibat ulah manusia. Kenapa demikian? Karena peristiwa merusak yang dipicu oleh tindakan dan kelalaian manusia terhadap lingkungan. Inilah yang kemudian disebut bencana datang, itu sebagiannya akibat ulah tangan manusia. Jadi jenis bencana yang bisa datang akibat ulah manusia itu misalnya banjir dan longsor. Ini terjadi karena penggundulan hutan dan alih fungsi lahan yang menghilangkan daya serap tanah. Lalu kemudian pencemaran lingkungan. Ini misalnya terjadinya tercemarnya air atau udara akibat limbah industri berbahaya. Lalu bisa terjadi juga misalnya kebakaran hutan. Ulah tangan manusia di sini adalah membuka lahan secara sengaja dengan cara membakar hutan. Lalu kemudian kerusakan ekosistem. Ini ulah tangan manusianya ada di penambangan liar yang merusak struktur tanah dan alam di kawasan hulu. Nah, kalau sudah begini, dampak yang terjadi pasti hilangnya tempat tinggal, korban jiwa, krisis air bersih, kerusakan ekologi, sampai kerugian ekonomi yang besar bagi warga di wilayah hilir. Kalau kita kaji lagi dalam religius kita, religi sebagai umat Islam itu, ini sudah diingatkan di dalam surah Ar-Rum ayat 41 berisi tentang kerusakan bumi akibat ulah manusia, merujuk pada kerusakan lingkungan baik itu darat, laut maupun udara. Jadi Ar-Rum sendiri merupakan surah ke-30 yang terdiri dari 60 ayat, diturunkan di Makkah. Lalu kemudian yang artinya itu berbunyi, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Hal ini supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, surah Ar-Rum ayat 41.

Jangan berhenti, bukan karena berhenti akan menghambat laju kemajuan kita. Namun sesungguhnya, alam mengajarkan bahwa kita tak akan pernah bisa berhenti. Meski kita berdiam diri di situ, bumi tetap mengajak kita mengelilingi matahari. Maka, bergeraklah, bekerjalah, berkaryalah. Bekerja bukan sekedar untuk meraih sesuatu. Bekerja memberikan kebahagiaan diri. Itulah yang diharapkan oleh alam dari kita. Air yang tak bergerak lebih cepat busuk. Kunci yang tak pernah dibuka lebih mudah serat. Mesin yang tak dinyalakan lebih gampang berkarat. Hanya perkakas yang tak digunakanlah yang disimpan dalam laci berdebu. Alam telah mengajarkan ini, jangan berhenti berkarya atau kita segera menjadi tua dan tak berguna.

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

Pendengar, saat ini tibanya bagi kami untuk mengakhiri rangkaian siaran pada hari ini di Rabu ataupun di malam Kamis tanggal 2 September 2026. Sampai ketemu di sajian siaran kami berikutnya nanti di pukul 5 subuh waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah Deddy Mr. D juga akan bersama Anda di malam besok ya. Insya Allah kalau ada umur panjang kita bersua kembali.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini, kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Lok Semawe yang dirahmati Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hari ini Ustaz Gunawan akan bercerita tentang 5 faktor berlomba dalam kebaikan. Kita ketahui dalam Islam kebaikan dijelaskan dalam 3 kata. Ada kata-kata birrun, ihsan, dan islah. Ihsan sering kita dengar dimaknakan dengan kebaikan. Kadang-kadang kita dengar kata-kata yang berbentuk ahsan atau muhsin selaku kata yang menunjukkan pelaku kebaikan. Bahkan ada sebuah hadis yang menyatakan tentang kata-kata ihsan ini secara eksplisit. Kalau dalam Al-Quran, Allah menjelaskan di surat An-Nisa ayat 125. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadallahu ibrahima khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang dengan ikhlas, ihsan, berserah diri kepada Allah. Sedangkan dia mengerjakan dan mengikuti agama Nabi Ibrahim. Yang diteruskan, diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sebagai Nabi yang terakhir. Dan Nabi Ibrahim telah dipilih oleh Allah menjadi Khalilullah, kesayangan Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mengajarkan agama yang lurus dan diteruskan selaku Abul Anbiya kepada cucunya yang terakhir, Nabi yang Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad. Dan hari ini kebaikan yang kita jalankan semua didasari dalam agama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita disebut muhsin. Bila kita ingat sebuah hadis di kitab Arba'in An-Nawawiyah yang disebut hadis Jibril, kedatangan Jibril kepada Rasulullah menjelaskan tentang ihsan atau kebaikan. Saat itu ketika Jibril bertanya dengan meletakkan pahanya, lututnya bersandar dan berhadapan dengan lutut Rasulullah. Lalu ketika Jibril bertanya, apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Bahwa kamu beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, melakukan kebaikan sesuai dengan perintah Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi kalaupun kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah pasti sedang melihat kamu. Kebaikan yang kita lakukan akan menjadi faktor penentu agar kita berlomba dalam kebaikan. Itu makna pertama dari kebaikan yang dijelaskan dengan kata-kata ihsan. Kebaikan, para pendengar Mutiara Pagi pada hari ini, pernah juga dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 177 dalam kata-kata birrun. Laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Bukanlah kebaikan itu bahwa kamu menghadapkan wajahmu ke timur ataupun ke barat. Bukan hanya sekedar menghadap kiblat. Tapi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tapi yang benar-benar kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dia percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat. Wa malaikati wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dia juga beriman kepada malaikat, kepada kitab dan juga kepada para nabi-nabi yang sudah diutus. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil. Orang ini akan memberikan hartanya kepada orang-orang yang dicintainya kepada orang-orang yang dekat karib kerabatnya, kepada wali yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wabnas sabil, dan orang yang sedang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan dan mengerjakan kebaikan. Wasailin, dan orang-orang yang meminta. Wafir riqab, dan orang yang untuk memerdekakan hamba sahaya. Wa aqamas shalah, dan kebaikan itu dilakukan dengan mendirikan salat. Birrun, kebaikan itu dilakukan dengan wa aqamas shalah, mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan membayar zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan melakukan penunaian janji apabila dia sudah berjanji. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra, dan orang-orang yang sabar dalam kemararatan, penderitaan. Wal wad dharra'i wahinal ba'si, dan ketika dalam peperangan. Orang yang bersabar ketika ditimpa kemelaratan, juga ketika berperang, maka orang ini disebut orang yang bir, orang yang melakukan kebaikan. Ulaika alladzina shadaqu, orang-orang inilah orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan orang inilah orang-orang yang bertakwa. Di surah Al-Baqarah 177 ini Allah menjelaskan tentang kata-kata birrun. Kata-kata birrun bahkan ini disandingkan sering dengan kata-kata kebaikan kepada kedua orang tua, yaitu birrul walidain. Bahwa birrun, kalau kita lihat dalam kamus atau tafsir Muhammad Syaltut, dalam tafsirnya, yaitu birrun disebut tiga, al-birru, kebaikan dalam akidah, al-birru, kebaikan dalam amal, dan al-birru, kebaikan dalam akhlak. Ma'asyiral muslimin, wa zumratal mu'min, para pendengar Mutiara Pagi, RRI Lu Usmawe yang dirahmati Allah. Kita tadi sudah membahas kebaikan yang disebut dalam kata-kata islah, ihsan, dan juga birrun. Kalau ihsan dan birrun sudah kita bahas ayatnya, yang terakhir yaitu dalam kata-kata islah atau kata-kata amal soleh. Ada dalam banyak ayat Allah menjelaskan kebaikan dalam kata-kata islah. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu Muhammad perihal anak-anak yatim, katakanlah islah, berbuat baik kepada mereka, lahum khair, akan menjadi sebuah kebaikan. Islah adalah sebuah kata yang sering dikaitkan dengan makna kebaikan. Banyak hubungan antara islah, yaitu kebaikan yang dilakukan berhubungan dengan sesama manusia. Kalau tadi kita lihat birrun, lebih takwa kita kepada Allah dengan sholat dan mendirikan zakat, juga membayar zakat dan juga melakukan amal kebaikan lainnya. Sementara islah sering digunakan dalam konteks kebaikan yang berhubungan dan bersinggungan langsung dengan manusia. Kalau kita pelajari ensiklopedia hukum Islam, di jilid 3 halaman 740, dikatakan bahwa islah adalah kewajiban umat Islam yang terfokus pada hubungan sosial, dan kata-kata islah lebih digunakan untuk memperbaiki hubungan antara umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim. Dan kemuliaannya dilihat pada hubungan baiknya dengan manusia yang lainnya. Dan disinilah beda di antara makhluk lain diciptakan, ada sapi, kerbau, ayam, harimau, gajah, yang mereka hanya melihat bentuk fisiknya, mengandalkan kehebatan dan keagungannya pada berat badannya, pada besar bobotnya, pada kecepatannya. Akan tetapi manusia dinilai baik daripada binatang ternak karena manusia punya akhlak budi pekerti yang bisa membuat islah, kebaikan kepada sesamanya. Para pendengar RRI, program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, dalam surat Al-A'raf 179 Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, dan sungguh kami datangkan, kami giring, kami isi neraka jahannam itu banyak dari kaum jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak mau berpikir dan menggunakan hati mereka. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak mau menggunakan matanya untuk melihat fakta yang ada di hadapan mereka. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tetapi tidak mau mendengarkan apapun nasihat dan perkataan baik di antara para manusia. Ulaika kal an'am, mereka itu sama seperti binatang. Balhum adal, bahkan mereka jauh lebih sesat karena mereka diberikan ilmu pengetahuan. Ulaika humul ghafilun, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Di surat Al-A'raf 179 ini Allah menjelaskan, apabila kita tidak menggunakan potensi kita sebagai manusia untuk melakukan islah atau kebaikan kepada manusia yang lainnya, maka kita sama seperti binatang. Oleh karena itu kemuliaan manusia dipahami dengan iman dan amal soleh yang mereka lakukan dan bisa membuat kebaikan dalam sikap dan tingkah laku. Dan inilah yang membuat bagaimanapun situasi dan kondisi, kita tetap harus menjaga dan berlomba melakukan kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan, karena inilah patron seseorang itu dianggap manusia. Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Baik kebaikan itu berupa birrun, islah, ataupun berupa amal kebaikan yang berupa ihsan. Allah pernah berfirman, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha ala kulli syai'in qadir. Di surat Al-Baqarah 148 Allah menjelaskan, dan setiap umat mempunyai kiblat di mana dia menghadap kepada kiblat tersebut. Maka berlomba-lombalah kamu untuk melakukan kebaikan-kebaikan demi kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan baik berupa ihsan, birr ataupun islah akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Karena Allah akan mengumpulkan kita di padang mahsyar nantinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kebaikan adalah sesuatu yang harus kita sadari. Kebaikan adalah sesuatu yang harus kita pahami. Bahwa ini harus dilakukan dalam konteks kita sebagai manusia. Begitu banyak umat manusia yang hari ini tidak antusias dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan. Oleh karena itu, ada beberapa resep bagi kita agar seseorang senang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Setidaknya kita akan membahas resep-resep agar kita mau berlomba dalam melakukan kebaikan. Yang pertama, para pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, niat yang ikhlas. Kalau kita ingin untuk bisa termotivasi, terpacu untuk selalu melakukan kebaikan, maka kita harus punya niat yang ikhlas. Dan inilah faktor yang paling penting dalam setiap amal. Karena amal dalam Islam, innamal a'malu binniat. Niat merupakan rukun terpenting dalam setiap amal. Sebelum kita melakukan amal ibadah, yang pertama kita lakukan adalah niat. Setelah kita berniat melakukan amal ibadah tersebut, maka akan ringan langkah kita. Karena kita sudah tahu arah dan tujuan kita untuk melakukan perbuatan ini. Hari ini setiap paginya kita berangkat ke kantor. Untuk apa? Apakah untuk mengejar absensi? Untuk mengejar fingerprint? Untuk mengisi foto kita di aplikasi siapa cut atau aplikasi lainnya yang merupakan aplikasi absensi? Atau hanya untuk mendapatkan gaji? Kalau kita tahu kita bekerja untuk mendapatkan ridha Allah dan sebagai perintah dari Allah agar bisa memenuhi nafkah kepada keluarga kita, maka ini merupakan amal kebaikan dan dicatat. Dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore kita berada di kantor, maka itu merupakan kebaikan karena kita sudah berniat untuk melakukan kebaikan. Dengan niat yang tulus, maka akan muncul keikhlasan dalam melakukan ibadah. Pekerjaan yang kita lakukan tanpa niat, kita tidak bisa ikhlas. Kita akan bekerja dengan mencari celah. Kita akan bekerja dengan mencari ruang untuk kita bisa tidak bekerja tapi mendapatkan gaji buta. Dengan ikhlas yang kita lakukan, maka amal kita akan menjadi ringan. Sedangkan tanpa ikhlas, amal kita akan menjadi berat. Keikhlasan yang kita lakukan akan membuat amal, perbuatan, pekerjaan yang kita lakukan menjadi berkesinambungan atau istimrar. Tanpa ikhlas, kita hanya akan melakukan kebaikan bila dilihat orang. hari ini kita bersedekah kalau ada yang lihat. Tapi kalau nggak ada yang lihat, kita tidak mau karena kita tidak ikhlas. Makanya yang pertama, agar kita mau berlomba-lomba dalam kebaikan, resepnya adalah niat yang ikhlas. Dengan niat yang ikhlas, insya Allah kita dipuji, tidak terbang, dihina, tidak tumbang. Walaupun kalau ditransfer, kita sebutkan makasih bang. Hari ini, dengan keikhlasan yang kita punya, dengan niat yang baik, insya Allah kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Dan ini yang pertama. Yang kedua, resep untuk bersemangat dalam amal soleh adalah cinta kebaikan dan cinta kepada orang yang baik. Seseorang yang punya perasaan cinta kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, cinta kepada perbuatan baik itu sendiri, maka dia akan sering melakukan kebaikan karena dia senang dengan perbuatan tersebut. Tanamkan ke dalam jiwa kita masing-masing agar kita mencintai perbuatan baik. Kita senang membantu orang menyeberang. Kita senang membantu orang yang kesusahan. Kita senang membantu orang lain melakukan kebaikan. Maka kesenangan ini akan menjadi patron, menjadi dasar, menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk melakukan kebaikan. Kenapa kamu bersedekah? Karena saya senang melakukan sedekah. Saya senang melihat senyuman orang-orang yang terbantu setelah kita memberikan uluran bantuan. Terkadang kita berikan hanya sebuah hal yang kecil. Kita berdonor darah, hanya setetes darah yang kita sumbangkan, tapi membuat orang lain bertambah kesehatan. Orang yang membutuhkan transfusi darah, ada yang kita bantu dengan tetesan darah kita, yang padahal kalaupun enggak, darah itu tetap akan ada siklusnya, dan tetap akan diproduksi kembali. Tapi dengan bantuan yang kita senangi, kita bangga, bahkan kita berniat, donor darah yang kita lakukan mungkin akan membuat tubuhku menjadi lebih sehat, menjadi lebih program diet kita berhasil, dan membuat tubuh kita akan menjadi lebih fit pastinya. Ini sesuatu yang paling ringan. Orang yang mencintai melakukan kebaikan, dia akan mudah melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Makanya tanamkan dalam jiwa kita untuk cinta kepada kebaikan dan cinta kepada siapa saja yang berbuat kebaikan. Kita senang bergaul. Kita senang berkumpul dengan circle orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan ini pun akan membuat kita selalu terpancing, terpacu dengan orang-orang tersebut. Begitu kita bergaul dengan orang-orang yang selalu berjamaah, ketika mendengar azan mereka pergi ke masjid, kita pun akan tergerak untuk ikut ke masjid karena kita cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu ilallah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Infakkanlah harta kita di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri kita dalam kebinasaan. Berbuat baiklah. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dengan kebaikan yang kita cintai dan kita cinta kepada orang yang berbaikan, ini menjadi resep kedua agar kita selalu ingin berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan demi kebaikan. Sidang pendengar Mutiara Pagi RRI Lusmawa yang berbahagia. Yang ketiga, agar kita tetap bersemangat dalam melakukan kebaikan adalah merasa beruntung bila kita bisa melakukan kebaikan. Karena tidak semua orang beruntung bisa melakukan kebaikan. Ada orang yang beruntung dengan bisa berangkat umrah. Ada orang yang beruntung melakukan kebaikan dengan kebaikan tersebut, dia mendapat kebaikan-kebaikan lainnya. Karena dengan kebaikan yang kita lakukan, kita akan memperoleh pahala yang besar dan manfaat, baik dunia dan akhirat. Apabila kita sudah merasa beruntung, beruntung ya, saya bisa dapat panggilan untuk berangkat haji dan umrah. Beruntung ya, saya bisa kejar ke masjid pas ketika azan berkumandang. Beruntung ya, saya bisa bersedekah. Beruntung ya, saya masih bisa mendonorkan darah. Kalau kita merasa beruntung dengan kebaikan yang kita lakukan, maka ini akan menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kehidupan ini harus dijalani barang siapa yang ingin mencari selain Islam sebagai agamanya, maka amalannya tidak akan diterima dan dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Hari ini dengan kecintaan kita dan merasa beruntungnya kita mendapatkan hidayah Islam dan hidayah kebaikan, maka kita akan terus berada di jalan yang diterima oleh Allah dan pastinya amal kita juga akan diterima oleh Allah. Rasa beruntung setiap kita melakukan kebaikan merupakan resep ketiga agar kita termotivasi untuk selalu melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar RRI dimanapun berada. Resep keempat untuk menumbuhkan semangat beramal soleh adalah meneladani generasi yang beramal baik. Perbuatan baik dan amal baik sudah dilakukan dari orang-orang generasi sebelum kita. Dengan meneladani mereka, kita menyadari bahwa banyak orang yang sudah melakukan kebaikan, bukan kita saja. Dan dengan hal tersebut, idealnya bagi kita untuk terus mencontoh, memicu bagaimana generasi terbaik, generasi Rasulullah bersama para sahabat, adalah orang-orang yang berbuat baik, lalu diteruskan kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta para ulama yang muktabar. Kalau mereka bisa terus mudawamah di atas perbuatan kebaikan, maka kita pun ingin meniru dan mencontoh generasi tersebut, generasi yang melakukan amal soleh dan pastinya membuat kita senang dan merasa bahagia bila kita juga masuk ke dalam generasi yang dihitung melakukan amal soleh, dan pastinya kita akan termotivasi dalam melakukan amal soleh juga seperti generasi-generasi terdahulu. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang kelima, resep untuk semangat melakukan kebaikan adalah memahami ilmu tentang kebaikan tersebut. Bagi seorang muslim, apapun yang kita lakukan, kita harus pahami ilmunya. Kita harus pahami tata caranya. Tanpa pemahaman ilmu yang baik, maka kebaikan yang kita inginkan tidak akan terwujud. Tanpa adanya ilmu, kebaikan kita akan sirna. Kebaikan kita tidak akan nyata, karena ilmu akan menjadi dasar pemahaman patron bagi seseorang untuk bisa bersemangat dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan. Hari ini melalui corong RRI, kita sebarkan ilmu ke seluruh Nusantara. Bagaimana tentang kebaikan-kebaikan yang ada di kanal informasi RRI, di program Mutiara Pagi. Semua kebaikan yang kita siarkan agar orang memiliki ilmunya. Dengan ilmu yang kita miliki akan menjadi resep agar kita senang berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga pada akhirnya menjadi jelas bagi kita bahwa hidup kita dunia ini ada hanya untuk mengabdi kepada Allah. Dan ini terwujud bila kita melakukan kebaikan. Dengan lima resep kebaikan yang sudah kita bahas tadinya, ini akan membuat kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia, karena kebaikan yang kita lakukan akan memberikan balasan kebaikan juga, baik kita dunia maupun di akhirat nantinya. Dan inilah yang membuat kita bahagia dan beruntung, hasanah fid dunia wa hasanah fil akhirat. Inilah saja lima resep agar kita mau berlomba-lomba melakukan kebaikan, dan insya Allah akan memberikan efek yang baik untuk kita. Semoga memotivasi dan menyemangati kita dalam melakukan terus kebaikan. Ustaz Gunawan undur diri dari program Mutiara Pagi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: 89,3 MHz Pro 1 RR Lux, semuanya baik pendengar di manapun Anda berada. Seperti biasa tepat formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan yaitu Fokus Pagi.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lux, semuanya.

menyelesaikan anak tanggung di kepalanya di tahun 2005. Cuman itu tugas berat, Pak. Berat sekali memang tugas berat, Pak. Karena di samping kita pencegahan yang sudah ada sekarang di daerah selatan ini, kita kekhawatiran kita akan melahirkan juga anak-anak stunting baru apabila nggak kita lakukan edukasi kepada ibu melahirkan, ibu hamil, stunting dalam penanti gitu kan. Itu juga perlu kita lakukan edukasi supaya mereka tahu yang namanya gigi.

Tim redaksi RR Loksmai telah merangkum hasil liputan di antaranya. PMI dinilai sangat aktif dalam menjalani misi kemanusiaan. Peringatan Hardikda, momentum refleksi kritis terhadap kondisi pendidikan dasar dan menengah. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Palang Merah Indonesia dinilai sangat aktif dalam menjalani misi kemanusiaan. Hal ini terlihat dari aktivitas mereka yang sangat aktif di segala misi kemanusiaan. Ketua Pelaksana Search and Rescue, SAR Kota Loksmawe Muhammad Yaakob mengatakan, PMI secara umum sangat aktif di segala misi bencana. Seperti contoh di Kota Loksmawe, PMI Kota Loksmawe juga sangat aktif dalam pengumpulan darah sebagai respon kemanusiaan.
1: Ya, kalau kita lihat memang PMI selama ini memang mereka memang berpartisipasi ya. Nomor satu mereka masalah transfusi darah, mereka juga sering minta bantuan juga dari kami itu transfusi darah tuh. Kita juga ikut membantu dari SAR dan kota kita beberapa orang ikut membantu transfusi inilah, membantu sumbangan darah. Nah, itu PMI ini ikut membantu juga masyarakat, memberi motivasi juga ke masyarakat yang mau membutuhkan darah. Mereka juga minta bantuan, ya ikut terlibat juga dalam bencana alam. Mereka ikut partisipasi memang aktif ya. Kalau PMI saya memang aktif memang aktif sekali memang orang tuh. Harapan kami dari Satgas SAR Kota Loksmawe, mudah-mudahan PMI bisa membantu masyarakat, juga membantu kami untuk menunjang juga masalah-masalah kemanusiaan.
0: Selain itu ditambahkan, misi kemanusiaan yang dijalankan PMI juga tidak sebatas dalam pengumpulan darah. Mereka juga dinilai aktif di daerah-daerah bencana dalam menangani berbagai hal misi kemanusiaan, baik itu di bidang kesehatan maupun lainnya. Pendengar, berikut peran kami ulangi. Berikut kita dengarkan bagaimana peran PMI Aceh Utara dalam misi kemanusiaan seperti donor darah. Berikut kita simak wawancara reporter Maimun Akbar bersama Ketua UDD PMI Aceh Utara, Rizka Nadia.
2: Baik, saudara pendengar, selamat pagi, paling baik untuk Anda semuanya. Di pagi ini kita akan melihat ya, bagaimana peran PMI dalam melakukan donor darah. Nah, untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama Kepala UDD PMI Kabupaten Aceh Utara, ada Ibu Nadia. Assalamualaikum Bu Nadia.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Baik Bu Nadia, ini bagaimana selama ini khususnya di Aceh Utara terkait minat donor masyarakat, terlebih juga kan donor darah merupakan suatu hal yang merupakan untuk kemanusiaan ini. Ini bagaimana saat ini?
3: Baik, terima kasih Pak yang sudah mengundang saya berbincang-bincang tentang donor darah. Ya Pak, terima kasih sebelumnya. Baik, untuk saat ini itu donor darah itu merupakan seperti lifestyle ya sekarang. Jadi banyak masyarakat sudah berbondong-bondong untuk berdonor darah. Apalagi kemarin ya dalam acara 17 Agustus ya, dan itu Masya Allah, Tabarakallah, itu ramai banget instansi, organisasi itu yang melakukan donor darah untuk menyambut hari kemerdekaan.
2: Ya, berarti kalau kita melihat minat masyarakat tinggi juga ya untuk mendonorkan darah ya?
3: Banget, kalau untuk sekarang saya lihat prospeknya sudah luar biasa ya, sudah sebagai ajang untuk, memang itu keren loh kalau bagi anak-anak muda itu luar biasa yang sudah berdonor darah itu, bahkan mereka mengajak teman-temannya lagi untuk ayo kita donor darah gitu.
2: Iya. Nah, mungkin kalau untuk Aceh Utara sendiri ini dalam sebulannya butuh berapa kantong darah nih biasanya?
3: Alhamdulillah kita kan memenuhi rumah sakit di Aceh Utara dan Kota Loksmawe, dan alhamdulillah setiap bulannya kita terpenuhi selalu Pak, dan itu kira-kira sekitar 900 sampai dengan 1000 kantong per bulannya.
2: Nah, terus juga selain itu mungkin kendala yang dirasakan saat ini oleh PMI Aceh Utara sendiri, ada nggak kendalanya?
3: Kendalanya mungkin pada saat stok darah yang menipis, kita harus memang lebih push lagi untuk nyari darah ya Pak ya. Tapi so far untuk saat ini kita kan memang ada MOU beberapa instansi, jadi untuk donor darah yang rutinnya itu sudah memang tercover. memang sesekali ada gitu stoknya yang memang menipis atau permintaannya kayak trombosit itu kan memang harus tidak bisa disimpan lama ya darahnya, jadi harus kita begitu di permintaan kita proses dulu. Tapi so far untuk saat ini, nah sampai hari ini pun itu insya Allah bisa kita atasi.
2: Oke. Yang terakhir Bu Nadia, kira-kira harapannya untuk masyarakat Aceh Utara agar terus ya donor darah bisa dilakukan sebagai gaya hidup, mungkin apa yang ingin disampaikan?
3: Ya, harapannya semoga kita mungkin kita nggak, walaupun kita bisa mungkin nggak bisa membantu banyak, tapi dengan donor darah itu luar biasa ya, setetes darah Anda dapat membantu nyawa yang lain ya Pak ya gitu. Jadi ayo mari sama-sama kita berdonor darah, membantu saudara kita, teman kita untuk bisa membantu mereka yang memerlukannya, dan salah satunya juga bisa untuk kesehatan tubuh kita juga ya Pak, selain kita berdonor untuk membantu sesama, itu juga bisa untuk cek medical check up kita, misalnya setiap 2 bulan sekali gitu, kita kan semua darah itu kita periksa, 4 parameter penyakit, itu kan bisa menggantikan untuk medical check up kita ya Pak ya.
2: Iya. Baik, terima kasih Ibu Rizka Nadia atas waktunya bersama ya. RRI pagi ini. Assalamualaikum.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Masih bersama kami Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardiknas Aceh ke-67 yang jatuh pada 2 September 2026 menjadi momentum refleksi kritis terhadap kondisi pendidikan dasar dan menengah di Serambi Mekah. Rektor Universitas Malikus Saleh, Profesor Herman Fitra, menilai kualitas dan akses pendidikan dasmen di Aceh saat ini masih mengalami ketimpangan yang cukup signifikan antar wilayah. Profesor Herman mengungkapkan bahwa dominasi kelulusan siswa Aceh di perguruan tinggi negeri papan atas di Pulau Jawa masih tertumpu pada sekolah-sekolah favorit di wilayah ibu kota provinsi seperti Banda Aceh dan Kota Loksmawe.
5: Kesenjangan akses pendidikan dasar dan menengah. Buktinya apa? Hari ini kalau kita lihat perguruan tinggi negeri besar di Indonesia, anak-anak Aceh yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi top di Indonesia yang ada di Pulau Jawa, itu masih dinominasi oleh anak-anak yang berasal dari sekolah-sekolah favorit di ibu kota provinsi, misalnya Banda Aceh, kemudian menyusul ada Loksmawe. Ini kan artinya belum merata akses pendidikan. Sementara Aceh itu kan bukan bicara Banda Aceh, Loksmawe, tapi bicara 23 kabupaten kota. Nah, ini menjadi tantangan, karena memang sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil, pedalaman, ya, kemudian mungkin juga daerah 3T kategorinya, ini kesenjangannya masih tinggi.
0: Guna mengatasi persoalan ini, ia menekankan pentingnya pemerataan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik di wilayah-wilayah yang minim akses, serta percepatan revitalisasi fasilitas sekolah yang rusak pasca bencana banjir guna menyokong pemerataan mutu pendidikan. Pendengar, Sekretaris Daerah Kota Loksmawe A. Haris memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67 tahun 2026 yang berlangsung di halaman kantor Wali Kota Loksmawe kemarin. Upacara tersebut diikuti oleh jajaran pemerintah Kota Loksmawe, unsur Forkopimda, para pelajar serta tenaga pendidik, serta peserta upacara lainnya. Dalam amanatnya, Sekda A. Haris menyampaikan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, serta mampu menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman. Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari tenaga pendidik, orang tua, peserta didik, hingga masyarakat. Peringatan Hardikda ke-67 tahun 2026 diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Utara bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan di Kecamatan Sawang yang putus akibat diterjang banjir. Berikut laporan disampaikan oleh Saipullah Nurdin.
6: Pemerintah Kabupaten Bengkak Pacitora bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan di Desa Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, Kecamatan Sawang yang lumpuh akibat diterjang banjir pada akhir bulan November 2025. Wakil Bupati Pacitora Termedi Panjang menyatakan bahawa pemerintah daerah langsung mengambil langkah taktis di lapangan dengan membuka akses jalan darurat. Langkah ini krusial agar roda perekonomian dan mobilitas warga di tiga desa, umumnya warga Kecamatan Sawang tersebut, tidak terisolasi. Lanjutnya, untuk jalan Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, pemerintah daerah sebelumnya sudah melakukan penanganan darurat agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan. Selain ketiga desa tersebut, lanjut Termedi Panjang pada saat kunjungan kemarin menyebutkan, Bengkak Pacitora juga memberikan perhatian khusus pada akses menuju Dusun Cercalang, Desa Riseh Tuneng yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam serupa. Sedangkan kerusakan infrastruktur berskala besar ini telah dilaporkan dan dikoordinasikan secara intensif langsung kepada pihak pusat, termasuk kepada Balai Besar Pelastaran Jalan Nasional serta BWS Sumatera 1 guna mendapatkan solusi penanganan jangka panjang. Sebelum penanganan sementara di kawasan tersebut juga pernah dibantu oleh pihak korporasi yakni PT Adikarya, namun kembali diuji oleh deras arus banjir susulan.
7: Perbaikan untuk melakukan akses jalan darurat dulu. Seterusnya juga kita sudah suarakan ke tingkat nasional, yaitu di BWS, BP2JN, terus ke provinsi, termasuk Pangeran Aceh, PUPR Aceh, semuanya. Untuk penanganan juga masih bersifat akses darurat, tetapi untuk bisa menghubungkan yang saat ini yang masih terputus total adalah Riseh Tengah dengan Riseh Tuneng, bentuk kembali agar bisa akses.

0: Dan berakhirnya terkait dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara bergerak cepat untuk melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan di Kecamatan Sawang, mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Anda dapat mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok, dan informasi di rri.co.id. Saya Dewi Mota, tetaplah bersama kami.
1: Demikian Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Luksemburg.

0: di informasi pukul 6 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, pagi yang sejuk saat ini ya. Allah menurunkan rahmat-Nya untuk kita semua. Baik, seperti biasa tepat informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita secara sentral dari Jakarta.
1: Kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan pelindungan